Selamat pagi untuk Anda, kaum dangu yang baru saja bergabung bersama kami di sini Nia Iswara dan tentunya kerabat kerja yang bertugas di Pro 4 hingga siang nanti. Sampurasun Pasundan tentunya hadir kembali menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Menghadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda dan juga obrolan tentunya. Satu informasi pertama kami hadirkan ini berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

Perkiraan cuaca hari ini menjadi beberapa, terbagi menjadi waktu pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, disusul waktu siang hingga sore pukul 13 hingga 19, dan berikutnya untuk pengamatan waktu malam hari tercatat pada pukul 19 hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan diakhiri tentunya dini hari. Karakteristik cuaca, suhu, serta kelembaban di wilayah Jawa Barat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya, antara bagian utara dan bagian selatan, dan hal ini tentunya mempengaruhi kenyamanan termal masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hari di lingkungan masing-masing. Untuk wilayah Jawa Barat bagian utara, tentunya BMKG menyampaikan parameter udara berada pada rentang yang cenderung lebih panas dibandingkan area selatan. Dan tekanan atmosfer standar yang mempengaruhi pembentukan awan secara umum dinormalkan menjadi 1,01325 mb atau setara dengan 29,909212 INHG. Sementara untuk selatan Jawa Barat, bagian selatan ini memiliki karakteristik udara yang cenderung lebih sejuk, terutama di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Kecepatan angin secara umum di seluruh wilayah Jawa Barat ini bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Dan pergerakan angin ini tentunya turut mempengaruhi distribusi uap air dan pembentukan awan di langit-langit Pasundan sepanjang hari. Dan tingginya angka presentasi kelembaban udara maksimum yang mencapai 96% hingga 97% seringkali memicu pertanyaan warga mengenai kondisi lingkungan mereka. Fenomena seperti kenapa udara malam ini kok terasa sangat lembab? Nah, ini tentunya menjadi topik yang sering diperbincangkan ketika uap air tertahan di dekat permukaan tanah. Baik, data cuaca Bandung hari ini menunjukkan fluktuasi yang normal untuk awal bulan Juli ya, di mana pengawasan terhadap perkiraan cuaca sekitarnya juga tetap diperbarui secara berkala oleh stasiun meteorologi setempat ya. Perubahan cuaca lokal secara mendadak masih bisa menjadi bergantung pada dinamika atmosfer regional di Pulau Jawa. Untuk itu kaum dangu, kepada Anda wargi-wargi Jawa Barat umumnya khususnya Bandung untuk tetap tentunya memantau perubahan kondisi atmosfer secara berkala ya, untuk mengantisipasi aktivitas luar ruangan. Baik, informasi perakiran cuaca Jawa Barat dan sekitarnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan tetap berhati-hati dan selalu waspada pada saat Anda tentunya akan melakukan perjalanan atau pekerjaan di hari Rabu bulan tanggal pertama, di hari pertama di bulan Juli ya. Dan tentunya Anda saat ini tengah bahagia menyambut pagi hari ini, terutama Anda yang menanti setiap bulannya nih ya, menerima gaji nih. Jadi ibu-ibu nih biasanya udah semeringah karena sudah mendapatkan setoran ini dari para pasangannya nih ya. Baik, kaum dagu, tetap bersama kami Sampurasun Pasundan akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti dalam Sampurasun Pasundan.

Taukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu atau Sahabat Budaya Kendang Penca ini menjadi salah satu kesenian dan menjadi bagian ilmu seni bela diri. Berikut ini rekan kami Nina Rohadi akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencak silat seiring dengan perkembangan zaman saat ini.
2: Dengan sejarah masyarakat Indonesia, dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini, pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencak silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Sampai saat ini, belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Adalah seni gendang pencak atau kendang pencak, satu seni yang tidak terlepas dari seni pencak silat. Iya, kendang pencak yang nasibnya makin tersisihkan, bahkan bisa dibilang barang langka, terlebih buat anak-anak muda sekarang. Padahal, kendang pencak warisan tak ternilai dari para karuhun leluhur Sunda, yang merupakan satu kesenian yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun kini nasibnya malang, karena tersisihkan oleh zaman, terlebih anak muda Sunda sekarang, mungkin lebih cenderung menyukai budaya luar, sedikit yang mengenal kendang pencak. Kendang pencak adalah merupakan sejenis alat musik tradisional yang biasa dipakai mengiringi pesilat yang tampil di atas panggung atau pentas. Peralatan musik tradisional ini sering digunakan dalam pertandingan pencak silat seni dan acara khitanan atau acara kesenian daerah lainnya. Daerah-daerah yang masih mempergunakan peralatan tradisional ini diantaranya daerah Bogor, Sukabumi, Bandung, Cianjur, Garut, dan masih banyak lagi daerah lainnya di Jawa Barat.
3: Sahabat budaya, saya sedang berada di Kampung Gandok, Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pak Deden, bagaimana perkembangan kendang pencak dulu dan sekarang?
4: Yang saya ketahui, kendang pencak di bawah naungan organisasi PPSI, Ibu ya. Perkembangan dari masa ke masa sudah lebih berkembang, Ibu. Bisa diketahui, tiap anak SD harus pakai pangsi. Itu suatu dasar utama menumbuhkan semangat anak-anak untuk mempelajari atau belajar pencaksilat, Ibu.
3: Dalam pentas-pentas silat biasanya ada lagu yang mengiringi.
4: Biasanya diawali dengan lagu-lagu Wangsit Siliwangi atau Buah Kawung.
3: Itu setiap gerakan ada filosofinya tidak, Pak?
4: Ada.
3: Seperti
4: jadi
3: apa, Pak?
4: Ya seperti misalnya kita gerak ke sebelah kiri, yaitu untuk menangkis lawan. Yang lebih ditonjolkan adalah seni budayanya, seni ibingnya. Kedua, memang ada bela dirinya. Ketiga, olahraganya gitu.
2: Perangkat peralatan pengiring seni pencak silat atau lebih dikenal dengan nama kendang pencak adalah gendang induk atau kendang indung, gendang anak atau kendang anak, kulanter atau gendang kecil, terompet atau tarompet, dan bende atau gong kecil. Gendang pencak dimainkan oleh 4 orang penabuh atau wiaga. Mereka mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaannya, sehingga pencak silat mempunyai nilai seni kedaerahan yang khas dan selain itu mempunyai nilai keindahan, etika, dan estetika. Adanya keserasian dari irama gendang, trompet, dan gong yang mengeluarkan bunyi tersendiri membuat orang yang mendengarnya menjadi kagum. Apalagi apabila irama ini sambil dihayati, dinikmati, dan dirasakan akan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Ada beberapa kelebihan dari penabuh kendang pencak yang sudah berpengalaman. Selain mampu mengiringi ibing pencak silat yang sudah dirancang sebelumnya, ia mampu mengiringi gerakan-gerakan lain yang tidak dirancang sebelumnya, atau gerakan bela diri lain di luar pencak silat yang ingin mencoba diiringi oleh tabuhan kendang pencak silat. Berikut wawancara rekan kami dengan pesilat yang biasa diiringi kendang pencak.
5: Nang, namanya siapa?
6: Nama saya Rustini Nurrahmaniah.
5: Berapa tahun nih?
6: 16 tahun.
5: Sekolahnya di mana?
6: Di MA Al Mubarok.
5: Sudah lama Neng jadi pesilat?
6: Sejak tahun 2010.
5: Kenapa tertarik pada silat?
6: Ya karena mungkin silat itu kebudayaan Sunda juga. Jadi saya merasa tertarik dengan pencak silat. Kepada para pemuda, pemudi, ayo kita kembangkan lagi kebudayaan Sunda.
5: Nah, manfaat yang dirasakan selama Neng menjadi pesilat?
6: Manfaatnya ya mungkin bisa menjaga diri.
2: Biasanya penabuh mempergunakan irama padungdung karena irama ini dianggap lebih mudah bila dibandingkan dengan irama paleredan atau tepak dua. Apabila pesilat yang sedang tampil di atas pentas tiba-tiba melakukan kesalahan, maka iramanya tidak cocok dengan gerakan yang ditampilkan. Dan yang melihat akan menilai bahwa penampilan pesilat tadi belum paham dengan irama gendang pencak yang mengiringinya. Oleh karena itu, seorang pesilat seni sebelum tampil di atas pentas perlu latihan lebih dahulu dengan tekun dan serius, serta harus peka terhadap gerakan-gerakan yang akan ditampilkannya di atas pentas. Serta diwajibkan memperhatikan patokan-patokan irama ibing pencak silat yang sudah ada. Misalnya, ibing paleredan, tepak dua, tepak tilu, padungdung, dan lain sebagainya. Seni kendang pencak dari iramamu, melodimu, tempomu, dan desah tepak napasmu telah mewarnai

0: Im, reka mana rusuhan gitu?
1: Reka tongoh, tong.
0: Nada uing marahin otong.
1: Kan bae, da uing ogelin ohim.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu Polres Garut resmi nahan AN 45 tahun salah sahiji oknum pimpinan pondok pesantren nu parantos ditetepkeun salaku kasangka dina kasus dugaan pencabulan ka salah sahiji santriwati. Penahanan dilakukeun sabadana penyidik ngarengsekeun proses penyelidikan anu lumangsung langkung ti sabulan. Janten Kasat Reskrim Polres Garut Herman Saputra ieu membenarkan bahwa AN telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjadi penahanan di rumah tahanan Polres Garut. Ya Allah, jantan kasangka ieu teh ditahan di rumah tahanan markas Polres Garut kanggo menjalani proses hukum lebih lanjut. Kumasi geus aya deui kasus sapertos kieu kumaha atuh, mohon. Nama baik tercoreng ini ya. Kasus kasebutnya mencuat pada pertengahan Mei 2026 saat acana setelah dugaan pencabulan terhadap seorang santriwati micu reaksi warga di sabudeureun lingkungan pondok pesantren. Jantan warga anu memang apal ka informasi ti korban sempat nyumpingan rumah terduga pelaku jalaran merasa geram atas dugaan tindakan pidana kasebut. Sing eling tuh Pak Ustadz, sing eling.

Sita Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung Kaum Dangu hari ini diperingatinya sebagai Hari Bayangkara ke-80 ya. Hari Bayangkara atau HUT Bayangkara ini diperingatinya setiap tanggal 1 Juli dan tahun ini tentunya Polri memperingati HUT ke-80 Bayangkara atau Hari Bayangkara ke-60 ya. Dan ini pun mengutip dari situs Humas Polri, HUT ke-80 Bayangkara atau Hari Bayangkara ke-80 ini mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, adapun tema ini mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Begitu, jadi masyarakat tidak boleh takut ya kepada bapak-bapak polisi, justru harus lebih dekat begitu ya. Dan salah satu kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara seperti zikir dan doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri Jakarta Selatan. Kegiatan ini pun dihadiri oleh sejumlah pejabat utama PJU Mabes Polri serta turut diikuti juga oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia secara virtual serentak ini ya. Zikir dan doa bersama ini tentunya digelar sebagai wujud rasa syukur sekaligus sarana memohon

dukungan dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dan seluruh personel pun diajak merefleksikan kembali nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman moral. Melalui kegiatan ini, Polri pun menegaskan kaum dango bahwa komitmennya ini untuk terus menjaga integritas dan memperkuat semangat pengabdian. Acara ini juga ini menjadi momen bagi jajaran Polri untuk memohon keberkahan dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, Hari Bayangkara ke-80 ini menampilkan angka 80 ya. Logonya tuh keren, ada merah putih, 8-nya warna gold, 0-nya warna silver gitu ya. Kemudian ada tulisan tahun mengabdinya gold, kemudian tulisan Polri-nya warna silver ya. Mengabdi, tahun mengabdi Polri 80. Kemudian ada bentuk lingkaran berwarna merah putih sebagai simbol bendera negara Indonesia begitu ya. Melambangkan usia pengabdian Polri yang telah mencapai 8 dekade, dan angka ini mempresentasikan kematangan institusi. Jadi pengalaman panjang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta semangat transformasi menuju Polri yang semakin profesional, modern, dan juga terpercaya. Kemudian perpaduan warna emas dan perak ini menggambarkan keseimbangan antara keberhasilan pengabdian yang telah dicapai dengan semangat inovasi dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan. Dan lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 ini menjadi simbol kuat identitas nasional sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam menjaga persatuan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, sementara itu, Prasa tahun mengabdi untuk masyarakat ini menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri ini berfokus pada pelayanan yang humanis, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, itu ya filosofi atau makna daripada logo HUT Bayangkara yang ke-80.

0: Bang, ya, Benten hari jalan-jalan di lembur makan aren lah.
1: Aduh, beautiful, cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful, cek kan.
1: Pisan.
0: Tapi sudah jalan di sogi kan, istrinya di lembur kan.
1: Ya, kumpul, tuh. Jika itu, tuh.
0: Wih, barang hade kan.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum Dangu PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat CBB ini memastikan pasokan LPG subsidi 3 kg di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat begitu. Jadi peningkatan konsumsi LPG 3 kg ini yang terjadi di wilayah tersebut ini dipengaruhi meningkatnya kebutuhan petani untuk mengoperasikan pompa air berbahan bakar LPG di tengah minimnya curah hujan begitu ya. Jadi kondisi ini juga berkaitan dengan persiapan petani menjelang masa panen padi yang diperkirakan itu berlangsung sekitar 1 bulan ke depan begitu kaum dangu. Dan meski terjadi lonjakan kebutuhan, Pertamina memastikan distribusi LPG subsidi tetap berjalan normal dan pasokan bagi masyarakat tetap tersedia.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum Dangu, Menteri Keuangan menyetujui usulan DPR untuk memperpanjang masa sekolah wajib ya mulai tahun 2027. Jadi menurut hasil rapat banggar, kebijakan ini mencakup 1 tahun prasekolah, ini guna memperkuat kualitas angkatan kerja nasional.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Somya, SMA, ngerasa keamanan bikin sararea.
1: Ya ah, kalembur ngajaga balarea.
2: Sili asa, sili asi, sili asu.
3: Bager, bager, bener, pinter, singer.
4: Tata, titi, duduga, sarang prayoga.
1: Karena polisi osok ngabantos ke masyarakat.
2: Karena polisi selalu mengayomi masyarakat, selalu memberikan dampak yang positif untuk masyarakat dan memberikan manfaat untuk masyarakat lebih luas.
4: Mudah-mudahan Kapayuna langkung tiasa ngayomi masyarakat, tetap solid, semangat.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz. Kaum Dangu, beberapa saat lagi tentunya kami akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami menyimak obrolan kami, yang mana obrolan kami ini sangat begitu spesial hari ini karena berkaitan dengan diperingatinya Hari Bayangkara yang ke-80. Kita akan berbincang dengan Abah Sukra, ini salah satu Purnabakti Polri ini. Bagaimana selama Abah Sukra ini tentunya menjalankan tugasnya mengabdi pada negara sehingga sampai selesai bertugas ya. Dan kami harap Anda tetap menyimak di Sampurasun Pasundan sesi obrolan kali ini.

0: Ya, kamu dengar Perempat Budaya RRI Bandung memasuki pukul 8:36. Seperti tadi sebelumnya kami sampaikan kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya sebagai Hari Bayangkara ke-80 tahun, dan kali ini kita akan berbincang bersama seorang purna bakti Polri yang memang telah mengabdikan sebagian besar kehidupannya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan mengayomi masyarakat tentunya ya. Dan pengalaman puluhan tahun yang beliau miliki tentu menyimpan banyak kisah, baik itu pelajaran dan juga nilai-nilai pengabdian yang patut menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita sapa saja langsung narasumber kita yang sudah hadir di ujung telepon. Alhamdulillah ini ada Abah Sukra, ini purna bakti Polri, dan adapun wangkongan atau obrolan kali ini akan mengetengahkan tentang kisah pengabdian purna bakti polisi dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi untuk Abah.
1: Pagi.
0: Masya Allah, saya panggilnya Abah saja, nggak apa-apa ya, Abah ya?
1: Boleh, boleh.
0: Izin bener. Ya, karena di sini juga Abah Sukra, ini biar kita lebih dekat ya. Juga ya, Bah. Kebetulan kita siarannya di Proopat, Bah.
1: Siap.
0: Proopat itu sangat begitu apa ya, nyunda gitu ya. Baik. Siap. Abah kabar baik ya, Bah ya?
1: Siap.
0: Kabar baik, Bah?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Berarti Abah purna bakti sudah berapa lama nih, Bah?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun ya, Bah ya. Kalau di kepolisian purna baktinya 60 tahun apa 58, Bah?
1: 58.
0: 58. Ya, terakhir Abah tugas di mana nih, Bah?
1: Tugas di Sumedang, oh, dikasih Sumedang. Propam.
0: Ya. Oke. Okay. Oh, di Sumedang. Sekarang Abah domisili di Sumedang juga nih, Bah ya?
1: Di Sumedang juga.
0: Oh, baik. Baik, Abah sebagai pembuka ini sebelumnya selamat hari jadi atau HUT Bayangkara yang ke-80, tentunya dalam peringati Hari Bayangkara ke-80 ini semangat Abah juga selalu tetap menggelora ya, Bah ya, walau sudah pensiun ya, Bah. Baik, Abah bisa diceritakan nih, Bah, bagaimana nih awal mula Abah memutuskan bergabung nih menjadi anggota Polri dulu, gimana nih, Bah?
1: Siap. Pertama kali saya jadi polisi 1979 sampai pensiun itu kurang lebih 38 tahun.
0: Baik, kenapa memutuskan jadi polisi, Bah?
1: Ini itu juga waktu itu saya lagi kuliah di, kalau dulu di IKIP, kalau sekarang di UPI.
0: UPI ya, iya betul. Ya,
1: berhubung saya orang Sumedang, tidak tahu situasi dulu, nanyain ke teman saya pulang dari IKIP kan turun di Soekarno-Hatta naik bis kota.
0: Mohon.
1: Setelah nyampe ke Tegalega, banyak orang di situ. Banyak orang, saya tanya ke teman saya yang orang Majalaya. Itu lagi apa? Itu lagi daftar polisi.
0: Oke.
1: Lagi daftar polisi. Daftarnya gimana? Katanya ijazah sama rapot sama nilai yang dibawa pertama untuk pendaftaran waktu itu. Setelah minggu berikutnya saya nyoba ikut daftar di Tegalega. Karena waktu itu saya daftar polisi itu tidak ada bintara, belum ada. Belum ada daftar bintara walaupun ijazah dari SLA dari STM. Ternyata masuknya tamtama sama dengan dari keluaran SD. Dengan SMP. Ternyata waktu setelah seleksi saya dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus. Bahkan sampai kelulusan itu ada diterima. Orang tua belum tahu.
0: Oh, alah. Ya,
1: lanjut. Belum tahu kelulusan waktu itu. Setelah lulus, disangkanya kan saya sekolah waktu itu di
0: IKIP ya.
1: Kalau dulu ya. Setelah mau berangkat pendidikan kena lulus, baru saya kasih tahu, minta izin, kesepakatan, okay, pernyataan dari orang tua.
0: Betul, betul, betul.
1: Ya. Kisahnya agak panjang.
0: Iya. Jadi intinya abah itu kan kalau umumnya mau kita sekolah kemanapun gitu ya, kita tuh ya, ngobrol dulu sama orang tua ya bah. Kalau abah mah tidak ya, harusnya, dibalikan ya, dibalikkan gitu. Ya. Oh ya Allah.
1: Tapi ya, kalau izin dulu ke orang tua, kayaknya dilarang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dilarang, kayaknya dilarang, okay, karena waktu itu lagi santer-santernya kalau tamtama itu ke timur-timur.
0: Oh iya, ditugaskan gitu ya, takutnya.
1: Pasti ke sana.
0: Baik.
1: Setelah saya masuk pendidikan selama 6 bulan di Watu Kosek, Surabaya. Ternyata saya dimasukkan ke Brimob.
0: Oke, iya ke Brimo, ya, betul.
1: Kalau orang lain banyak yang ke wilayah, ke umum.
0: Iya.
1: Kalau saya dimasukkan ke Brimo yang
0: ya,
1: terdaftar 100 orang yang masuk ke Brimo.
0: Baik.
1: Semuanya waktu itu lulus 300. Tapi yang ya, 100 masuk Brimo.
0: Brimo, iya. Ya. Baik. Baik.
1: Setelah masuk di Brimob, waktu mau masuk kejuruan Brimob, baru orang tua ngantar. Kalau masuk pertama, orang tua juga nggak ngantar. Hanya minta izin, doa, dan
0: baik,
1: bakal untuk yeah, pendidikan baik, di Watu Kosek dulu.
0: Baik. Abah berarti abah menjadi polisi latar belakang itu mah karena keretak hati aja ya, karena saat itu memang ya, melihat di ujuk-ujuk di gitu. Tegar-tegar. Berarti ini mah bisa disebut panggilan hati ya, bah ya, panggilan siap, hati. Siap. Karena kan biasanya bah kalau ada polisi itu biasanya dari orang tuanya yang polisi, pasti ke bawahnya teh ada polisi ya, bah ya. Tapi kalau abah Sukra sendiri ini mah panggilan hati gitu, ingin mengabdi pada negara, begitu ya bah ya.
1: Siap.
0: Abah, setiap perjalanan itu kan perjalanan pengabdian itu pasti memiliki cerita yang berkesan. Nah, selama abah bertugas nih berpuluh-puluh tahun ya, pengalaman apa nih bah yang paling membekas dan tidak pernah abah lupakan nih bah?
1: Ya, gini. 93 saya sekolah kejuruan penjinak bom selama 1 tahun. Karena waktu itu tahun 2000 udah banyak paket bom di Indonesia. Bahkan saya juga anggota saya nih. Karena waktu tahun 2000 saya ditunjuk jadi Danton Gegana. Sama Dansat Brimob dan Korp Brimob Indonesia. Keluarlah SK Danton saya membawahi 30 anggota. Ya, jadi 3 regu satu peleton itu. Di antaranya ada penjinak bom 1 regu. Ada rantis 1 regu. Ada tim huru-hara 1 regu. Ternyata waktu tahun 2000 kejadian bom di Jalan Jakarta, korbanlah anggota saya 1. Sampai sekarang juga kalau saya bilang gak usah lah, ada cedera cacat seumur hidup kan. Kejadian itu karena saya membidangi bahan peledak, disekolahkan sama pemerintah, terpaksa. Walaupun bagaimana resikonya, sesuai dengan sumpah dan janji prajurit.
0: Dihadapi ya, Bah ya.
1: Dihadapi.
0: Betul, betul, betul. Itu cerita.
1: Setelah itu berangkatlah saya, berangkat lagi nih, berangkat lagi ke Aceh tahun 2002. Karena waktu itu saya masih di Brimob. Bawa anggota 30, berarti 31 dengan saya. Yang saya paling kesan sampai sekarang, mungkin kalau Tuhan belum mengizinkan, juga masih bisa bicara sekarang. Terjadilah kontak senjata di Aceh.
0: Meras.
1: Saya disembunyikan sama masyarakat yang senang, yang apa?
0: Yang sudah yang, dekat ya, yang sudah dekat mungkin ya. Ya,
1: karena sudah dekat di Aceh itu, di Aceh Timur.
0: Peranan masyarakat
1: waktu saya dimasukkan ke bawah kompor.
0: Ya Allah. Kompor gas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Selama 3 hari.
0: Ya Allah Bapak, ya. Saking masyarakat sayang sama Bapak ya saat itu.
1: Karena saya ngedrop waktu itu karena diamankan sama TNI.
0: Masya Allah. Iya, iya Pak.
1: Dibawa ke rumah sakit.
0: Iya, iya Pak. Ya Pak, iya, iya.
1: Selama 11 hari saya di rumah sakit baru pulih.
0: Iya, iya,
1: kondisi
0: iya.
1: Saya iya, iya, pulang iya. Lagi lah ke camp yang saya duduki itu.
0: Betul-betul. Ini salah satu contoh bahwa polisi itu sangat dekat dengan masyarakat ya, Bah ya.
1: Ya.
0: Ketika kita memang

0: Seragam polisi nih ya, tentunya ada nilai-nilai
1: Ya.
0: yang dipegang teguh ya, Bah ya. Ini prinsip apa
1: Ya.
0: yang selalu Abah jadikan nih pegangan selama menjalankan tugas, Bah? Pasti kan mempunyai prinsip.
1: Prinsip prinsip kita, prinsip Bapak, apapun tugas dari pimpinan, saya tidak pernah menolak dan tidak pernah meminta.
0: Betul.
1: Dengan setulus hati melaksanakan tugas
0: Tugas.
1: Berapa berat ataupun ringan. Karena kita pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat di
0: Baik.
1: tengah-tengah masyarakat.
0: Baik,
1: Itu
0: baik,
1: aja.
0: baik, baik. Walaupun mungkin Abah punya anak, punya istri, tapi tetap mendahulukan untuk pengabdian ke negara, untuk masyarakat ya, Bah ya.
1: Betul.
0: Padahal
1: Ya.
0: anak dan istri mungkin lebih memerlukan Abah. Namun di sini
1: Siap.
0: karena Abah harus mendahulukan kepentingan negara ya, Bah ya. Baik.
1: Siap.
0: Iya. Tapi insya Allah ya, semua mendukung, anak, istri, Abah juga
1: Siap.
0: mendukung ya, Bah ya.
1: Siap.
0: Baik, Bah.
1: Siap.
0: Ini kembali ke masyarakat ini. Kepercayaan
1: Siap.
0: masyarakat menjadi hal yang penting tentunya, Bah ya, untuk saat dulu
1: Siap.
0: maupun saat ini. Nah, menurut Abah
1: Siap.
0: sendiri nih, bagaimana cara membangun hubungan yang baik nih antara polisi dan juga masyarakat?
1: Ya, hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Yang penting polisinya jangan sampai menyakiti masyarakat. Tingkah laku kita harus jadi contoh di tengah masyarakat. Dulu walaupun sampai sekarang. Karena kalau kita tidak ngasih contoh ke masyarakat yang baik, kita akan dicemoohkan. Pasti. Tapi kalau sukanya dicemoohkan nggak jadi masalah.
0: Kembali
1: Tapi
0: lagi ya
1: kalau
0: ke
1: bajunya
0: pribadinya.
1: dicemoohkan, seluruh polisi Indonesia akan jelek.
0: Betul, betul, betul.
1: Itu aja prinsip. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah, walaupun Pak Sukra tidak melaksanakan tugas karena pensiun, tetap di tengah-tengah masyarakat harus jadi pengayom,
0: Contoh. Betul,
1: pelindung,
0: betul.
1: Dan pelayan masyarakat, karena
0: betul.
1: polisinya ini tidak akan bisa lepas.
0: Betul, betul, betul, Bah. Betul. Boleh dikatakan pensiun ya, Bah, tapi tetap akan
1: Siap.
0: Selamanya akan tertanam di jiwa kita dan di masyarakat bahwa Abah itu seorang polisi gitu ya.
1: Siap.
0: Iya, baik. Bah, tentunya ada banyak nih perubahan yang telah Abah saksikan ya setelah Abah
1: Siap.
0: Pensiun gitu kan. Nah,
1: Siap.
0: Ini bagaimana nih Abah melihat perkembangan Polri nih dari masa awal bertugas hingga sekarang nih, Bah?
1: Ini udah ada untuk kalau untuk dilihat dari kacamata Mbah Sukra. Ini kalau untuk pelaturan atau ketentuan udah lebih maju lagi.
0: Teknologi juga,
1: udah
0: Bah ya.
1: Lebih maju. Saya ucapkan terima kasih karena mengikuti zaman digital sekarang. Tapi tidak mau ketinggalan. Sekarang anak-anak yang baru masuk jadi polisi udah pada canggih karena situasi dan kondisi sekarang harus menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang.
0: Baik, jadi lebih semakin maju ya, apalagi di era teknologi
1: Siap.
0: Saat ini untuk pengamanannya, Bah ya. Baik,
1: Siap.
0: Cuman sepertinya tugas Polri saat ini semakin banyak, Bah ya. Karena
1: Siap.
0: Ya banyaknya permasalahan dan sebagainya. Yang diharapkan ya
1: Betul.
0: Indonesia tetap kondusif ya, Bah ya, untuk masyarakatnya
1: ya.
0: Juga. Abah di usia Bayangkara ya, Bayangkara yang ke-80 ini, semangat pengabdian kan terus diwariskan. Nah, apa yang paling Abah banggakan nih terhadap Polri saat ini?
1: Yang paling banggakan saya terhadap Polri, tolong jaga jiwa korsa polisi, jangan sampai bikin coreng polisi di mata masyarakat. Itu aja mungkin dari Pak Sukra, harapan harapan Pak Sukra pada anggota polisi yang masih tugas saat ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat.
0: Baik. Baik, Abah, saat ini banyak generasi muda juga yang bercita-cita menjadi polisi. Kalau dulu, Bah, tidak sebanyak ya. Sekarang mungkin, Bah, ya, yang ingin jadi polisi.
1: Ya, kalau betul.
0: Karena mungkin dulu mah suasana memang sangat begitu.

0: itu genting, kemudian ada rasa ketakutan, Bah ya. Nah, sekarang mah kan banyak, mohon gimana, Bah?
1: Karena dulu belum ada polisi dengan TNI itu belum terpisah.
0: Okay.
1: Masih di naungan ABRI dulu.
0: Oh iya, betul betul. Jadi Abah mah di masa-masa itu ya?
1: Iya, di masa-masa itu. Karena melarang orang tua untuk jadi polisi itu karena naungannya di
0: masih bareng
1: ABRI
0: ya.
1: Itu.
0: Ya, jadi baik-baik.
1: Karena kewajiban dan tugasnya itu harus sama kan.
0: Oh baik, jadi Abah mah angkatan yang memang pada masa itu polisi dan ABRI bersama gitu ya, dalam satu naungan. Kalau sekarang sudah terpisah, jadi otomatis kan perlu banyak ya yang menjadi polisi ini. Baik, ini berkaitan mungkin yang terakhir nih, Bah, banyak generasi muda yang bercita-cita menjadi polisi. Mungkin ada pesan nggak apa yang ingin Abah sampaikan kepada mereka nih, agar mampu menjadi bayangkara ini yang profesional dan dan berintegritas gitu loh, Bah.
1: Ini pesan dari Bah Sukra untuk generasi muda yang cita-cita mau jadi polisi. Belajarlah dari sekarang untuk baik, dan belajar di sekolah harus sungguh-sungguh. Jangan terprovokasi sama isu yang berkembang pada saat ini. Tolong jaga kesehatan, sekolah yang baik, olahraga yang cukup.
0: Oke, karena itu bekal ya, olahraga untuk
1: bekal. Ya, bekal kita. Itu ada sekian puluh persen akan berhasil kalau memang yang barusan Bah Sukra ucapkan.
0: Betul, Bah. Ya, karena memang kan namanya juga polisi untuk pengamanan dan sebagainya, takutnya ya gimana lah, Bah ya. Jadi kesehatan nomor satu ya, biar kita tetap selalu fokus, dapat menjalankan tugas dengan baik. Abah izin, Abah ada nggak sekarang anak Abah yang menjadi polisi?
1: Oh, tidak, tidak ada.
0: Tidak. Alasannya karena kenapa, Bah?
1: Karena tidak ada tuh begini. Karena orang bapaknya dulu susahnya dan latihan dengan latihan besar dari lahir di Brimob.
0: Betul, betul.
1: Udah besar di Brimob, tidak mau susah apa capek seperti orang tuanya. Itu aja jadi tidak mau tuh.
0: Karena melihat perjuangan Abahnya yang wah ini banget gitu ya, baik itu lelahnya meninggalkan keluarga karena memang betul-betul untuk mengabdi pada masyarakat, jadi lebih baik mungkin tidak saja, mungkin begitu ya, Bah ya.
1: Ya betul.
0: Baik, Abah, terima kasih atas waktu, pengalaman dan kisah inspiratif yang telah di sharing kepada kami, kepada pendengar, Bah. Semoga Abah tetap semangat, Abah sehat ya, Bah ya.
1: Amin.
0: Baik, semoga semangat pengabdian yang Abah tunjukkan barusan insya Allah menjadi teladan bagi generasi penerus Polri maupun seluruh masyarakat. Amin. Ya, Bah ya.
1: Amin.
0: Baik, Abah hatur nuhun, terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Selamat berkegiatan kembali, istirahat kembali ya, Bah. Sehat teras, Bah. Bang, assalamualaikum, Bah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kaum dangu, selamat Hari Bayangkara ke-80. Tentunya semoga Polri senantiasa presisi, semakin profesional, humanis, dan harus hadir ya di sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. Sajian Sampurasun Pasundan dalam edisi obrolan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada perbincangan inspiratif berikutnya atau Wangkongan Sampurasun edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.
2: Sampurasun Pasundan.

wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Somya kasema, ngerasa keamanan pikeun sararea.
3: Ya ah, kalembur ngajaga balarea.
4: Sili asa, sili asi, sili asu.
5: Bager, bager, bener, pinter, singer.
6: Tata, titi, duduga, sarang prayoga.
3: Karena polisi osok ngabantos ke masyarakat.
4: Karena polisi selalu mengayomi masyarakat, selalu memberikan dampak yang positif untuk masyarakat dan memberikan manfaat untuk masyarakat lebih luas.
6: Mudah-mudahan Kapayuna langkung tiasa ngayomi masyarakat, tetap solid, semangat.

Musim hujan kali ini diperkirakan akan berlangsung lebih panjang dan disertai cuaca ekstrim. Berpotensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang yang mesti diwaspadai bersama. Selalu pantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi resmi. Pastikan sekitar tempat tinggal termasuk dalam rawan bencana atau tidak. Siapkan tas bencana yang berisi perlengkapan penting saat hujan deras dan cuaca mulai memburuk. Tetap tenang dan waspada. Jika terjadi banjir di dalam rumah, segera matikan listrik dari sumber utama. Keselamatan adalah prioritas utama. Tetap tenang dan saling mengingatkan.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Baik, kaum perempat budaya Air Bandung, saatnya kami hadirkan Wangkongan Kacida tentang pergerakan sosial berbasis di SDGs bersama yang dipandu rekan kami bersama Benny Herdiansa, dan narasumber yang akan hadir ini ada Andika. Kami hadirkan untuk Anda
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Anda menyimak obrolan Komunitas Cinta Budaya Perempat RI Bandung bersama dengan Andika Fibio. Ya, Andika Fibio, kita berkenalan lebih lanjut lagi tadi dari Masihan ID ya, begitu ya?
4: Ya betul, dari Masihan Indonesia.
3: Masihan Indonesia, baik, baik, baik. Jadi ini organisasi atau seperti apa nih, boleh disampaikan?
4: Ya, jadi kami itu adalah kolektif kreatif yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, budaya, lingkungan, dan juga inklusivitas.
3: Wow.
4: Gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah bergerak, gak cuma di satu kota di Bandung aja. Kita udah bergerak di Jakarta dan Yogyakarta untuk sejauh ini. Dan rencananya memang kita mau coba untuk membuka branches lagi atau mungkin cabang lagi di tahun 2025. Kayak gitu sih sebenarnya kan.
3: Baik, ini mulai kapan nih? Nampaknya sudah lama ya, ada di beberapa kota.
4: Jujur ya, kita tuh baru 1 tahun.
3: Oh, 1 tahun berjalan.
4: 2023 pertengahan, bulan puasa aja pokoknya.
3: Oke.
4: Jadi kita tuh waktu itu awalnya ya Kang ya, biar saya ceritain aja sekalian. Jadi waktu itu, waktu lagi tugas akhir ya, waktu itu kebetulan juga lagi kuliah. Ketika saya kuliah, waktu itu saya coba kayak, kan kalau lagi ngerjain skripsi itu kan kayak kosong lah ya gitu, kayak cuman ngerjain.
3: Apanya nih kosong? Pikiran?
4: Ya, ya terlalu fokus lah ya.
3: Terlalu
4: gitu,
3: fokus.
4: Kan. Dan memang ketika kita lagi, aku ya lagi skripsian tuh kayak, aduh kayak, kan saya banyak gerak kayak orang. Kayak aduh ngapain gitu ya, bingung juga gitu kan. Dan pada akhirnya saya coba ngajakin teman-teman terdekat saya untuk kayak, ayo bulan puasa, Jumat masa kosong.
3: Oh kalau itu belum bulan puasa begitu
4: ya? Iya, waktu itu kebetulan hari kedua atau hari ketiga bulan puasa, kebetulan juga saya lagi megang proyek kan, jadi kayak ayolah berbagi gitu. Jadi kita patungan, kita berbagi es teh ikat gitu.
3: Oh iya.
4: Dulu kan harganya itu sekitar 1.500-2.000. Jadi kalau misal kita patungan ya dibilang 50 atau 100 ribu kan udah bisa dapat banyak ya. Kita sasar waktu itu di Jalan Setiabudi Bandung. Jalan Setiabudi Bandung waktu itu kita coba untuk menyasar kayak adik-adik yang lagi di jalan kejebak macet kan, kalau misalnya dekat bulan puasa, dekat buka puasa kan kayak kejebak di jalan, pada nggak bisa buka di jalan gitu, nggak ada minum dan lain sebagainya. Jadi kita sasar orang-orang yang seperti itu, apalagi ojek-ojek online juga ya kesulitan untuk berbuka. Kita lihat keresahan itu, jadi akhirnya kita berbagi. Sebagai sasarannya, penerima manfaatnya adalah si orang-orang pengguna jalan yang stuck di jalan lah gitu.
3: Baik.
4: Kayak gitu, dan alhamdulillah ketika saya share di Instagram ya, banyak gitu peminatnya. Dan dari situ nambah. Alhamdulillah sekarang sampai ada 600 volunteer relawan. Ada
3: 600 yang tersebar relawan di beberapa kota tadi.
4: Ya betul. Kalau karena Yogyakarta baru, mungkin di Yogyakarta baru di 20-an. Sebenarnya banyaknya di Bandung sama Jakarta sekarang tuh. Kayak gitu sih Kang.
3: Tapi base-nya di mana? Di Bandung?
4: Di Bandung.
3: Okay.
4: Di Bandung. Tapi kita maksudnya Jakarta Bandung aktif juga sih, sama Yogyakarta juga.
3: Nah, jadi pengurusnya di Bandung nih ceritanya.
4: Pengurus tersebar di 3 kota itu.
3: Oh, di 3 kota ada masing-masing pengurusnya begitu.
4: Ya,
3: pusatnya di Bandung atau gimana?
4: Pusatnya di Bandung. Jadi ketika kita tuh kan ada pusatnya, ada cabangnya.
3: Regionalnya gitu ya.
4: Regionalnya gitu ya. Dan kalau pusat memang kebanyakan orang-orang Bandung yang.
3: Nah, jadi volunteer ini kan biasanya sifatnya memang independen, dia tidak terikat secara komunitas biasanya begitu ya. Tapi apakah di teman-teman Masihan Indonesia ini terikat juga, ada member, ada istilahnya, ada
4: kita jelasnya ngasih kebebasan buat volunteer. Kalau mau aktif ayo, kalau misalnya sekosongnya untuk ikut kegiatan aja juga boleh gitu. Jadi kita ngasih kebebasan. Salah satu keunggulan Masihan itu adalah kita ngasih kebebasan buat teman-teman buat berkontribusi di kita. Kalau enggak juga enggak apa-apa, ngilang juga enggak apa-apa gitu ya. Kasarnya gitu. Tapi memang jelasnya hal tersebut, fleksibilitas itu tuh yang ngebuat si relawan-relawannya tuh malah jadi betah gitu.
3: Oh, kayak baik. Gitu sih. Jadi tidak terikat sengaja ya begitu ya.
4: Betul.
3: Oke. Sehingga memang bisa disampaikan saat ini kurang lebih ada berapa orang tadi membernya yang volunteer-nya?
4: Ada kalau yang aktif mungkin hampir 80% dari 600.
3: Dari 600 itu.
4: Tapi ya alhamdulillah ada 600 orang itu sih.
3: Oke, latar belakangnya volunteer-nya ini apa, siapa saja nih?
4: Latar mahasiswa. Belakang orang-orangnya.
3: Iya, betul.
4: Nah, ini lucunya ya, karena awalnya kan aku bergerak mahasiswa tuh mahasiswa ya.
3: Iya.
4: Tapi karena kita adalah salah satu prinsipnya untuk memberi sebuah kayak kesempatan ya.
3: Mm-mm.
4: Untuk orang-orang yang memang
3: berdonasi gitu ya.
4: Berdonasi juga bisa gitu, berkontribusi di lapangan juga bisa.
3: Mm-mm.
4: Itu usianya tuh bahkan ya di Jakarta ada yang masih SD.
3: Oh gitu.
4: Masih sekolah. SMP SMA di Bandung ada.
3: Mm-mm.
4: Dan yang berkeluarga pun ada.
3: Baik.
4: Sampai bawa anaknya ke kegiatan.
3: Baik. Ada. Beragam berarti ya.
4: Benar-benar beragam. Dan lucunya ketika kita udah ngeblend, ya rasanya kayak seumuran aja gitu.
3: Betul. Nah itu termasuk dengan yang SD tadi.
4: Iya, betul, betul.
3: Oke. Okay.
4: Sebenarnya yang SD ini dibawa sama kakaknya ya.
3: Kakaknya begitu ikut serta ya.
4: Tapi jadi ngeblend aja sama anak-anak seumuran gitu.
3: Baik, kayak baik, gitu. Baik. Lucu, jadi seru ya pada saat kopi darat gitu ya.
4: Iya, iya. Oh iya, bahasa dulu ya kopi darat.
3: Betul. Oh, bahasa sekarang gimana nih?
4: Apa ya? Gathering.
3: Gathering, betul, gitu. Jadi sudah berapa kali pertemuan dengan teman-teman volunteer? Dari satu tahun ini kan berarti ya?
4: Iya. Tapi kalau program ya kita berjalan mungkin udah hampir di 70-an sih.
3: Jadi 70 kali.
4: 70 kali.
3: Jadi oke, okay. Udah sangat sering sekali berarti ya.
4: Iya, tapi 70 itu kan kebagi ada di Yogyakarta, Bandung sama Jakarta.
3: Oh, kayak gitu sih. Baik. Nah, pusat datang ke sana gimana atau?
4: Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita kosong, ayo. Kalau misalnya emang ya nggak cocok, kadang juga kita suka tabrakan programnya. Jakarta ada program, Bandung ada program, okay. Jakarta ada program. Jadi kita fokus dulu aja yang terdekat mungkin di Bandung. Paling kita bisa supply dalam artian kalau misalnya ada titipan program CSR dari mana, kita bisa masukin ke Jakarta misalnya gitu. Atau gitu. Mungkin ke Yogyakarta.
3: Jadi teman-teman ini juga menyasar CSR-nya gitu ya? Ya,
4: salah satunya juga karena memang kebetulan saya juga baru tahu ya, karena gini ya, waktu awal-awal saya berdiri mendirikan Masihan ini swadaya lah gitu kayak
3: swadaya ini anggota gitu.
4: Iya, urunan lah gitu.
3: Iya, urunan.
4: Dan urunan-urunan ini tuh pada akhirnya malah menarik karena mungkin company itu melihat exposure dari ini.
3: Betul.
4: Ya, anak-anak udah pertama anak muda, terus kedua kegiatan sosial kan. Apalagi semuanya serba instan kalau di kita tuh, karena kebetulan background saya sendiri pun juga emang di perhumasan gitu ya. Jadi udah tahu cara nge-treatment company seperti apa, apa yang mereka butuhkan tuh udah benar-benar tahu.
3: Dan memang ada gitu. Ada posnya kan khususnya di setiap company gitu ya. Dan ini teman-teman sudah punya kesana ya, ternyata targetnya sudah ada.
4: Udah ada sih ya, cuman ya kami nggak pengen terlalu stuck sama CSR.
3: Jadi
4: bentuk independensi kami juga biar kesannya tuh nggak selalu disetir lah gitu. Kadang kalau misalnya kita dapat titipan sekalipun nih tanda kutip, itu suka ada titipan kayak ini harus kayak gini dong. Terus kesannya kita kayak ngejual program.
3: Baik.
4: Padahal kita sendiri tuh pengennya bergerak tuh sebagaimana yang kita pengen.
3: Betul.
4: Independen lah gitu istilahnya. Nah itu sih sebenarnya salah satu idealisme dari kami sendiri dari Masihan Indonesia sih.
3: Ini nggak tabrakan dengan CSR tadi? Atau bisa dirundingkan?
4: Bisa dirundingkan sih ya.
3: Bisa ya.
4: Jadi pinter-pinternya kami aja untuk kayak bagusnya gimana dan lain sebagainya.
3: Baik-baik.
4: Kayak gitu.
3: Artinya memang dari setiap regional tuh punya kegiatan masing-masing ya. Jadi tidak betul. Terpusat di Bandung gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Karena Bandung punya misalkan program project CSR. Jadi dikasih juga di sana. Enggak kayak gitu ya. Jadi masing-masing punya usaha tersendiri begitu.
4: Iya, betul-betul. Jadi kita lebih nekenin independensi ya itu. Terus yang kedua kalau misalnya memang pun juga ada CSR, kita membebaskan. Cuman jelasnya menekankan bahwa kita kan kolektif kreatif, di mana kita tuh adalah satu badan yang memang harus bersama-sama gitu geraknya.
3: Oke.
4: Kadang juga kan kalau ini salah satu keresahan saya juga ya, ketika misalnya di Bandung gerak dengan korporasi ini misalnya, Jakarta bergerak dengan kayak apa ya, kayak lawan korporasinya itu loh.
3: Beda.
4: Ya kayak beda gitu. Kayak brand A ternyata sama brand B kan kompetitor misalnya.
3: Bisa terjadi seperti itu ya.
4: Bisa saja terjadi seperti itu, makanya bentuk saya sebagai istilahnya ketua ya yang membawahi mereka semua ya memang harus ditekankan ada bentuk koordinasi satu sama lain
3: antara ya, tentunya ya, pasti
4: dengan pusat. Nanti hal tersebut kita biar jadi berkesinambungan gitu loh.
3: Ya pasti.
4: Takutnya kan ada yang brand nggak mau gabung sama ini, nggak mau sama gabung sama ini. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal yang lumrah
3: terjadi.
4: Wah itu sering sekali terjadi kayak gitu.
3: Lalu gimana penyelesaiannya?
4: Ya mohon maaf aja dikasih. Kadang kita tawarin bisa nggak kalau misalnya kita lompat ke bulan depan atau beberapa minggu ke depan.
3: Atau proyeknya sudah selesai lah ya.
4: Iya gitu.
3: Kontraknya sudah selesai boleh gitu.
4: Atau bagaimana bagusnya lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi. Hai. Bagusnya ya gimana kesepakatan satu sama lain aja.
3: Okay.
4: Kayak gitu sih.
3: Okay. Fibio, nah kalau biasanya kan memang lahan CSR juga pastinya di Jakarta nih kan.
4: Yeah.
3: Lebih banyak karena di sana gudangnya. Yeah, nah gimana nih? Bandung sendiri menyikapinya seperti apa? Tentunya banyak banyak kesempatan di sana.
4: Jadi sebenarnya karena kembali lagi ya yang saya tekankan bahwa kita tuh berkesinambungan dalam satu lembaga. Jadi kita saling. Kadang juga walaupun Bandung yang merintis awalnya di Bandung, tapi malah proyeknya lebih banyak di Jakarta. Lebih, let's say, lebih produktif di sana. Tapi gak masalah kita soal itu, karena memang kita saling. Banyaknya waktu itu kita dapat juga kayak sponsorship di pusat, kita kasih juga ke Jakarta, Jakarta kasih juga ke Bandung, jadi saling membantu. Karena idealisme kita kan karena ingin membantu, dengan karena kebaikan ini lebih mudah untuk dibagikan gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi salah satu strategi saya juga ketika kala itu membuat brands di Jakarta, yaitu adalah, ya karena kita mau mencari kesempatan dan networking itu. Dan ternyata kalau misalnya ada di Jakarta, bisa ada di Bandung juga. Ada di Bandung, ada di Jakarta juga.
3: Baik. Gitu sih, saling melengkapi ya bisa.
4: Saling melengkapi. Biasanya korporasi pusatnya dari kantor ada di Jakarta. Pabrik ada di daerahan Bandung biasanya. Biasanya kayak gitu. Atau gudang ada di Bandung. Kayak gitu sih.
3: Baik. Nah, yang diketahui oleh korporat atau juga orang-orang yang lain mungkin yang di luar gitu ya. Di luar masihan Indonesia ini. Isunya yang diangkat sering apa nih? Tentang apa? Kemiskinan kah? Atau mungkin lingkungan, pendidikan?
4: Kalau mungkin di pertengahan tahun kemarin, saya bahas yang di Bandung aja dulu ya. Di Bandung tuh kita lebih banyaknya kita tentang inklusivitas. Kita mau menekankan bahwa berbuat baik itu bisa untuk semua. Pendidikan juga bisa kita untuk terapkan untuk semua. Sebenarnya kelayakan itu sebenarnya yang kita coba untuk tekankan bahwa pendidikan ada suatu hak yang memang harus kita berikan untuk sesama dan juga sama rata gitu istilah.
3: Apakah ini ke masalah rekan-rekan yang disabilitas gitu?
4: Ya betul sekali. Waktu mungkin Juni Juli ya, saya lupa tepat, cuman nggak jauh dari bulan sekarang itu kita waktu itu pernah ke adik-adik ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi adik-adik ASD ini tuh sebenarnya ada lembaga khusus ya. Untuk let's say mendapatkan pendidikan yang layak. Cuman kami di sini untuk menekankan bahwa mereka pun juga layak untuk mendapatkan sebuah apa ya kayak media seperti kita. Kita kan salah satu core value-nya adalah seni juga ya. Ketika kita seni untuk melukis dan lain sebagainya, kita juga menekankan untuk memberikan sebuah ini ya media untuk mereka melukis gitu ya misalnya. Dan melukis ini waktu itu sempat juga kita turunkan untuk jadi sebuah produk official merchandise dari kami. Itu lumayan sih ada yang beli gitu akhirnya gitu dari pihak dari yayasannya, pihak dari volunteer kita juga ada yang beli gitu. Karena memang biasanya adik-adik autism spectrum disorder ini itu punya kemampuan lebih biasanya, tapi nggak tahu apa. Jadi makanya ketika saya ngelihat kayak waktu itu beres kayak ngelukis ya, ternyata ada bakat lukis gitu ya. Pernah saya waktu itu juga kayak hasil lukisnya kan saya pakai, itu kan ada di belakangnya sih hasil lukisnya. Saya bawa ke Jakarta kan waktu itu. Kebetulan waktu di Jakarta tuh lagi ke yayasan lansia gitu. Ketika ketemu ada salah satu dosen, bekas dosen di Belanda gitu. Dia tuh di bagian seni Indonesia gitu. Dan ketika dia ngelihat bajunya, wah sana ini mahal nih seni kayak gini. Maksudnya itu dari dosennya sendiri ya, kayak setaraf dokter.
3: Belum tahu siapa yang bikinnya.
4: Iya, belum tahu. Saya ngejelasin segala macam gini, dan dia kaget kayak, wah kalian bisa ya ternyata ngasih kesempatan itu. Karena sebenarnya dari masen sendiri, kenapa kita inklusivitas, kita mau memberi sebuah kesempatan itu. Mau ke volunteer, mau adik-adik terdampak misalnya, atau mungkin adik-adik yang memang posisinya seperti ASD tadi gitu ya, tapi kita memberikan sebuah kesempatan yang pada akhirnya kita memberikan sebuah kelayakan gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Itu salah satunya di pertengahan tahun kemarin, salah satu isunya. Terus yang kedua isunya lingkungan belakangan ini. Kita waktu itu pernah berkolaborasi sama salah satu kampung di Bandung. Slogannya tuh bagus, Kang. Kampung bebas sampah. Dan itu ada di mana ya? Tahu gak sih di ITB tuh kan ada Sabuga. Seberangnya.
3: Siliwangi.
4: Iya, Siliwangi itu ya. Di belakangnya tuh ada, ternyata ada perkampungan padat penduduk gitu. Dan ternyata di sana tuh punya salah satu slogan kampung bebas sampah. Jadi benar-benar mereka ini ada di tengah satu koridor gitu, mereka punya ruang terbuka hijau di pinggir sungai, dan kita melaksanakan program lingkungan. Pohon. Terus juga kita juga mau memberikan sebuah kebermanfaatan kepada volunteer juga, kayak dikasih kesempatan mereka untuk tahu ini
3: program. Itu mungkin ya.
4: Iya mungkin di situ ya. Sungainya ya nggak sih?
3: Dekat BBWS bukan?
4: Harusnya ya. Harusnya daerah situ sih. Saya nggak tahu ya, maksudnya spesifiknya di mana, cuman Kampung Cibarani.
3: Iya itu.
4: Coba bisa dicari.
3: Cibarani.
4: Iya Kampung Cibarani. Itu keren banget sih.
3: Baik. Jadi. Aware banget. Nggak. Sebenarnya isunya bisa apa saja gitu ya?
4: Iya betul. Karena gini ya, maksudnya saya juga waktu ngebuat Masian Indonesia sendiri tuh kayak. Saya nggak pengen ngebuat program yang repetitif gitu loh. Kayak bosan nggak sih anak-anak sekarang? Kesini lagi, gini lagi.
3: Baik.
4: Gitu. Pengen.
3: Juga bisa menjangkau aspek lain lah gitu ya di kehidupan. Gitu misalkan tidak hanya lingkungan. Tadi misalkan dengan adik-adik autis gitu ya. Yang
4: inklusivitas.
3: Baik gitu. Jadi. Tapi awalnya pada dasarnya itu berbagi kan ya?
4: Berbagi.
3: Dan jangan-jangan ini terinspirasi dari berbagi di bulan Ramadan.
4: Iya, awalnya itu. Nah, seberes bulan Ramadan ya, kayak saya mau menjelaskan sedikit tadi. Jadi, saya tuh minta komitmen ke teman-teman. Saya gak pengen berbagi itu cuman terbatas di bulan Ramadan ya. Saya pengennya di hari-hari biasa pun juga kita pengen berbagi. Kita pengen ngebuat sebuah branding bahwa berbagi itu mudah untuk setiap orang pun bisa. Mudah dan gak cuman hanya berupa material aja.
3: Ini bagi masyarakat Bandung, hal spesifik apa nih, permasalahan spesifik apa ini yang kayaknya urgen harus ditangani nih saat Bandung ini ya? Bandung.
4: Kalau saya rasa sih sebenarnya
3: wajah kota
4: sih.
3: Bandung. Keamanan.
4: Keamanan ya ini. Itu main problem banget sih di Bandung.
3: Keamanan. Nah ini apa kontribusi dari teman-teman, kira-kira apa dari Masihan Indonesia nih, kira-kira mau dibikin program seperti apa?
4: Kalau kami ya melihatnya sebenarnya kalau keamanan kan erat kaitannya dengan produktivitas anak muda. Anak muda kan kalau misalnya let's say di under 20 atau 20-an kan tenaganya lagi banyak ya.
3: Lagi banyaknya.
4: Kenapa nggak kita coba
3: salurkan gitu ya?
4: Salurkan pada kegiatan-kegiatan sosial.
3: Baik, berarti anak mudanya yang disasar gitu ya?
4: Iya, anak muda yang disasar. Makanya kita benar-benar go public lah. Siapapun itu mau gabung gerakan kami. It's open.
3: Gitu. Dibuka lebar ya.
4: Dibuka lebar.
3: Baik. Nah ini teman-teman gimana cara publikasinya supaya lebih banyak juga nih?
4: Kita tuh
3: saat ini seperti apa?
4: Kita biasa di Instagram kan. Tapi kita lebih nekenin, kita sering sebaik-baik kita berkolaborasi ya. Biar orang-orang tahu pergerakan dari Masian Indonesia sendiri. Yang pada akhirnya pergerakan-pergerakan ini tuh adalah pergerakan yang memang harusnya didukung juga gitu. Kayak gitu. Karena memang mohon maaf aja gitu ya, ketika saya berkolaborasi dengan pihak terkait ya, yang memang harusnya mengatur permasalahan-permasalahan Bandung, ya itu memang kurang begitu disupport gitu. Malah pihak-pihak komunitas, NGO atau mungkin pihak swasta, korporasi sekalipun, itu malah yang pro dengan apa yang kita ya perjuangkan.
3: Nah itu permasalahannya.
4: Iya itu ya. Dia
3: analisanya yang Vibio. Yang Vibio tahu kenapa nih bisa terjadi seperti itu Vibio. Sementara kan swasta kan aware deh mereka.
4: Iya aware. Kepentingan sih. Kita kan ya kalau misalnya sedikit boleh bilang kan kayak kesannya cuman pengen posisi strategis, instan, beres, udah cabut kayak gitu sih. Itu sebenarnya yang ngebuat Bandung gak sebegitu kondusif lagi.
3: Okay.
4: Gak usah jauh-jauh lah. Salah satu pemimpin daerah waktu itu kan ketahuan gara-gara beli tas lah gitu ya. Ada suatu hal yang kayak, oh come on man gitu kan. Kita tuh butuh pemimpin yang benar-benar ada lah gitu. Ya semoga aja dengan pemimpin daerah yang baru saat ini gitu ya. Ya bisa memberi
3: ada harapan.
4: Harapan ya, ya gitu anak muda.
3: Baik. Itu anak muda. Ini wajah baru nih Bandung ceritanya ini sudah mulai wajah baru kan?
4: Iya.
3: Nah, gimana nih teman-teman bisa kira-kira nih ada kesempatan nggak bisa lebih dekat gitu audiensi dan lain sebagainya gitu, kemudian dan ini jadi sebuah kerjasama dan didukung malah gitu.
4: Kebetulan ini ya, maksudnya ini salah satu keresahan juga ya. Mm-hmm. Saya senang bisa ngebahas hal ini di media gitu ya. Jadi salah satunya gini, waktu itu kita tuh pernah ada permasalahan soal, jadi kita tuh kan banyak orang-orang seni ya. Mm-hmm. Ide kreatif kita tuh memang harus dijaga secara dasar hukum yang jelas. Mm-hmm. Payung hukum yang jelas, yeah, gitu ya. Mm-hmm. Kita tuh secara komunitas kesulitan untuk mendapatkan akses itu.
3: Okay.
4: Kebetulan alhamdulillahnya ya, waktu itu kami sebelum legislatif ya, itu waktu itu kan ada DPR, DPRD gitu kayak ngajakin audiensi segala macem. Kami ya coba untuk jabanin gitu ya. Mm-hmm. Karena memang dingga-ngga juga kita yang paling dekat sama mereka pada akhirnya kan.
3: Iya. Yeah.
4: Ketika merekanya sudah jadi gitu. Mm-hmm. Nah, alhamdulillah juga gitu ya, salah satu pemimpin yang memang kita bersamai waktu itu juga membersamai gerakan dari komunitas itu. Salah satunya itu waktu itu kita pernah diajak salah satu audiensi dari salah satu, ya salah satu pileg, bukan apa ya, kayak dapil ya bahasanya.
3: Dapil
4: sini, dia kayak ngajak audiensi, apa yang kita bisa bantu untuk komunitas-komunitas di Bandung gitu ya. Terus akhirnya ya saya ngasih tahu aja,
3: masih dapil tuh ya,
4: masih dapil gitu kan. Masih kayak kita tuh kesulitan untuk, kita punya ide, kita mm-hmm. kreatif, tapi kita nggak didasari hukum. Jadi akhirnya banyak tanda kutip ya yang contek-mencontek. Mm-hmm. Contohnya gini, Masian Indonesia tuh punya maskot. Mm-hmm. Maskot ini kan mudah banget untuk dicontek lah gitu istilahnya. Mm-hmm. Kan mm-hmm. harus ada dasar hukum dan juga bentuk kreativitas kita tuh biar terjaga gitu istilahnya. Mm-hmm. Ya kalau misalnya ada orang yang, ya let's say kan kita kan komunitas, gak banyak lah uangnya, gak sebanyak korporasi kayak gitu. Ada korporasi nyomot ide kita terus didaftarkan secara hukum. Kan gimana ya, itu kan merugikan ya. Apalagi posisi kita adalah yang benar-benar concern untuk produktivitas kegiatan sosial. Harusnya kita yang dibantu banyak gitu ya. Bukan yang memang posisinya mendaftarkan hukum secara yang pertama gitu kan. Kan memang permainannya kayak gitu kan, kayak daftar hukum yang pertama mereka yang akhirnya dimenangkan gitu. Nah sebenarnya kalau kita sebagai komunitas sosial yang ada di Bandung, Yogyakarta dan juga Jakarta, seharusnya memang dilirik lebih gitu istilahnya. Gak mudah loh gitu untuk membangun sebuah gerakan selama 1 tahun konsisten dan akhirnya membuat 3 cabang gitu istilahnya. Masa gak ada bantuan lah gitu istilahnya. Dan alhamdulillah audiensi-audiensi seperti itu tuh akhirnya dibantu juga kita tuh.
3: Tapi membuahkan hasil nggak audiensinya?
4: Nah, kita coba follow up ya awal tahun ya. Karena janjinya awal tahun ya.
3: Itu kan masih dapil kan?
4: Iya.
3: Sudah terpilih belum?
4: Sudah tuh. Iya kan udah terpilih kan?
3: Ya pastinya. Sudah.
4: Sudah tuh.
3: Sudah.
4: Tapi bahasanya masih dapil.
3: Ya apa? Enggak lah. Ya enggak lah. Kan udah lewat.
4: Udah lewat.
3: Iya, udah lewat. Berarti tinggal follow up sebenarnya.
4: Follow up-nya.
3: Tapi takutnya programnya di awal di bawah.
4: Bisa juga ya. Lucu juga sih kalau kayak gitu. Enggak, cuman bahasanya mungkin karena ya dia kan di Bandung ya waktu itu. Mm-hmm. Dia kayak mensukseskan dulu yang memang jadi PJ. Dia waktu menjabat ya, sekarang kan kayak gitu ya. Nah, akhirnya dia mungkin bukan dapil ya bahasanya, apa ya? PJ wilayah enggak mungkin ya. Kan kalau
3: entar dulu ini apa di dewan?
4: Dewan. Kan mewakili wilayah kan?
3: Iya. Kalau enggak itu bukan PJ.
4: Enggak, itu bahasa saya aja maksudnya. Apa ya? Bukan dapil apa ya? Iya dapil ya.
3: Iya, iya. Pilihannya daerah, untuk daerah dewan-dewan untuk pilihan gitu. Udah jangan
4: di Bandung mungkin ya, membawai Bandung ya.
3: Membawai Bandung. Baik.
4: Jadi bingung.
3: Ya, artinya tinggal follow up nih teman-teman nih, ada arah ke sana. Tapi sumbangsinya ini ada gitu dari beliau belum kan?
4: Kalau janji ke kami seperti itu ya.
3: Oke. Okay.
4: Tapi kita ya tugasnya follow
3: jadi up ini, aja gitu. Maksudnya Vibio ini yang dibutuhkan adalah nanti bagaimana dapat payung hukum kan komunitasnya. Ya, hukum. Apa saja yang dibutuhkan kira-kira
4: Vibio? Pertama, legalitas pasti ya. Legalitas dari komunitas yang sekarang kan mau naikin ke yayasan tuh perlu 8 bulan,
3: 1
4: tahun kan. Mm-mm. Itu proses yang lama, apalagi nggak perlu, ya kita perlu uang yang cukup banyak untuk
3: pastinya
4: memproseskan itu.
3: Betul.
4: Kan apalagi kita nggak punya pegangan orang yang ngerti hukum ya gitu. Mm-mm. Ada, cuman kan nggak semaster itulah gitu.
3: Okay,
4: kan istilahnya. Okay. Itu yang satu. Terus yang kedua, juga produk-produk kreatif kita tuh memang harus didaftarkan lah gitu.
3: Yeah.
4: Jangan kan itulah, kita Masian Indonesia punya logo, sebelumnya kalau misalnya boleh bercerita, tahun kemarin, tahun ini deng ya, itu ada yang ngegugat gitu sekitar bulan 3 kayak bilang ini
3: sama gitu.
4: Iya sama, ini produk kami sama dengan yang di Malaysia coba. Logo kita tuh.
3: Kok bisa itu?
4: Ya saya juga nggak ngerti ya kenapa kayak gitu, karena kebetulan waktu itu nama dari saya, logo dan lain sebagainya itu tuh ada tim saya juga yang ngurusin. Ketika di follow up, yaudah kita ngalah akhirnya bikin logo baru. Nah coba bayangin kalau misalnya kita lagi padat-padatnya tiba-tiba digugat
3: tengah jalan itu, gitu ya,
4: di tengah jalan baik. Bingung tuh sih kan?
3: Iya pastinya ya. betul. Kayak nah gitu ini sih. Perlu keautentikan gitu ya dari.
4: Iya betul. Itu ya, sih sebenarnya dua hal itu yang kita butuhkan.
3: Betul harus dari sekarang begitu. Sayang kan soalnya kalau sudah berjalan lama kan ya.
4: Iya tuh. Masa harus di tengah jalan ganti nama, masa di tengah jalan harus ganti maskot atau mungkin logo, kan itu branding ya. Apalagi kan pengayaan kayak atribut nih, kayak lanyard nih salah satunya. Lanyard tuh masih murah lah ya gitu. Kalau rompi kan, atau mungkin saya misalnya lagi ya di depan di DRRI saya bantu sumbangsi jalan raya kan, bikin plakat kayak gitu kan, kan itu
3: sebenarnya bukan masalah atributnya sih.
4: Apa tuh
3: kira? Namanya tapi
4: namanya udah branding sih ya.
3: Betul. Pada saat kita yo misalkan masalah ya kayak warna misalkan. Warnanya udah dipunyai orang, bingung nanti kita. Nah, tengah jalan.
4: Itu ketika saya yang audiens itu, kan saya ditemuin sama advokat lah. Syaratnya apa untuk misalnya dibuat jadi yayasan misalnya, atau mungkin nama dan juga logo itu terdaftar secara hukum. Itu ternyata dari warna juga ngaruh loh. Warna tuh gak boleh ada yang sama. Misal nih RRI kan biru nih. RRI birunya itu sama saya masihan birunya gak boleh sama. Identik pun juga gak bisa. Padahal kan biru ada banyak ya. Jadi setiap orang suka warna biru gitu ya. Iya kayak gitu sih.
3: Bingung itu. Sih yo, artinya memang harus apa ya, harus matang lah ya segala sesuatunya.
4: Iya betul-betul.
3: Iya betul, betul. Baik. Okay. Nah Vibio sendiri melihat bagaimana nih, bisa dibilang istilahnya apa ya, untuk masa depan gerakan ini ke depannya seperti apa? Ada istilahnya peluang yang bisa dimanfaatkan gitu oleh teman-teman dari Mas Yana itu?
4: Peluang sih, saya rasa ya peluang selalu ada ya. Tapi mungkin kalau misalnya secara grand design, kita ke depannya mau ngapain, kita mau fokus sih sebenarnya mau, kalau misalnya di beri kesempatan lebih ya, kita tuh memang pengen bikin sekolah sih satu waktu. Gitu, kita mau menyasarnya adik-adik termarginalkan lah di Bandung gitu ya, karena memang posisinya masih banyak. Kayak mereka ini adalah salah satu adik-adik yang struggle untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Dan mereka tinggal di jalanan. Dan concern mereka bukan pendidikan tapi uang. Nah itu salah satunya. Sekolah. Terus yang kedua, mungkin pengen bikin festival musik ya gitu. Terus yang ketiga, saya pengen buka masihannya ini biar gak cuma di Indonesia. Gitu ya. Ya mungkin di negara sebelah kah atau apa, ya kita lihat aja sih. Banyak peminatnya soalnya gitu.
3: Okay, jadi pengen lebih lebar lagi nanti ya.
4: Ya betul. Kayak gitu sih. Seluas-luasnya ya.
3: Nah sudah barang tentu kan untuk generasi Vibio ini melalui internet begitu ya. Pasti segala sesuatunya juga harus serba cepat, instan, lebih akurat begitu ya dengan digitalisasi, apalagi sekarang ditambah lagi ada virtual AI gitu. Nah ini Mas Yana ID juga sudah kesana kah?
4: Untuk AI ya?
3: Iya. Apakah bikin aplikasi? Misalkan donasi secara aplikasi nantinya begitu.
4: Kayaknya itu salah satu main goals kita untuk ngejadiin sih. Jadi sebenarnya gini, Mas Yana Indonesia adalah platform anak-anak muda yang ingin berkontribusi di masyarakat dengan cara yang mudah, yang bisa dikasih kapan saja, di mana saja, dan gak harus ribet. Itu sih sebenarnya jadi Gen Z banget. Sebenarnya saya juga mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu saya udah bikin blueprintnya bagaimana nih kalau misalnya Mas Yana Indonesia untuk kita seriuskan menjadi salah satu platform, gitu ya. Platform mungkin tidak seperti kita bisa mungkin lebih ke funding ya, donation. Kita tuh lebih ke bagaimana caranya kita untuk berkontribusi through the app dan semua orang di Indonesia atau mungkin di dunia tuh bisa terhubung dalam satu aplikasi.
3: Okay. Gitu. Jadi rencananya juga go internasional gitu ya.
4: Ya amin doain aja.
3: Baik, lebih luas lagi juga tantangannya lebih berat lagi ya.
4: Ini ya. Tiga cabang juga sudah.
3: Tapi luar biasa dalam satu tahun ini kan sudah punya tiga cabang, ini luar biasa. Jadi pergerakannya memang masif ya.
4: Masif alhamdulillahnya sih ya. Karena gimana ya, kalau kita kan pendekatannya seru ya, kalau misalnya di Instagram tuh kayak ngelihat di Reels. Saya juga kadang kan ngelihat kayak, kenapa sih orang-orang tuh pada seneng gitu ya, yeah, gabung di Masian sampai ada yang mabal kuliah, coba mabal sekolah. Nah, saya gak minta loh. Karena kita setiap program setiap weekend ya, yeah. Tapi ketika ditanya seru sana.
3: Ada rutinan berarti ya?
4: Rutinan ada.
3: Tiap hari apa? Kegiatannya seperti apa?
4: Kita tuh setiap program weekend sih, Sabtu aja. Sabtu. Minggu kan biasa kebanyakan ada yang ibadah juga buat yang non-muslim. Kalau weekday kayak mungkin di Jumat. Tapi kita lebih nekenin di Sabtu sih, biar lebih fleksibel juga anak-anaknya. Kayak gitu sih.
3: Baik. Vivian, nanti kita lanjut lagi ya.
4: Oleh?
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
5: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
6: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
7: Di Kawah Putih.
6: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Masih seputar komunitas cinta budaya, masih bersama dengan Masihan Indonesia. Masih betul. Bersama juga dengan Andika Fibio.
5: Iya,
4: betul. Iya. Saat ini sudah selesai ya studinya ya, sekolahnya ya.
5: Udah, kuliahnya. Kebetulan 2023 ya saya lulus.
4: Lanjut langsung kerja atau bagaimana saat ini?
5: Saya masih full timer di Masihan.
4: Nah, oke. Okay.
5: Karena masih perlu dibimbing ya, gitu ya. Terus yang kedua, saya mungkin freelance. Kadang kalau misalnya saya ngisi pematerian lah gitu ya di luar kota, ya saya iyain. Gitu.
4: Oh iya sih. Iya. Di hal serupa juga gini kadang-kadang.
5: Bisa soal komunitas, soal manajemen organisasi, company, korporasi kayak gitu. Kepemimpinan, terus sosial politik juga pernah.
4: Waduh, mantap ya. Jadi... Kasih. Gitu-gitu. Jadi tokoh sih ya untuk pemuda ya saat ini ya.
5: Tapi ya. Gak kesana gitu saya mah ya gitu. Karena saya mah lebih ke ayolah gitu gerak bareng kayak gitu.
4: Oke, Fibio nih di Masihan Indonesia ini sebagai apa berarti nih?
5: Saya di C-level 1 CEO.
4: CEO.
5: Chief Executive Officer.
4: Baik. Oke, ini teman-teman juga latar belakangnya beragam ya tadi ya.
5: Beragam.
4: Untuk pengurusnya?
5: Pengurusnya, ada yang teknik ya. Ada yang eksak ya, gitu. Seni banyak sih.
4: Seni kami juga ada ya.
5: Perfilman ada, apalagi ya. Manajemen juga banyak sih. Gitu. Ya benar-benar beragam lah. Gitu.
4: Tinggal hukum ya berarti kan?
5: Hukum di Jakarta banyak.
4: Oh ada di hukum di Jakarta.
5: Kalau di Bandung, kayaknya kalau hukum juga di Unpad gak sih? Kayak jauh gitu kalau ke Bandung.
4: Iya
5: sih. Tapi di Jakarta sih kita banyak kalau anak-anak hukum.
4: Oke. Nah ini tinggal diramu ya nih. Supaya kontribusinya juga...
5: Bingung ya diapain ya nanti ya.
4: Baik. Kemudian ini rencananya juga terus membuka kesempatan volunteer-volunteer ya.
5: Iya.
4: Dari mas. Berbagai kalangan begitu ya, tidak hanya tadi tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, keluarga, anak-anak termasuk tadi yang SD tadi ya.
5: Yeah.
4: Jadi tidak ada syarat ketentuan gitu khusus untuk para volunteer.
5: Kita terbuka untuk umum sih sebenarnya.
4: Ya.
5: Kan ada juga komunitas yang memang diregulasi harus punya KTP gitu.
4: Ya.
5: Kami enggak sih, karena kita memang bergerak di kegiatan sosial. Asal enggak bikin masalah aja sih sebenarnya gitu aja sih.
4: Asal enggak bikin masalah ya.
5: Gitu. Sama enggak bikin pusing lah gitu. Kadang kan ada yang mumet deh.
4: Ya.
5: Orang-orang sosial tuh kadang ada yang ya let's say agak-agak ini ya, agak-agak oh kok kayak gini ya gitu orang. Enggak aneh, tapi ya namanya juga kita bermasyarakat, skill bermasyarakat harus mulai toleran lah sama hal seperti itu. Asal kita jangan sampai menyimpang lah gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu.
4: Oke, pastinya juga luar biasa nih ya, jadi beragam ya.
5: Ya, betul.
4: Komunitas ini juga beragam, di dalamnya ada dari usia juga berbeda.
5: Dari usia, dari
4: pandangan, latar belakang ya,
5: pendidikan.
4: Betul.
5: Pandangan, bahkan juga ada yang... agamis banget, ada yang enggak gitu. Kayak gitu sih
4: sebenernya. Nah ini kewajiban Vivio dan rekan-rekan, gimana caranya komunikasi ini supaya bisa nyaman juga ke semua pihaknya?
5: Ya gimana ya, ya kalau misalnya udah sevisi mah enak sih ya. Gitu. Asal enggak tiba-tiba keluar dari core value-nya kita aja gitu. Kayak gitu sih sebenernya.
4: Oh tadi belum sempat ngobrolin visinya sebenarnya, apa nih visi utama dari Mas Yana ini?
5: Kalau visi sih sebenarnya enggak ada sih. Gitu. Cuman kita bergerak sesuai value. Core value kita tuh ada 5. Sosial, pendidikan, lingkungan, inklusivitas, dan juga kesehatan. Dan dari semua itu berdasarkan dari kreativitas. Visinya seperti apa ya, untuk menjadikan sebuah kebahagiaan, kebaikan lebih mudah untuk dibagikan. Kayak gitu aja sih.
4: Kebahagiaan dibagikan gitu ya.
5: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
4: Kebaikan lebih indah untuk dibagikan.
5: Itu moto dari kami sih.
4: Oke. Nah untuk kesehatan sendiri apa nih, program seperti apa realisasinya gitu di
5: Masihan ya? Kebetulan kita concern ke kesehatan apa ya bahasanya, mental, kesehatan
4: jiwa
5: mental,
4: gitu.
5: Ya jiwa kayak gitu. Kita pernah waktu itu olahraga bareng sebagai bentuk kayak relief stresnya kita di Jakarta sih sebenarnya, yang benar-benar kayak olahraga bareng kayak gitu. Dan juga kita pernah cek kesehatan gratis ya sebagai program lingkung, program kita berkontribusi di lingkungan. Jadi sebenarnya kita ada program namanya Mapah Desa. Mapah Desa tuh di bulan Januari. Jadi kita di sana nanti salah satu programnya untuk menjadikan sebuah pembangunan di dalam salah satu desanya yaitu adalah ada cek kesehatan juga untuk warga-warga di sana yang memang ya gimana ya? Jadi kondisi desa yang saya pilih itu sama tim emang agak susah akses akses apa ya, akses kesehatannya. Jadi ya minimal kita coba cek kesehatan di dalamnya, karena gini ya, banyak juga toh anak muda yang memang nggak tahu kadar gulanya berapa. Ada yang makan nasi sedikit kadar gula di dalam tubuhnya benar-benar meledak. Ada yang makan gorengan satu kolesterolnya tiba-tiba tinggi gitu. Saya salah satu yang kagetnya adalah makan nasi gula darahnya tiba-tiba meledak kayak gitu. Nah gimana kalau misalnya memang kan saya masih muda, masih bisa.

0: apakah internal apa masihannya atau juga kerjasama juga dengan
1: kita? Sebenarnya dari volunteer kita tuh banyak orang kesehatan juga. Ya. Itu salah satu.
0: Jadi memanfaatkan itu ya.
1: Memanfaatkan itu satu, dan yang kedua kita punya orang ahli yang bisa memberdayakan. Karena kan ada orang kesehatan, kedokteran atau mungkin perawat misalnya. Kita nggak tahu dia tingkat berapa. Kan ada juga yang memang prakteknya di tingkat 3 misalnya. Dan ternyata dia masih tingkat 1. Jadi istilahnya kita coaching klinik dulu lah gitu sama yang pinter gitu ya. Nanti pada akhirnya kita coba deploy di lapangan lah gitu.
0: Oke, baik. Baik, Fibio, harapan ke depan seperti apa nih masihan Indonesia ini?
1: Ya itu sih sebenarnya tadi saya pengennya membuka selebar-lebarnya, jadikan Masihan Indonesia sebagai platform berbagi sosial mudah untuk siapapun.
0: Menasional gitu ya?
1: Nasional, internasional juga dong.
0: Internasional, siap.
1: Ya kayak gitu sih sebenarnya goals kedepannya. Dan kalau misalnya dikasih rezeki lebih, jadi yayasan, bikin sekolah gitu. Kayak gitu sih.
0: Baik, semoga tercapai ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Ayo Kang, amin dulu Kang.
0: Amin. Tapi juga dengan langkahnya gitu ya.
1: Ya betul.
0: Tetap harus dilakukan juga dengan langkahnya. Baik, kemudian bagi pendengar barangkali yang generasi muda, silakan bisa bergabung dengan Masihan Indonesia. Disampaikan lewat mana?
1: Ya buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk bergabung dengan gerakan Masihan Indonesia, silahkan follow Instagram kami, TikTok kami, itu dua aja sih paling di @masihan.id. Itu semua lengkap apa yang kita lagi kerjain sekarang, apa yang kita lagi kerjain kedepannya, kolaborasi apa, bagaimana cara bergabung, berkontribusi. Ada banyak bentuk kontribusi, bisa berupa berdonasi, mau berkontribusi kepada masyarakat langsung juga gak masalah, atau mungkin membeli apa itu namanya, merchandise kita juga boleh sih.
0: Okay.
1: Gitu. Banyak banget gitu si kontribusinya.
0: Baik, terima kasih Andika Fibio sudah berbincang ya di pagi hari ini. Semoga sekali lagi tentunya ini organisasi ini atau komunitas ini bisa berjalan lebih maju lagi ke depan.
1: Ya, amin,
0: dan
1: amin,
0: tentunya amin. Berbagi ya,
1: ya
0: dengan masyarakat juga, membantu masyarakat. Terima kasih sudah hadir ini.
1: Ya, mari. Ya.
0: Baik, demikian Kom Dangu Perempat RI Bandung, ngobrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya Perempat RI Bandung untuk edisi hari ini tanggal 23 Desember 2024. Saya Beni Hadiansyah dan juga Andika Fibio dari Studio Perempat RI Bandung undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar ibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugju ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

0: Hai bro, ih kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa. Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kaum dango lagu-lagu dina Wanda Kacapi Kawih. Kadugikeun karangan kaum dango mangga nu bade ngiring dedeung ngarojong diantos pangrojongna pangdedeungna ti sadayana ya. Lagu-lagu nu pantos kadugikeun di antawisna tadi kanggo tepang dangu urang nu ngawitan nyatana tangtos aya lagu Duriat nu Kahalangan lajeng aya wengi Enjing Tepang deui tah kaum dangu ayeuna urang cobian nya bade ngadugikeun ieu teh kanggo ka Abah Janggot ya. Abah Janggot sareng Abah Nusanesna. Mudah-mudahan sing dararamang sapapaosna sararehat anu utamina daya tanya. Dina hari Bayangkara babilih aya pangalaman kaum dangu mangga berbagi pangalaman sareng sim kuring di dieu ya. Ngeunaan tentang hari Bayangkara. Ayeuna sim kuring bade nyobian nyandakeun lagu ieu mah hiji lagu nya, aya Patula Patalina mah pangitan sareng hari Bayangkara sakedik judulna teh Ki Ardasim. Ieu mah lalakon langkung ti ti lalakon nya. Nami Ki Ardasim teh hiji nami gitu anu memang anjeunna teh dicegat gitu tah da soalna teu kalengkapan kalengkapan dina surat-surat berkendaraanan terlengkap gitu. Janten karajiah taku polisi Ki Ardasim teh kumaha dongengna tah dongengna teh dikemas dina hiji lagu. Tah laguna sapertos kumaha urang dugikeun wae teh sawanten sim kuring kanggo kaum dangu sadayana nyanggakeun.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.
2: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para

Kau undang perempat budaya RI Bandung selajang naik pamlut lagu sanatania hoyong dipangkawihkan lagu di langit Bandung bulan kermayung di nawanda kacapian luyu sarang acara nuju langsung Pak Ilham milujeng siang kau Pak Ilham margi amada acara nda hiburan janten simkuring sejak ngadugikeun ngintun salam oge kanggo anu sok menyimak dina siaran Prodangdut ya anu ti Jepang ti mana mudah-mudahan ayeuna nuju menyimak oge aya Kang Rido upami telepati Sukabumi nu sok manco teh muhun sumangga urang dugi kana panenten pamunutna ti urang Banjaran kawih bapa ada di langit Bandung bulan kermayung nyanggakeun.

Parantos kadugikeun lagu bulan sapasi, mudah-mudahan katempi kalian kabingahan. Minangka pamungkas dina wanda gelar kahipasunan, urang dukikeun lagu liwung kanggo kaum dangu.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Dalam Dagung Promot Budaya RRI Bandung memasuki pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Wangkongan UMKM ke ruang dengar Anda yang akan dipandu rekan kami Benny Hardiansah. Bagaimana obrolan Kang Benny Hardiansah tentang keterpurukan UMKM Cibaduyut? Berikut kita simak bersama.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di

0: Selamat pagi menjelang siang kaum dangu perempat area Bandung di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami perempat suara budaya Bandung bersama saya Benny Herdiansa menemani Anda. Dan seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 kurang lebih ya. Ya kurang lebih sekitar 40 menit ke depan kita akan ngobrol barengan sama para pelaku usaha UMKM yang tentunya sudah punya pengalaman berkiprah sebagai pelaku usaha ya kecil, mikro, kecil dan juga menengah. Saat ini sudah hadir di studio perempat RW Bandung pelaku usaha ini tepatnya berada di sentra Cibaduyut ya. Kalau misalnya ngobrolin Cibaduyut pasti identik atau khasnya dengan sepatu. Anda kapan terakhir ya beli sepatu di Cibaduyut? Pasti sudah lama sekali ya. Ya, ini kan kita akan melihat bagaimana perkembangan saat ini atau faktanya di lapangan begitu keadaan para pelaku usaha UMKM di Cibaduyut. Bersama saya di studio Perempat RI Bandung sudah hadir ada Bapak Cecep Kurniawan, salah satu pemilik toko sepatu Cibaduyut. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Sampurasun.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya Pak Cecep pasti ya. Saat ini hadir bersama putrinya tercinta nih ya. Alhamdulillah ditemani, asik ya. Mumpung libur nih atau gimana?
1: Lagi off.
0: Oke, baik, ditemenin pawanya ya. Baik, ini Pak Cecep sudah lama bergelut di bidang persepatuan nih Pak.
1: Alhamdulillah kalau bergelut sendiri itu sekitar 1995.
0: Waduh, 1995.
1: Mulai dari kakek sampai bapak.
0: Baik, jadi generasi ketiga berarti Pak Cecep ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik nih Pak. Dari 95 ini tentunya pasti banyak perkembangan yang berbeda ya Pak ya, dari tahun ke tahun ya Pak ya.
1: Signifikan.
0: Iya. Oke, signifikannya ini ke arah yang baik atau yang gimana gitu ya.
1: Ada nanti tanda kutipnya.
0: Iya, ada tanda kutip. Kalau dilihat dari judulnya ini nampaknya sudah sangat jelas.
1: Iya.
0: Keterpurukan UMKM di Cibaduyut.
1: Iya, terutama semenjak pandemi ya.
0: Semenjak pandemi. Kalau itu barangkali lumrah semua ya, semua global ya, seluruh dunia merasakan begitu ya Pak ya. Tapi sebelumnya sebenarnya ada trigger, ada ke, apa namanya yang berasa juga sebenarnya sebelum pandemi juga ada, sudah berasa ya Pak ya. Baik. Baik. Sebelum kita mulai bahas perihal tadi keterpurukannya nih. Nah, boleh diceritakan sih Pak sejarah berdirinya usaha sepatu Bapak ini?
1: Ya, dimulai dari 1995 ya. Saya berjalan sendiri. Karena ya kuliah enggak.
0: Iya. Jadi benar-benar usaha ya, dicetak ya, jadi pengusaha.
1: Sudah punya impian ingin mempunyai bisnis sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sejak sekolah pun.
0: Baik. Gitu. Oke. Okay. Artinya memang Bapak pengen punya bisnis sendiri. Apakah dari Bapak juga, dari maksudnya orang dari tua, orang tua juga ya, melanjutkan
1: orang
0: ya?
1: Orang tua pelaku bisnis juga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita mempunyai visi yang berbeda.
0: Oh, visi yang berbeda. Ya. Perbedaannya dari letaknya di mana nih, Pak?
1: Ya mungkin kalau orang tua ya visinya visi kolonial.
0: Iya.
1: Visinya visi milenial pada saat itu.
0: Betul. Gitu. Dari sisi modal dan lain sebagainya, apa namanya istilah pemasaran dan lain sebagainya juga barangkali dengan cara Bapak begitu ya, Pak ya?
1: Karena dari sisi komunikasi kita lebih luas, makanya jadi visi dalam berbisnis agak berbeda gitu.
0: Yang pure Bapak sendiri yang mengatur segala macamnya gitu, itu dari tahun berapa
1: dari
0: berarti?
1: Dari tahun 95.
0: Oh, 95. Ya. Jadi jauh dari tahun 95 sebenarnya ini ya.
1: Dari semenjak SD saya sudah bisa membuat sepatu.
0: Oke. Okay. Berarti ini kakek kan ya?
1: Dari kakek.
0: Kakek tahun berapa berarti mulainya tuh?
1: Kakek sekitar tahun 60-an.
0: Oh, berarti dari 1960-an.
1: Kalau sejarah Cibaduyut itu katanya itu 1930.
0: Oh, jadi 30 tahun sebelumnya malah ya?
1: Jadi sebelum Indonesia merdeka itu
0: sudah ada malah. Kala itu memang pada saat kolonial, benar-benar saat kolonial ya. Nah, sebenarnya ini Pak, ya maksudnya kan ini termasuknya ke usaha yang turun-temurun begitu ya. Biasanya dalam usaha turun-temurun itu pasti ada kekhasan yang dijaga ya, gitu ya. Nah, apa nih kira-kira meskipun ya tentunya dari tahun berikutnya kan yang mengelola Bapak ya. Kemudian ke Pak Cecepnya sendiri gitu ya. Pasti ada perbedaan. Namun khasnya apa nih Pak di toko sepatu Bapak ini?
1: Ya kalau yang saya produksi itu memang saya mengandalkan satu desain ya. Sebab bisnis yang saya lakukan pada saat itu saya bukan berbisnis pure. Tapi saya anggap itu sebuah seni lah.
0: Oke, jadi ya, benar-benar menuangkan hobi, hobi ya. Bapak ya.
1: Jadi kalau seni itu kan tidak ada keterbatasannya.
0: Baik, baik, baik.
1: Gitu. Makanya jadi enjoy aja gitu.
0: Oke, ukurannya juga jadi berbeda ya.
1: Iya. Lebih mengandalkan bagaimana si customer kita itu memang merasakan produk kita itu di hatinya gitu. Karena ya good looking saja gitu.
0: Baik, baik. Gitu. Nah, pada saat pengelolaan Bapak yang dikelola sama Bapak ini gimana nih yang dirasakan?
1: Ya sempat naik, Pak.
0: Sempat naik di tahun berapa tuh?
1: Sampai besar itu sebelum moneter.
0: Sebelum moneter 98 berarti ya?
1: Iya. Jadi 98 itu pertama kita merasakan bisnis
0: yang benar-benar yang maju hancur, gitu. Oh, 98
1: hancur gitu.
0: Oh. Jadi
1: iya. Satu indikasi aja, satu tolak ukur. Belanja kulit.
0: Yeah.
1: Itu per fit kan kalau kulitnya. Harganya 2.300 itu yang kualitas India itu. Dari Kashmir impor gitu.
0: Oh, impor, Pak. Bukan dari lokal. Jadi,
1: sepatu itu hampir 100% impor.
0: Oke. Okay. Gitu. Namun pengerjaannya saja yang lokal begitu ya.
1: Mungkin pengerjaan lokal. Nah, dari situ dari harga kulit 2.300 per fit menjadi 15.000 per fit pada saat itu ketika moneter terjadi.
0: Wow, luar biasa. Berarti berapa kali lipat?
1: Lagi kenceng-kencengnya itu
0: waktu produksinya. Sempat berhenti atau masih tetap berjalan pada saat 98 itu?
1: Nah, kita disuguhkan kepada dua pilihan pada saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Berjalan hancur.
0: Berjalan
1: hancur gitu.
0: Iya, iya. Ya, kita hidup segan mati tak mau ya.
1: Kita pilih berjalan aja.
0: Jadi berjalan, tetap berjalan.
1: Hancur dengan nama baik.
0: Oh.
1: Kalau mundur itu ya
0: nggak ada lagi ya, nggak ada namanya. Baik, nama brandnya apa nih, tokonya apa nih?
1: Kalau sekarang brand yang saya ini namanya Zenith.
0: Zenith. Kalau dulu sebelumnya waktu zaman
1: masih pegang Zenith.
0: Zenith juga sama.
1: Zaman sekarang itu udah keluar NIB-nya.
0: Oh, baik, baik.
1: Perusahaannya.
0: Iya. Oke, gitu. Oke. Okay. Jadi dari dulu sudah Zenith begitu ya?
1: Iya.
0: Dan yang pastinya luar biasa ya waktu dulu dan sekarang begitu. Perbedaannya jauh banget. Jauh banget ya.
1: Langit dan bumi.
0: Langit dan bumi. Ini kira-kira apa faktor-faktor yang menyebabkan keterpurukan lah begitu ya dirasakan, selain tadi 98 kan ya, yang apa artinya semuanya juga semua, sudah paham ya.
1: Inilah sampai dunia perbankan juga kan kolaps semua.
0: Betul. Faktor yang lainnya apa kira-kira nih yang menyebabkan? Kan sekarang sudah mulai maksudnya kan sudah jauh ya 98 begitu ya. 98 sudah jauh, artinya pada tahun 2000-an itu udah mulai-mulai bangkit kembali gitu. Jadi, nah kira-kira apa nih?
1: Karena saya hidup memang di beberapa generasi kepemimpinan ya.
0: Oh iya betul. Merasakan gitu ya Pak ya.
1: Generasi Orde Baru dulu.
0: Oh iya.
1: Terus ya masuk ke sini generasi-generasi reformis gitu. Memang ada perbedaan-perbedaan di antaranya ya. Kalau dulu itu sebelum terjadinya moneter lah, zaman Orde Baru itu. Iya. Itu si pelaku-pelaku usaha mikro lah katakan itu usaha mikro itu memang banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah gitu antaranya untuk skillnya, untuk apa achievement motivationnya, peningkatan motivasinya itu banyak sekali. Sampai saya itu di Kanwil Perindustrian Jabar pada saat itu saya itu dikatakan pengusaha diklat.
0: Pengusaha diklat, saking seringnya ikutan
1: diklat.
0: Tapi kan bukan berarti nggak dapat informasi dan ilmunya ya, tapi dapat ya Pak dari situ.
1: Itu ilmu justru sangat tinggi sekali.
0: Bang,
1: sampai saya mendapatkan sertifikat trainer pada saat itu untuk achievement motivation training.
0: Waduh, sebenarnya sudah jadi trainer ya. Oke.
1: Nah, setelah itu setelah moneter, kesini kayaknya fasilitas-fasilitas untuk usaha mikro terutama untuk peningkatan skillnya gitu itu kayak kurang sekali sekarang.
0: Tapi butuh Mbak itu Mbak.
1: Sangat butuh.
0: Gitu. Membutuhkan sekali ya.
1: Membutuhkan.
0: Hingga sekali. Saat ini juga.
1: Kalau sekarang tidak ada yang namanya, lah dulu itu ada yang namanya gugus kendali mutu.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang nggak ada.
0: Gugus kendali mutu itu satu lembaga gitu khusus yang mengontrol gitu masalah
1: betul,
0: mutu.
1: Betul, itu dari Departemen Perindustrian pada saat itu.
0: Oke, okay. Kenapa nggak ada ya?
1: Nggak ada. Sekarang itu nggak kedengeran lah gitu.
0: Oke. Okay. Ada mah ada, tapi
1: mungkin tidak, beda nama.
0: Oh, beda nama saja. Tapi Bapak sudah telusuri belum?
1: Belum sih, saya belum main kembali.
0: Barangkali yang memang dari perihal nama yang berbeda ya, begitu.
1: Mungkin dari corong ini salah satunya. Kita buka lagi celah mungkin ke dinas mana lah, kemana kita berkomunikasi lagi. Soalnya kenapa? Dari 95 pada saat itu saya tahu pengusaha Cibaduyut itu sekitar 4.800 pengrajin lah gitu. Sekarang info terakhir itu yang aktif itu 50 pengrajin.
0: Masya Allah, jauh banget.
1: Tanya ada apa dengan Cibaduyut?
0: Okay,
1: gitu.
0: Okay.
1: Kalau dikatakan jalan, ya jalan.
0: Iya.
1: Tapi ikon sekarang bukan Cibaduyut, bukan sepatunya.
0: Iya.
1: Gitu. Nah itu yang saya agak miris gitu ya.
0: Dulu kan dikenal sentra sepatu ya Pak.
1: Sepatu
0: artinya memang banyak kan di sana apa namanya UMKM sepatu begitu yang memproduksi sepatu.
1: Sekarang itu yang lebih
0: beralih mungkin.
1: Sekarang ikon Cibaduyut beralih. Jadi ziarah.
0: Oh baik. Ya.
1: Nah itu kita kan sebagai ya yang lahir di Cibaduyut lah.
0: Betul.
1: Gitu. Saya ingin sekali gitu. Mungkin kalau dikatakan di akhir hayat itu saya punya sesuatu untuk Cibaduyut lah gitu.
0: Baik. Gitu. Pengen apa kira-kira nih Pak?
1: Ya pengen Cibaduyut itu memang
0: dikenal kembali
1: gitu.
0: Baik.
1: Dengan kualitasnya.
0: Baik.
1: Dengan ya sepatu memang udah diakui lah. Jadi kebanyakan pengrajin di kita di Cibaduyut itu mereka maklun juga. Maklun dengan brand-brand besar.
0: Oh gitu. Dari mana? Dari lokal atau dari internasional?
1: Internasional ada.
0: Oke.
1: Saya dia pernah membuat untuk Playboy.
0: Oke.
1: Untuk Hush Puppies saya pernah.
0: Oh iya, itu merek internasional ya?
1: Internasional, malahan mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia.
0: Iya, langsung ke UMKM.
1: Singapura, ke Singapura gitu.
0: Iya.
1: Hanya itu.
0: Oke.
1: Itu sampai segitunya produk Cibaduyut itu diakui oleh dunia lah gitu.
0: Nah kenapa sekarang jadi itu kehilangan track ke situ?
1: Soalnya sekarang ya diantaranya kita ingin diklat-diklat bayar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu dibayar.
0: Gitu. Kalau dulu dibayar ya. Makanya rajin juga ya.
1: Rajin juga, gitu. Makanya pengusaha diklat.
0: Oke. Sebenarnya kalau nggak perlu ditanya lagi, dampaknya pasti banyak ya terasa oleh UMKM begitu. Masalah keterpurukan UMKM ini gitu.
1: Banyak faktor lah. Di antaranya yang pertama ya tadi SDM.
0: Naik.
1: SDM sekarang terus menurun. Lagian SDM sekarang itu mereka tidak mampu mengimbangi teknologi yang ada sekarang.
0: Oke. Gitu. Jadi semakin kesini harus semakin canggih juga,
1: harus
0: gitu.
1: Harus semakin canggih juga.
0: Oke. Gitu.
1: Terus yang kedua bahan baku. Untuk sebuah workshop, kalau di Cibaduyut katakan bengkel sepatu gitu ya, itu membutuhkan bahan baku pure itu hampir 100% impor semuanya. Jadi ketergantungan impor itu sangat.
0: Dari dulu ya masalahnya ya, dari tahun 1930-an ya.
1: Kalau dulu enggak terlalu.
0: Oh, enggak terlalu. Ya. Kalau dulu di mana bahannya, Pak?
1: Bahannya memang di lokal juga ada produksi.
0: Nah, kenapa enggak ngambil yang pasar lokal, maksudnya barang-barang lokal?
1: Kimiawinya.
0: Oh, ternyata di situ juga ya.
1: Kimia-kimianya kan produk-produk luar juga. Sekarang penyamakan kulit sekarang kalau enggak ada kimiawi dari luar mereka nggak akan bisa produksi juga.
0: Oke.
1: Gitu. Terus yang ketiga regenerasi. Itu yang saya rasakan. Nggak ada regenerasi yang sangat kuat. Berjenjang nggak ada gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Jadi sampai sekarang itu skill pengrajin sepatu itu ya disebut menurun ya boleh juga gitu.
0: Nah ini sebenarnya permasalahannya jadi dari pelaku usaha juga ya.
1: Jadi,
0: setidaknya juga tidak mengajarkan juga
1: iya.
0: Meskipun memang bisa jadi nih ya, bisa jadi memang ya kitanya juga sih sebenarnya Pak ya, tidak mengajarkan kan. Kalau Bapak mah kan dari ada keinginan
1: iya.
0: Dari sendiri begitu, meskipun memang tidak diajarkan secara betul. Tidak diajarkan karena memang sekarang anak-anak mudanya mungkin ya generasi penerus harusnya jadi berarti generasi keempat ya.
1: Iya.
0: Generasi keempat ini harus melanjutkan tapi mereka memilih jalan yang berbeda gitu ya banyak.
1: Iya, mungkin gitu. Karena apa mindset mungkin ya pertama.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah, mau tanya dulu nih. Nah, Bapak juga sekarang nih punya putra, yang punya putri ya.
1: Putri semua.
0: Putri semua. Nah, nah kenapa Neng enggak mau lanjutin nih, Bapak? Lanjutin enggak, mau rencana melanjutin enggak? Belum ada rencana. Ya, itu dia ya. Ya. Karena kan konon katanya memang kalau genre A, maksudnya sebuah usaha yang sifatnya
1: keluarga lah
0: gitu. Keluarga ya gitu, harus turun-temurun itu benar-benar harus diwariskan ya, Pak ya. Itu bisa terjadi juga sama peluka usaha yang lain ya, dari beribu-ribu tinggal 50.
1: Jadi kalau boleh mengambil istilah hilirisasi ya. Ini harus dibetulkan dulu di hulunya.
0: Iya gitu. Betul. Gitu. Hulunya baru kehilirkan ya.
1: Dari hulu ke hilir itu kan ada jembatan.
0: Iya.
1: Nah, siapa yang menjadi jembatannya ini?
0: Oke.
1: Nah, itu mungkin salah.
0: Bapak satu. Mencari jembatannya berarti sekarang ya.
1: Sedang berusaha membuat.
0: Iya, harus dibuat jembatannya, betul.
1: Nah, iya, itu yang sih. Dulu zaman Orde Baru memang ada jembatannya gitu. Saya kenal banyak lah dulu. Salah satu yang saya sangat kenal sekali itu ada dulu itu ada sarana Jabar Pentura.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oh iya. Pernah saya dengar.
1: Di rootnya tuh Bu Yani Rodiat. Kalau mungkin masih ya.
0: Nah, iya.
1: Itu mantap.
0: Mantap sekali.
1: Mantap
0: ya.
1: Itu.
0: Sangat menjembatani.
1: Sangat menjembatani. Soft skillnya juga. Jadi kalau sebuah UMKM dia tidak mampu untuk memanage misalkan manajemennya, itu dari Jabar Pentura dia pasang orang di situ.
0: Lalu boleh bertanya Pak saat ini ya apa yang Bapak lakukan sendiri begitu secara pribadi lah, jangan dulu ke yang lain.
1: Ya banyak diantaranya datang ke saya yang mereka belajar lah.
0: Oh Bapak membuka kesempatan itu juga ya?
1: Gratis gitu.
0: Oh.
1: Gratis.
0: Untuk belajar.
1: Sampai saya itu membuat satu impian. Ingin ada ekskul diantaranya di SMP lah.
0: Asik.
1: Jadi itu yang impian saya. Cuman gak kesampaian kenapa? Karena saya memang bukan lulusan akademisi lah. Orang yang tidak sekolah istilahnya lah gitu. Cuman lulusan S3, SD, SMP, SMA gitu. Cuman karena komunikasi kita memang
0: Iya,
1: selalu dengan orang-orang pintar lah diharapkan saya belajar kepada orang-orang pintar.
0: Tapi kalau berbicara masalah keahlian mah enggak kesana Pak tapi ya.
1: Jadi sepatu itu dipandang sebagai sebuah pekerjaan. Bukan dipandang sebagai sebuah seni. Sementara kan otak kanan kita kekurangan diolah gitu. Nah mungkin ekskul diantaranya di SMP itu untuk mengolah otak kanan mereka. Gitu. Diantaranya bukan untuk membuat sepatu.
0: Iya. Diperuntukannya bukan untuk itu ya. Oke.
1: Kalau sepatu itu kan sebuah produk, itu kausalitas sebab akibat gitu.
0: Iya betul.
1: Gitu.
0: Jadi nah, Bapak menginginkan ke arah sana gitu ya.
1: Iya. Jadi membuat satu
0: kecenderungan orang
1: itu,
0: betul.
1: Kalau karena saya basicnya banyak di seni gitu. Kalau semuanya sudah dianggap seni, kayaknya enjoy semuanya gitu.
0: Betul.
1: Itu nggak ada beban.
0: Nggak ada beban, betul. Iya. Lebih santai juga ya.
1: Gitu.
0: Lebih santai ya. Oke.
1: Itu mungkin yang impian saya yang sampai sekarang itu masih. Masih harus ada nih orang kayaknya yang harus masuk. Karena ya mau tidak mau. Akademik itu memang bisa menentukan jenjang ke depannya gitu.
0: Iya bisa betul.
1: Gitu. Kalau yang nasib orang tidak sekolah ya begini, segininya. Gitu.
0: Ya bersekolah bisa di mana saja ya sebenarnya tidak harus selalu.
1: Jadi
0: dengan
1: skill memang dibutuhkan. Gitu.
0: Nah ini dia Pak.
1: Sampai tahun berapa lah saya itu pernah diundang oleh Universitas Maranatha dulu. Mereka mau buka bidang studi alas kaki di seni rupa desain produk gitu.
0: Asik.
1: Pernah 2 minggu pada saat itu di sana. Jadi itu pengalaman
0: langsung ya. Praktik atau gimana Pak nanti di sana?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dari bagaimana membuat satu desain yang bagus gitu. Jadi sepatu itu dibilang enak itu per milimeter. Jadi pergeseran 3 milimeter aja
0: itu berasa.
1: Itu berasa kalau sepatu itu.
0: Okay.
1: Beda dengan pakaian 1 cm aja lah.
0: Akurasinya berarti.
1: Akurasinya. Makanya matematikanya itu harus betul-betul.
0: Iya, berarti kan enggak cuma hanya seninya ya.
1: Iya.
0: Di sana banyak yang harus di pergunakan begitu keilmuannya.
1: Iya. biologinya anatomi kaki kan harus
0: dipelajari. Betul, anatomi kaki atau juga mungkin misalnya sifat bahan seperti apa ya, Pak ya?
1: Banyak sepatu yang bisa sakit di kaki.
0: Nah, itu dia bikin enggak nyaman.
1: Anatomics gitu.
0: Nah, itu. Ah, oke. Okay. Oh, iya. Nah, ini nih perlu dipelajari. Asik nih. Ini ide yang bagus ya, benar Pak ya. Jadi tingkat SMP nanti rencananya pengen seperti itu.
1: Masih diolah juga
0: sekarang. Soalnya diolah.
1: Beberapa kali mentok ya karena saya bukan akademisi gitu.
0: Baik. Nah, nanti arahnya ke praktik atau gimana?
1: Bisa jadi ke praktik. Bisa jadi ke sana. Cuman dari situ sebagai pembukanya apa nah itu.
0: Jadi, nah, belum terrealisasi kan? Belum ya?
1: Belum.
0: Nah, kira-kira apa yang bikin sulit nih ini belum terrealisasi, Pak?
1: Ya mungkin jaringan komunikasi saya masih terbatas. Pertama mungkin orang juga mungkin belum membuka diri lah. Belum satu pemahaman kayaknya gitu.
0: Semoga saja setelah di sini ya Pak ya.
1: Ya semoga ada yang mendengar lah.
0: Gitu. Ada yang mendengar, kemudian juga tertarik dengan ide atau konsep Bapak ini ya.
1: Soalnya kalau berbicara dengan orang-orang akademis kayak dosen gitu.
0: Betul.
1: Mereka lebih respect Pak. Soalnya orang akademisi mungkin beda ya dalam pola berpikirnya. Gitu, beda dengan seorang pebisnis gitu, beda.
0: Iya, pasti ukurannya beda lagi cerita ya. Nah, itu dia. Karena kan tujuan Bapak juga bukan ke arah bisnis ya.
1: Iya.
0: Tapi ke arah jadi istilahnya
1: mengembalikan lagi. Itu sentra itu apa?
0: Baik. Paling tidak memberikan minat begitu ya, Pak ya, ke anak-anak misalkan setelah kalau, ada minat.
1: Kalau bahasanya wisata belanja ya. Itu terjadi sekarang. Bagaimana Cikampelas tidak ada ikonnya sekarang? Bagaimana Cibaduyut tidak ada ikonnya? Terus bagaimana Binung Jati dengan rajutnya tidak ada ikonnya sekarang?
0: Oh iya, Binung Jati juga?
1: Iya.
0: Hanya sekedar nama berarti yang disebut sentra saja.
1: Sentra saja. Padahal yang jadi kalau bahasa wisata belanja ya sampai belanja udah. Tidak ada edukasinya.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada impact dari apa yang dihasilkan pada saat itu gitu.
0: Iya.
1: Sementara harus itu kan harus berjenjang. Kalau yang di lain kan ada museumnya. Cibaduyut dari 1930 sampai sekarang
0: lumayan tuh ya.
1: Itu rentan itu kalau dikumpulkan database-nya
0: wah mantap
1: bisa
0: tuh.
1: Menjadi satu buku lah gitu.
0: Gitu. Kebanggaan lah ya buat kita. Baik, kan tadi kalau itu upaya Bapak sendiri begitu ya. Bapak yang punya program gitu ya untuk paling tidak memberikan minat dulu ya. Mencari minat, ketertarikan gitu. Dulu ya. Memunculkan minat orang gitu untuk membuat sepatu ya. Kemudian juga merubah mindset anak pada sepatu itu bukan hanya sekedar dipakai saja, tapi juga mungkin
1: sebagai sepatu art lah,
0: seni gitu. Ya. Kemudian dari sisi bagaimana sinergitas antara pemerintah setempat begitu Pak membantu di wilayah Cibaduyut sendiri, apakah ada?
1: Jadi dulu itu pernah ada koperasi sepatu Cibaduyut namanya Kopsi, itu hancur. Itulah tidak ada
0: kelanjutan gitu.
1: Terus ada beberapa komunitas ada ya semacam komunitas-komunitas kecil lah gitu
0: ya, baik
1: itu hanya terasa oleh komunitasnya gitu. Sementara
0: jadi tidak terasa ke UKM UMKM ya
1: sementara yang kita perhatikan ya karena saya memang juga seorang volunteer juga gitu jadi di yang mikro terkecil lah gitu itu tidak terasa sama sekali gitu. Jadi kebanyakan komunitas menjembatani untuk komunitasnya
0: hanya sekedar itu jadinya
1: bukan
0: ya
1: bukan untuk Cibaduyutnya kalau Cibaduyut kan global besar lah gitu berapa ribu sekarang yang hancur ya mereka mungkin tidak akan terpikirkan yang penting kita yang jalan lah gitu
0: baik
1: nah, itu kan itu nantinya terjadi dampak sosial yang sangat tinggi nantinya gitu. Itu pun sudah terjadi sekarang dampak sosialnya gitu. Yang dulu booming lah di tetangga-tetangga saya misalkan satu RW itu satu minggu itu bisa menghasilkan ribuan pasang sepatu sendal gitu. Sekarang nol.
0: Sama sekali tidak
1: sama
0: ada.
1: Sekali nol. Karena mungkin dari hilirnya sudah tidak ada lagi. Bagaimana juga mereka memikirkan apa aktivitas mereka juga gitu. Ya, otomatis hulu kan terdampak juga gitu.
0: Iya.
1: Itu makanya baik. Miris sekali sekarang itu saya dengar, sampai saya suka keliling-keliling itu di daerah, nggak ada yang trok-trak istilahnya.
0: Iya. Nggak ada yang, suasana itu sudah suasana tidak
1: itu
0: ada.
1: Itu nggak ada gitu. Kalau dulu kan 24 jam itu ramai terus
0: ibarat. Ramai selalu ya.
1: 24 jam.
0: Termasuk saya sendiri tahun 98 itu masih juga bikin sepatu Pak di sana.
1: Iya. Banyak sepatu. Yang datang.
0: Ya, langsung datang gitu. Istilahnya custom ya, Pak ya.
1: Sekarang juga saya lebih kebanyakan konsultasi.
0: Baik.
1: Custom gitu kebanyakan gitu.
0: Sama sekali tidak ada Pak yang 50 itu masih
1: berjalan.
0: Berjalan membuat.
1: Membuat.
0: Tapi itu mungkin, buat kemana itu? Buat kemana?
1: Ya, skop pasarnya kecil lah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Ya, itu salah satu dampaknya. Kedua, itu arus-arus urban. Bukan urban orangnya, tapi urban barang-barang kan sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Barang dari luar.
0: Luar
1: dari
0: masuk lebih gampang nih.
1: Terus barang yang dari tetangga-tetangga Cibaduyut lah, misalkan
0: oh, gitu.
1: Dari Bogor, dari Tasik itu yang memang secara ini beda ya gitu ya. Itu masuk ke Cibaduyut ya otomatis berbaur kan.
0: Oke, jadi di Cibaduyut pun kalau kita lihat di etalase-etalase itu sebenarnya tidak semuanya dari Cibaduyut ya.
1: 10% lah
0: kan. 10%. Aduh, iya sayang banget berarti ya banyak.
1: Jadi kan dulu ikon Cibaduyut itu kan jelas.
0: Iya.
1: Sepatu yang murah, yang enak, yang bagus Cibaduyut. Gitu kan ya.
0: Iya.
1: Gitu. Sampai waktu di Maranta saya ketemu dengan ASOMA, Asosiasi Sepatu Italia. Saya kasih satu sepatu sepasang, kasih hadiah sama saya yang dengan pakai teknik Goodyear gitu.
0: Gimana tuh?
1: Teknik Goodyear itu teknik yang sangat manual sekali. Gitu. Kata orang-orang sono masih ada yang buat sepatu model begini gitu. Memang itu pure tangan.
0: Iya, yeah, handmade betul ya.
1: Handmade tidak pakai lem.
0: Gitu.
1: Itu. Jadi nah itu mindset itu sekarang udah nggak ada kayaknya di orang-orang tuh. Kalau Cibaduyut itu memang sepatunya ikonik gitu. Nah itu
0: iya. Jadi nggak ada barang dari Cibaduyut aslinya sekarang banyak Pak.
1: Agak susah. So, sekarang saya pernah berhubungan juga dengan Pak Tantowi Yahya, dengan grup country-nya. Kita bikin country boot gitu. Terus pernah juga orang Australia mereka bikin Chelsea boot. Kalau Australia kan ada Chelsea boot yang pinggirnya ada karet. Itu namanya Chelsea boot gitu. Itu yang gitu-gitu sekarang udah agak susah gitu.
0: Sulit ya.
1: Pengrajinnya juga sudah susah SDM-nya. Udah tua-tua yang kerja model gitu.
0: Wow, udah. Benar ya. Makanya judulnya keterpurukan ya.
1: Iya.
0: Iya, gitu. Baik.
1: Tugas berat, PR berat, tapi kalau enggak dimulai ya kapan gitu.
0: Oke, iya. Dan Bapak yakin itu ya, pastinya kalau misalnya kita usaha pasti bisa balik lagi insyaallah ya.
1: Gitu. Kalau ada ya setiap lini bekerja sama, satu visi, satu misi mungkin bisa.
0: Oke. Nah sejauh ini gimana Pak? Bapak kerjasama sama siapa? Yang artinya ini kan harus diusung bareng-bareng begitu ya?
1: Selama ini kebanyakan sesama personal sih.
0: Personal
1: dengan lembaga.
0: Pelaku usaha juga gitu ya? Tidak dengan lembaga ya?
1: Tidak dengan lembaga.
0: Tidak dengan pemerintah juga?
1: Enggak. Kalau dulu Orde Baru, itu hampir tiap bulan itu kita berpameran. Gratis, diongkosin, hotel semua itu dijamin dulu itu.
0: Oke.
1: Gitu. Sekarang itu agak susah.
0: Baik.
1: Jadi boot aja kita buat bayar boot lah udah berapa.
0: Betul.
1: Lagian pameran itu kan bukan untuk menjual.
0: Iya.
1: Intinya
0: untuk
1: memperkenalkan
0: kan? Mempromosikan ya.
1: Sementara kita di Cibaduyut mengganti kos itu dari mana lah gitu.
0: Gak bisa ketutupnya banyak.
1: Iya. Jadi
0: iya.
1: Mungkin peluang-peluang itu kayaknya harus dikembalikan lagi lah dari dinas-dinas terkait lah gitu. Beri ruang lah. Cibaduyut itu beri ruang supaya apa mereka bisa mengeksplor kembali kemampuan-kemampuan ya soft skill mereka dalam sepatu bisa diperkenalkan lagi lah.
0: Iya, betul.
1: Ini loh sepatu Cibaduyut itu gitu.
0: Baik.
1: Itu diantaranya.
0: Iya. Ada peluang enggak kira-kira yang Bapak lihat nih?
1: sedang diusahakan.
0: Sedang diusahakan. Jadi sejauh ini belum bisa melihat peluang itu begitu ya, Pak.
1: Mungkin dari komunitas-komunitas kecil mungkin ada lah.
0: Nah, iya.
1: Gitu. Cuman terbatas hanya untuk komunitasnya gitu. Jadi mengembalikan itu memang agak berat.
0: Mengembalikan agak berat, mempertahankan ya sulit ya, Pak ya, itu ya. Oke, oke. Sudah sangat sayang sekali nih. Sudah berjalan jauh ya. Namun hasilnya harus mendengar fakta bahwa ternyata tinggal 50 dan itu pun tidak ya istilahnya ya ini ya merayap gitu ya, Pak.
1: Merayap.
0: Sangat-sangat merayap ya.
1: Saya baru semalam mungkin ada telepon ke saya dari Jakarta. Pak Cep, gimana nih? Masih produksi
0: kan? Oh iya.
1: Ya masih.
0: Itu siapa, Pak?
1: Ada dulu
0: pengusaha juga.
1: Kita pengusaha. Gitu. Dia ingin membuat sepatu yang stylish
0: ya yeah.
1: Buat karyawan katanya.
0: Oh.
1: Kita coba sketch dulu, rancang dulu gitu. Baru selesai merancang nanti kita brainstorming kan di situ. Gitu. Mungkin di Cibaduyut enggak tahu brainstorming itu. Proses itu tahapan-tahapan itu. Nah, itu. Jadi skill-skill itu memang yang harus kita olah itu.
0: Oke, oke, oke.
1: Kalau kita sudah punya ikon bahwa nih produk kita selama apapun mereka tidak berhubungan dengan kita, mungkin suatu saat akan berhubungan kembali dengan kita gitu.
0: Iya, pasti. Makanya harus dijaga. Dijaga erat gitu ya, Pak ya.
1: Yang nelpon saya tuh 5 tahun udah enggak ketemu.
0: Iya, pastinya. Gitu. Dan beliau pun masih tetap di sama di bisnis sepatu juga.
1: Masih. Cuma ya udah bermain dengan produk-produk impor juga.
0: Impor. Nah, ini saya mau tanya ini nih, karena kan sekarang lebih gampang banget ya menerima produk-produk impor begitu ya. Jadi berasa pisan juga dengan impor yang berharga dari sisi harga mungkin ya.
1: Iya. Soalnya gini, saya pernah ke Guangzhou kan, ke Cina pada saat itu ada ya ada sponsor lah, teman. Memang di sana itu sentralistik gitu. Satu industri itu kan memang kepala Guangzhou kan itu kota industri kan.
0: Iya, betul.
1: Ya kita memang nggak akan bisa ini dengan mereka gitu, mereka mesinnya buat sendiri
0: ya.
1: Kita mesinnya impor dari mereka kan
0: ya. Jauh ya, beda level.
1: Mereka buat sepatu sendiri, bahan sendiri, material dari A sampai Z gitu,
0: bahannya sendiri juga punya,
1: kita impor bahan dari mereka juga
0: ya, ya. Termasuk itu sih kecenderungan kita apa namanya istilahnya bahan-bahannya,
1: iya.
0: Bahan-bahannya kan kita melulu selalu dari luar juga ya, jadi
1: ketergantungan,
0: ketergantungan. Nah itu dia, Pak.
1: Jadi udah nggak bisa dilepas lagi, ini udah kayak
0: okay.
1: Ini aja.
0: Apa bisa mulainya dari apa ya, misalnya kemandirian dalam bahan juga, Pak?
1: Itu agak berat kayaknya.
0: Berat kalau itu.
1: Berat.
0: Masalah perizinan sebenarnya atau kemampuan kita untuk
1: kemampuan mungkin
0: mengadaptasi, ada kemampuan.
1: Tapi mungkin regulasi ya kayaknya. Kayaknya gitu.
0: Paham begitu ya. Jadi sebenarnya masalah regulasi yang awalnya. Sepertinya gitu, kalau misalnya kita lihat nih dari obrolan yang Bapak sampaikan tadi, ya masalah itu berarti ya. Dan itu sebenarnya dari bahan dulu deh berangkatnya.
1: Pertama dari situ.
0: Iya, karena kalau misalnya bahannya sudah ada, kreativitasnya pasti nyusul, Pak.
1: Iya, kalau desain itu orang Cibaduyut itu lah udah.
0: Oh, saya yakin, Pak. Orang Indonesia teh orangnya adaptif, bener, bisa adaptasi. Apa namanya istilahnya? Tiru amati itu bener, iya. Tiru amati kemudian dia memang di kolaborasi dengan idenya gitu ya.
1: Cuman agak disayangkan itu sekarang itu nggak ada generasi-generasi yang memang difasilitasi oleh pemerintah untuk dia meningkatkan skillnya. Kalau dulu sejaman dengan orang tua saya itu. Ada beberapa orang yang mereka kirim ke Italia.
0: Oh gitu, dulu ya?
1: Iya, ada mungkin
0: ya?
1: 4 orang mungkin.
0: Oh, mereka
1: dikirim
0: di sana belajar gitu.
1: Belajar ke Italia gitu.
0: Sampai lalu kemana orang itu?
1: Udah pada meninggal sekarang.
0: Oh, Masya Allah.
1: Udah pada tua-tua.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya sempat alhamdulillah belajar dari beliau-beliau gitu.
0: Iya, iya, iya, iya. Nah, bisa jadi juga karena kan ini kan sifatnya apa namanya istilahnya, keterampilan ya.
1: Iya.
0: Keterampilan orang Indonesia itu kan biasanya memang tidak, ya maksudnya diajarkan dengan cara seperti biasa tradisional, gitu, tidak dibukukan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang bisa ya apa ya, literasi dah. Ya.
1: Literasi diantaranya udah ada.
0: Udah ada, Pak.
1: Ada yang dari kalau sekarang itu jadi Akademi Perkulitan mungkin ATK.
0: Oh, ATK
1: di Jogja itu.
0: Hmm.
1: Dulu orang Cibaduyut belajar ke sana gratis lah.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang itu bayar.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ada pergeseran, kayaknya pemerintah juga ada pergeseran sedikit. Yang dulu orang Sidoarjo kan tahu sekarang, Sidoarjo Tanggul Angin itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dulu belajar ke Cibaduyut.
0: Ya, sekarang jadi
1: terbalik, belajar ke sana.
0: Iya, pasti nah, begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke sini lagi ya, Pak ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Oh, gitu ya. Nah, kemudian apa atuh harapan Bapak sendirilah untuk masa depan UMKM di Cibaduyut?
1: Ya, harapan kecil aja ya.
0: Nah, harapan kecil lah ya.
1: Enggak muluk-muluk.
0: Perlu usaha juga kan ini kan.
1: Usaha. Mm-hmm. Mungkin bahasa dari hulu ke hilir itu mungkin kayaknya harus benangnya harus diuntai lagi satu-satu, disatukan lagi gitu. Yaitu untuk menjadikan Cibaduyut ikon kembali lah, menjadi ikonik kembali gitu. Dengan ya orang melihat Cibaduyut itu bukan sekarang wisata ziarah gitu ya. Karena ada makamnya di sana.
0: Iya iya iya, betul betul. Tetapi, meskipun ada itu tapi bisa juga kan jadi tetap berjalan ya.
1: Efeknya hanya ke marketing saja, tetapi tidak ke produksi gitu.
0: Oh iya. Nah,
1: mungkin untaian itu yang harus disatukan. Ya siapa yang menyatukannya? Ya diantaranya ya yang memangku kebijakan sekarang mungkin.
0: Betul.
1: Orang-orang di legislasi atau di eksekutif lah mungkin bisa memperhatikan bagaimana nasib diantaranya Cibaduyut gitu ya. Ya. Meskipun yang lain juga butuh juga sama gitu.
0: Iya betul. Ya semoga saja Pak ya ada yang
1: insya Allah
0: membantu ya, menyembatani ya. Ya. Salah satunya mungkin memberikan regulasi teh ya, buat para UMKM.
1: Dan UMKMnya jangan takut gitu.
0: Betul.
1: Jangan takut sama orang pajak. Soalnya sangat kecil sekali mereka yang.
0: Jadi dipukul dari sana sini nih Pak.
1: Sangat kecil sekali, mungkin sedikit lah orang-orang pelaku bisnis Cibaduyut yang mereka mempunyai izin-izin lah.
0: Oh.
1: Minimal sekarang itu NIB.
0: Yang seperti Bapak lakukan ya, ini. Nomor
1: induk perusahaan itu kan wajib sekarang itu.
0: Oke oke.
1: Itu sampai katanya roda-roda kaki lima aja itu wajib punya NIB katanya.
0: Oh iya iya. Oke deh kalau kayak gitu. Nah semoga saja juga harapan saya sih sebenarnya para pelaku usaha UMKM yang punya putra-putrinya ini juga bisa melanjutkan ya. Paling tidak tidak membuat pun mungkin bisa membantu misalkan di ranah
1: manajerial
0: atau mungkin bisa jadi karena ini nama usung ianya banyak
1: online
0: atau digital dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan
1: salah satu keterurukan Cibaduyut mungkin itu salah satu
0: ya, mudah-mudahan juga akan sekarang mah ada marketplace dan lain sebagainya dengan ini bisa lebih paling tidak lah ya ada pergerakan sedikit demi sedikit kalau
1: sampai ke arah situ juga saya memikirkan itu bagaimana membuat marketplace memang khusus Cibaduyut
0: kan? Oh khusus di Cibaduyut
1: saya sampai ke situ.
0: Kenapa yang nggak mempergunakan yang ada dulu nih Pak?
1: Saya sedang berkomunikasi dengan salah satu teman saya ahli IT juga.
0: Okay. Jadi pengen mandiri ya khusus buat
1: mungkin saya akan menggerakkan lagi web saya diaktifkan kembali.
0: Ayo Pak, semangat Pak.
1: Yeah. Web saya itu memang di itunya juga kita pakai harganya dolar nggak pakai rupiah.
0: Okay. Pertanyaan saya satu terakhir Pak.
1: Okay.
0: Yeah. Patung sepatu kemana Pak?
1: Nah itu. Itu agak ramai.
0: Iya, itu agak ramai ya. Jangan dibahas ya, Pak.
1: Jangan dibahas. Saya tahu betul.
0: Tahu betul ya, Pak.
1: Ya udah ngobrol dekat lah.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Bandung. Demikian obrolan singkat kami dengan Pak Cecep Kurniawan, salah satu pemilik toko sepatu Cibaduyut yang juga punya keresahan ya, ingin mencoba membangkitkan kembali semangat ya begitu ya. 50 tersisa ya.
1: Menurut data.
0: Ya. Oh, menurut data belum update lagi ya, Pak. Semoga saja ya Pak bertambah. Artinya kembali begitu. Kemudian juga ada minat juga sih dari para generasi. Ya, generasi keempat ke selanjutnya lah artinya yang melanjutkan usaha keluarga ini. Betul. Mudah-mudahan ya Pak ya. Semoga tercapai tadi juga konsep tadi Bapak ke sekolah-sekolah juga ya. Go to school gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan tercapai juga sehingga ada minat juga nih anak-anak juga ke sepatu. Kebanggaan gitu ya Pak ya. Baik, Pak Joseph, Pak Tunun, Pak sudah hadir ke studio Rompat RW Bandung. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa bertemu kembali, Pak.
1: Amin.
0: Ngobrol
1: kedua hal ya.
0: Ya, dan mudah-mudahan dari obrolan kita di pagi hari ini juga Anda yang saat ini mendengarkan ya bisa juga membantu ya, membantu kami misalkan memberikan motivasi, juga mungkin bisa memberikan sedikit solusi ya, saran juga silahkan ya. Pak Cecep, atur nuhun. Pak, ini untuk tokonya sendiri di mana, Pak? Alamatnya boleh disampaikan.
1: Di Jalan Cibaduyut 297.
0: Cibaduyut 297, Zenith ya Pak namanya? Oke, jadi silahkan ke toko Bapak
1: mau konsultasi
0: ya, atau mau beli
1: custom sepatu ya.
0: custom sepatu juga boleh ya. Terima kasih Om Dangu, saya Beni Hadiansyah dan juga Pak Cecep undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro kecil.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Anda tengah mengikuti UM

Kamdangun Propat Budaya Yari Bandung waktu senadi dugikan azan zuhur kanggo wewengkon Bandung sareng sabudereunana pancak dina tebo 11 langkung 57 menit.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Ajan juhur kawukan Bandung sareng saburuna parantos kadugikeun sadina is pangampi nu mancen damel dina danget ieu ngadugikeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah salat duhur mugi sagala rupi amal ibadah urang tinangtos ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakenteran sim kuring punya isuara undur pamit hatur nuhun tina sagala perhatosan naga kanggo salajengna di proopat kaum dangu beris disarangan ku Beni Hetiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang. Undang ngobrol 4 RE Bandung di mana wae anda. Alhamdulillah tepang di sareng sim kuring Beni Hardiansa dagat ieu nyarengan kambang sadayana tabu 12 degeun ka tabu genep sonten ngalangkungan pidangan acara 4 RE Bandung saban dinten tabuh 12 dugikeun ka rengse ieu ngalangkungan pidangan acara anu tangtosna insyaallah baris dieusian ku lagu-lagu lajeng oge informasi-informasi anu penting kanggo kaum dangu sadayana utamina kaum dangu dinten ieu di dinten kemisnya punten dinten Rabu seperti biasa kaum dangunya aya pidangan bahala kecerakan teras tabu hiji dugi ka tabu dua engke urang gabung ka RRI jaringan nasional pro 4 RRI Jakarta oke sareng pro 4 RRI Makassar lajeng ke tabu dua dugikeun ka rengse tabu tilunya mohon aya pidangan acara pro dangdut seperti biasa dugikeun ka tabu 5 tabu 5 seperti biasa ya lagu-lagu ngalang layung lagu-lagu istimewa akan kami hadirkan untuk anda semuanya menemani siang anda di hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2026.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, saupami nganyangka sumenang,

0: Atau nun kaum dagu masih Satya Manco di Pro 4 RRI Bandung kaum dagu ya. Urang ngudi kikin informasi ngenaan Kota Bandung menuju bebenah kaum dagu. Ya setelah Cicendo, Sukajadi dan juga Dipati Ukur, PKL dan juga Bangli di kawasan mana lagi yang harus ditata? Ini masih banyak ternyata di Kota Bandung yang masih jadi PR. Kota Bandung sedang gencar bersolek demi lebih baik lagi tentunya ya. Setelah kawasan Cicendo, Sukajadi hingga Dipati Ukur mulai ditertibkan dari PKL dan bangunan liar Bangli, wajah kota perlahan terasa lebih lega dan juga rapih nih kaum dangu saat ini. Langkah ini tentu saja punya dua sisi koin. Di satu sisi demi ketertiban umum dan juga estetika kota, tapi juga di sisi lain ini kita juga berharap ada solusi terbaik bagi keberlanjutan ekonomi para pelaku usaha mikro yang terdampak. Nah, kaum dangu, kalau menurut Anda pandangan kaum dangu seperti apa nih kawasan-kawasan tadi ya? Titik mana lagi sih di Kota Bandung yang saat ini sedang darurat begitu ya, butuh banget sentuhan penataan serupa ini selain selain kota apa daerah-daerah yang sudah dibenahi saat ini seperti Cicendo, Sukajadi dan juga Dipati Ukur. Kira-kira daerah mana lagi yang pastinya perlu pembenahan nih kaum dangu? Anda bisa sampaikan tentunya tanggapan Anda melalui SMS kami di 08 11 201 5 40. Sekali lagi di 08 11 201 5 40. Silakan Anda bisa sampaikan ya tanggapannya, daerah mana lagi kira-kira yang butuh penataan begitu ya, dari PKL dan juga Bangli ya, atau bangunan liar di kawasan yang padat mungkin ya, yang tidak teratur dan semrawut kaum dangu.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lanjut lagi nih Kak Om Dango, tadi kita ngobrolin berkenaan dengan penertiban bangli ya, bangunan liar dan juga PKL di sejumlah titik rawan di Kota Bandung seperti Cicadas, kemudian Gatot Subroto, kawasan Monumen Perjuangan, Monju, dan juga Jalan Dipati Ukur, Singapura Bangsa di Kota Bandung. Jadi selain penertiban, Pemkot Bandung ini juga terus memantau titik-titik rawan bangunan liar ya, seperti temuan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai misalnya di kawasan Jalan Ambon di Kota Bandung. Agar fungsi drainase dan juga lingkungan tetap terjaga, ini makanya dilaksanakan pembongkaran juga. Nah, untuk memantau informasi penertiban kebijakan maupun lokasi relokasi PKL terkini juga nih, Anda bisa mengakses kanal resmi melalui pemerintah Kota Bandung di akun media sosial dari Satpol PP Kota Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
2: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
1: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
2: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
1: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.

0: Capek sebentar lebih baik, Bu, daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
1: Ya juga ya, daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
0: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
1: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya, sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
0: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, tinggal beberapa menit lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dan juga Pro 4 Makassar, Kaum Dangu, ya, untuk siaran berjaringan nasional. Dan pastinya saya harap Anda tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung, karena selepas obrolan atau program acara Jakarta ini, kami akan hadir kembali menemani Anda dengan program-program menarik dan juga informasi-informasi penting untuk Anda. Jadi tetap stay tune di Pro 4 RRI Bandung. Kita akan bergabung ke RRI Jakarta sesaat lagi. Tetap bersama kami, Kaum Dangu. Kita simak tentunya program acara berjaringan nasional RRI Jakarta, RRI Bandung, dan juga Makassar.

Abang Po, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan, mengatakan kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Panopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayum mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya Mpo.
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul
1: sekali. Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayo kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayo panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, Kulapa Hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2026 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul Saudi, banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak, terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya, di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is.
2: Gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi, katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Ah. Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kah, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul ada, banget.
2: Yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu hal yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya yeah.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing. Dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasaan itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupah Sundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupah Sundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupah Sundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang nggak ngopi kayaknya nggak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Nggak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Tuh ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, betul banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya, teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari Ika Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
4: Seru ya.
2: Waduh,
4: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya, bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya, Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2006 ya?
2: Betul.
4: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk Samarinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
4: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
2: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
4: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
4: Oke, WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
4: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak, Mpo.
4: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai, hai.
4: Halo.
2: Hai, hai. Berasa ayam muda lagi. Hai, hai.
3: Oke deh. Iya,
2: tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah, tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Kalian muda banget.
2: Bawi Anissa, sudah adakah yang kerang-kering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku Saking, apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya di bahasa daya kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar era di Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ae Kulayan, Kulaan, Yaku, Saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-520-1233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Ulan, berarti bisa bahasa daerahnya selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh, keluarga tinggal.
4: Juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Iya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa PD banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita PD dulu, Mpok.
2: Oh wah, iya, gimana bener.
4: Ya? Kalau nggak PD nggak berangkat nih kita.
2: Iya benar-benar. Percaya diri dulu ya. Iya. Urusan bisa nggak okay. Bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpok, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Bo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: ngomong. Oke, silakan saya izinkan. Oke, Mbak, silakan.
3: Bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang siaran di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
2: Iya. Yeah. Hadir.
5: Kita mandi Palangkaraya dulu.
2: Iya. Yeah. Silahkan sok mangga tuh.
3: Oke. Okay. Dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengarnya Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Wah, di WA minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Salam kenal buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya. Oke.
5: Asal bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh,
5: ya.
2: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, ya?
3: Betul.
5: Sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aeku Lawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di chat GPT apa? Oh, bukan.
4: Pantesan bingung kita ya.
2: Padahal meledak semua tahu
4: bahasa mana. Aduh, iya. Makasih loh Bang udah dicoba, Bang.
2: tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translat.
2: Oh, carinya di Google Translate. Wow. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Ai, Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
2: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
2: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Aku enggak bisa bahasa sana, makanya saya translat gitu.
2: Oh, ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
3: Oke. Tapi ini Pak izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya.
5: Untuk narasumber ini orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep. Ya, enggak, cakep ya, pertanyaannya. Nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, pakai deh Bang Ayu. Oke, siap.
5: Enggak ya, mohon maaf.
2: Iya, iya.
5: Kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang Ayu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya ya, dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: ya. Oke.
4: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Nova.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Dengan kita ya.
2: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan.
4: Ulan
2: merindu, Ulan merindu. Iya. Ingatkan Ulan lagunya. Merindu. Iya.
6: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawinas Anissa dan Bawi Ulan. Ya.
2: Betul.
6: Bawi Ulan. Hana kabar?
4: Kabar bahalap.
6: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bahalap.

0: sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
1: Okay.
0: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu balap itu aja.
2: Iya.
1: Balap sepeda apa balap motor Teh?
0: Bahalap sayangku.
1: Oh bahalap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
0: Itu katanya bahalap itu katanya baik begitu.
1: Oke siap Teteh Dinda.
0: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
2: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
1: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
2: Iya.
1: <itu. laughs> Oke, silakan.
2: Kayaknya, Bu.
1: Iya, silakan.
2: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya, lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Cibubur. Dari Cibubur.
2: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya. Sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu. Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya Mbak Wulan ya.
2: Betul sekali.
1: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih Mbak Wulan, ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti bisa. Oke, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya Mbak Wulan ya.
2: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali boleh lah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
3: Masih ada.
1: Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Mbak Wulan.

0: Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Bayu Wulan ya, sukses terus ya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih kembali juga Mpok ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
0: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: gitu ya, kaum dangu perempuan RRI Bandung. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama ini siaran langsung berjaringan RRI Jakarta, RRI Palangkaraya dan juga RRI Bandung. Balik lagi di Perempat RRI Bandung, kaum dangu, hatur nuhun masih setia bersama kami di sini. Ma, di siang hari ini kita ditemani sama Ajeng. Jeng.
1: Halo, selamat siang kaum dangu.
0: Siang juga Ajeng. Ya. Siang hari ini panas banget berasa ya Jeng ya.
1: Iya, ini cerah banget tapi cerah udaranya banget, mah ya. Dingin, Kang.
0: Betul. Dan syukur sih kalau di Bandung ya masih berasa seger gitu cuacanya.
1: Iya, panas juga panas seger,
0: Kang. Panas seger ya. Beda dengan ceritanya kalau di luar belahan dunia yang lain.
1: Iya.
0: Di Eropa mu, aduh luar biasa ya kemarin.
1: Iya, lagi viral, Kang.
0: Lagi viral banget apa namanya, pemanasan begitu ya.
1: Iya, jadi suhunya. Suhu panasnya meningkat.
0: Meningkat. Bahkan hingga sekitar 40 derajat ya.
1: Tapi kan mungkin kalau di Indonesia apalagi di Bandung, panas ge panas tiis.
0: Panas tiisnya. Nyam aya naon teh, aya angin gitu sepoi-sepoi ya. Jadi enggak begitu berasa.
1: Panasnya benar-benar panas.
0: Jadi, tapi berasa enggak sih Jeng kalau ke badan juga kita ngerasa jadi enggak enak gitu ya.
1: Iya.
0: Saat-saat ini ya, beberapa
1: kalau
0: minggu
1: kena air
0: ini
1: tetap dingin, tapi di luar panas.
0: Panas gitu kan, kondisi badan yang memang di musim pancaroba atau perubahan iklim ini dan merasa begitu ya. Ke badannya jadi kurang fit, kurang enak ya gitu ya. Nah, yang pastinya di bulan Juli ini katanya puncak kemarau.
1: Wow. Oh, puncak kemarau. Puncak kemarau tapi dingin, Kang. Ini kumaha ya?
0: Iya, jadi masih berasa dinginnya di sore hari dingin, ke malam hari.
1: Malam hari dingin, tapi kalau panas siang-siang.
0: Siang hari, panas. Pagi hari juga udah sangat berasa ya, gitu ya, di jam 9 tadi aja ya Benny di Lembang udah cukup berasa panasnya.
1: Oh, di Lembang panas.
0: Di Lembang panas, kebayang apalagi di kota Bandung saat ini ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita semuanya dikasih kesehatan ya Jeng ya.
1: Ya, amin.
0: Kalau misalnya di cuaca yang seperti ini, Ajeng, apa nih kira-kira yang dibutuhkan? Apakah pakai vitamin lebih?
1: Iya, betul. Konsumsi vitamin. Tapi jaga makan.
0: Jaga makan.
1: Selain jaga makan itu olahraga. Soalnya kan misalkan kalau misal kita diem aja dingin, kalau malam dingin, terus nanti kepanasan kan gampang sakit. Tapi kalau kita olahraga, asupan nutrisinya bagus, insya Allah mah sehat.
0: Nah, ya gitu. Nah, ini ngobrolin tadi tentang olahraga nih. Ngobrolin tentang olahraga ini lagi seru-serunya mengamati Piala Dunia.
1: Iya. Wah,
0: Piala Dunia. Ajeng jagoin mana nih? Tim mana? Negara mana?
1: Abima anu jago.
0: Berarti semuanya tuh ya, berkesempatan bisa.
1: Anu ranking hiji engke.
0: Oh, ranking hiji engke ya. Konon katanya ada yang bilang ini ada semacam kayak bukan perkiraan mungkin ya, jadi lebih ke prediksi gitu ya. Yeah. Prediksi katanya justru nanti Piala Dunia yang jadi juara adalah apa Cing?
1: Apa? Aduh,
0: Portugal,
1: Portugal.
0: Bisa jadi.
1: Kenapa Portugal, Kang?
0: Karena ada Ronaldonya.
1: Oh.
0: Nggak ketang ya. Tapi namanya juga apa namanya? Namanya juga permainan gitu ya. Kadang-kadang kita bisa prediksi salah juga gitu gimana.
1: Itu prediksi yang benar-benar profesional atau prediksi akang?
0: Prediksi fansnya Ronaldo. Gitu.
1: Jika nama Kang Benny pernah Ronaldo teh.
0: Tapi suka nonton ini enggak, bola enggak?
1: Kirang
0: ya. Tapi kalau Persima suka.
1: Suka
0: ya.
1: Suka lumayan, kalau menang suka.
0: Suka apa, ikutan arak-arakannya gitu ya.
1: Rame.
0: Nah, pastinya nih pendengar Anda, kaum dangu, Anda bisa menyimak ya bagaimana pertandingan dari pertandingan ya, dari pertandingan ke pertandingan yang lainnya juga selain nonton TV, ini bisa dengar radio juga.
1: Betul.
0: Gitu. Soalnya di RRI Bandung ini jadi officialnya untuk pertandingan
1: menyiarkan.
0: Betul.
1: Apa dengan suara Piala Dunia dengan suara kita dengarkan di RRI Bandung.
0: Iya, tiap hari loh.
1: Iya, besok juga ada lagi, Kang.
0: Apa nih?
1: Kalau
0: apa dengan apa?
1: siapa versus siapa saya gak tahu ya.
0: Tapi yang nanti pasti
1: saya cek. Tapi besok ada nih jam 3 pagi.
0: Jam 3 pagi.
1: Iya, yang siapa tahu pendengar kaum dangu ada yang mau dengerin bisa gitu.
0: Ini lagi di perjalanan, enggak bisa nonton TV kan ya. Sulit ya. Bisa dengerinnya di RRI gitu.
1: Atau enggak dengerin sambil sahur boleh.
0: Sahur. Iya, bisa ya.
1: Sambil ibadah apa gitu.
0: Benar-benar malam. Karena soalnya pertandingannya ini jadwalnya juga beragam ya, random kan ya.
1: Untuk besok mungkin ada di pagi hari.
0: Pagi hari jam berapa tuh?
1: Ada dari jam 3 sampai sekitar jam 5 pagi. Dan dilanjut kalau nggak salah ada di sekitar jam 8-an.
0: Baik, jadi pantengin terus RRI Bandung ya.
1: Iya, betul.
0: Setiap harinya ya.
2: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
3: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya. Tapi diskon di mana-mana.
4: Misi, paketnya kak.
3: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
5: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Masih barengan sama Ajeng sama Benny juga di Pro 4 siang edisi hari ini. Hari apa nih? Hari Rabu.
1: Betul, Kak, hari Rabu.
0: Hari Rabu ya. Dan yang pastinya menyapa Anda semuanya, pendengar setia kami yang saat ini masih setia bersama kami mendengarkan setiap program-program acara yang kami hadirkan. Informasi-informasi penting, terkhusus juga informasi ini untuk Anda yang berada di kawasan Bandung Timur nih, Jeng.
1: Gimana, Kang? Nah, ada apa nih di
0: Bandung Timur ya, daerah yang bisa dibilang kalau orangnya mengenal Bandung Timur daerah macet.
1: Ya, setuju.
0: Daerah macet, tapi jangan khawatir dan jangan berkecil hati ya untuk masyarakat Bandung Timur.
1: Kenapa tuh?
0: Karena memang diproyeksikan Bandung Timur ini menjadi kawasan yang strategis nantinya.
1: Jadi mau ada pembangunan gitu.
0: Banyak pembangunan ya. Kita ketahui sama-sama kalau di Bandung Timur ini seperti misalkan ada stasiun WUS Tegaluar.
1: Oh iya. Ya,
0: kemudian
1: betul.
0: Juga ada stadion GBLA ya kan?
1: Atau itu bisa makin macet atau gimana kira-kira, Kang?
0: Tapi secara apa namanya strategis gitu ya, dari sisi apa namanya pemanfaatan ruang gitu ya. Jadi Bandung Timur ini memang di akan diproyeksikan menjadi kawasan yang strategis begitu.
1: Oh iya. Jadi lengkap segala.
0: Betul. Dan nantinya akan dikembangkan menjadi pusat perekonomian baru di Kota Bandung.
1: Iya. Wah, hebat ya. Hebat. Bandung makin maju nih, Kang.
0: Bandung insya Allah makin maju. Begitu ya, karena ini memang sudah diproyeksikan oleh Kang Muhammad Farhan selaku wali kota nih, Jeng ya. Jadi Bandung Timur ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam hal pertumbuhan ekonomi di masa depan.
1: Ya.
0: Gitu. Ini Ajeng daerah mana tinggal?
1: Aku tapi saya
0: berarti
1: Majalaya.
0: Jauh ya.
1: Tapi kalau lewat Bandung Timur.
0: Ya.
1: Jadi Cileunyi, Cibiru, macet. Ikut,
0: iya.
1: Ujung Berung macet ikut.
0: Kebagian macetnya ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi pastinya ini juga akan imbas ke daerah-daerah di apa ya? Sebelahan dengan Bandung Timur yang terlewati oleh Bandung Timur juga begitu, seperti misalkan Majalaya sudah barang tentu ya kan, Majalaya juga pusat industri ya di sana.
1: Betul.
0: Jadi punya nantinya bakalan ada imbas strategis gitu dalam hal ekonomi gitu ya. Mudah-mudahan ya
1: lebih baik kita banyak lapangan pekerjaan.
0: Itu dia, lapangan pekerjaan yang banyak sehingga nanti ekonominya juga terus
1: meningkat
0: betul. Dan yang pastinya mudah-mudahan katanya dengan dibangunnya Bandung Timur ini juga berkembang para investor yang mau memberikan sahamnya atau mungkin apa ya istilahnya mau mengembangkan usahanya di wilayah Bandung Timur dan sekitarnya.
1: Jadi kan kalau misalkan kita makin maju, lapangan pekerjaan
0: makin banyak.
1: Nanti kan kekerasan atau apapun itu kan berkurang.
0: Betul, berkurang. Yang pastinya orang-orang boro-boro ngurusin hal-hal yang tidak baik begitu ya.
1: Udah sibuk dengan
0: kesibukan dengan hal-hal yang positif ya, mencari uang.
1: positif
0: pisan begitu. Jadi nanti dipastikan katanya ini di masa depan kota Bandung Timur ini akan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan ya, Jeng ya. Mudah-mudahan ya. Tapi yang pastinya sih kalau kita nggak dukung dari sekarang, dan masyarakatnya juga ini nggak akan mungkin terwujud. Jadi harus sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Wah, tinggal nyiapin SDM-nya berarti, Jeng.
1: Iya, kitanya aja makin pinter, makin bagus, jadi kepake gitu.
0: Betul. Jadi jangan khawatir nih orang-orang Bandung Timur nggak usah
1: bingung
0: cari pekerjaan jauh-jauh ya.
1: Kan biasanya.
0: Ya bisa di Bandung Timur nantilah insya Allah ya, mudah-mudahan tercapai ya. Ajeng punya informasi apa lagi nih, Ajeng juga? Ada informasi nggak?
1: Ada, tapi biasanya Ajeng nyampeinnya tentang kesehatan.
0: Boleh, silakan.
1: Kan biasanya teh kaum dangu kan udah menuju sepuh ya.
0: Iya.
1: Udah menuju sepuh. Jadi gimana nih caranya untuk memperpanjang usia biasanya?
0: Oh, ada itu.
1: Ada dong,
0: ada tipsnya,
1: caranya
0: ya.
1: Jadi kan ini olahraga
0: bagus
1: banget buat memperpanjang usia.
0: Yeah.
1: kayak apa ya, clickbait. Kata-katanya siapa yang gak mau diperpanjang Tapi ini ada info menariknya. Karena ada penelitiannya dari Harvard. Nah ini tuh yang bisa menurunkan resiko kematian, apalagi penyakit jantung, demensia gitu ya. Itu tuh latihan-latihan angkat beban.
0: Oh baik.
1: Iya kayak squat, kayak angkat beban untuk menjaga massa otot, tulang. Oh, kan biasanya kalau naik tangga, cangkel ya.
0: Cangkel.
1: Nah itu tuh bisa melatih biar tulangnya otot tuh kuat gitu. Jadi menurunkan resiko penyakit yang berkaitan dengan penuaan kan.
0: Oh gitu. iya. Jadi massa otot ya tadi ya, mengembangkan massa otot gitu itu bisa memperpanjang usia.
1: Iya betul.
0: Jadi, lanjut lagi apa lagi nih?
1: Kalau itu kan bagus untuk kesehatan jantung tuh. Jadi kesehatan jantungnya tetap terjaga, tulang-tulang tetap terjaga gitu ya. Terus disarankan juga latihan beban ini dikombinasikan.
0: Iya.
1: Dengan aktivitas seperti jalan cepat, jogging, sepeda, renang, engap gak ya?
0: Tapi harus dicoba.
1: Iya, kan itu latihan pernafasan bagus kan.
0: Latihan pernafasan betul.
1: Kan mau manjangin usia ceritanya. Iya,
0: pokoknya sebenarnya rajin olahraga dan olahraganya apa saja sebenarnya ya. Bisa bisa apa saja, betul. Bisa renang tadi, bisa naik sepeda, bisa lari atau jalan kaki biasa gitu ya.
1: Iya, dan enggak usah lama-lama Kang. Jadi targetnya itu supaya kita hidup sehat gitu ya. Cukup 90 menit dalam 1 minggu, Kang.
0: Satu minggu cukup 90 menit, jadi gak usah tiap hari juga ya?
1: Iya.
0: Atau harus rutin tiap hari?
1: Kalau mau tiap hari 15 menit. Jadi kan cuma 4 hari udah 90 menit.
0: Oh baik, gitu, jadi lebih baik continue gitu ya. Jadi setiap hari dilakukan meskipun memang waktunya tidak terlalu lama ya.
1: Betul. Jadi memang ada penelitiannya. Jadi kalau misalkan kita intensitas olahraganya panjang, itu kurang kelihatannya, efektivitasnya kurang. Tapi kalau continue sebentar tapi benar-benar kita angkat beban, nah itu kelihatan efektivitasnya, lebih terlihat lah.
0: Oke. Kalau dari makanan, apa ini juga berpengaruh gitu ya, Jeng?
1: Iya.
0: Pastinya ya.
1: Kalau dari makanan, seperti biasa jangan terlalu banyak makan yang minyak-minyakan.
0: Nah,
1: kolesterol.
0: Apalagi musi. Sengaja makan minyak gitu ya.
1: Kan ada iklan yang di minyaknya diminum aja.
0: Gak boleh gitu ya.
1: Kalau keseringan ya jangan.
0: Iya, benar-benar. Yang pastinya hidup sehat itu bisa di apa namanya, hidup sehat atau usia yang panjang itu sebenarnya dipengaruhi dari bagaimana kita cara hidupnya begitu ya,
1: pola
0: kebiasaannya, habitnya,
1: olahraganya dijaga atau tidak, asupan nutrisinya seperti
0: setuju banget tuh, asupan nutrisi seperti misalkan makan sayur dan juga buah.
1: Iya, setuju Kang. Suka buah apa Kang?
0: Banyak pokoknya.
1: Oh banyak.
2: Aduh, kenapa San? Kamu sakit?
3: Iya Han, beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus BAB aku gak lancar dari 3 hari ini.
2: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh, jadi pencernaannya terganggu.
3: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
2: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
4: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.
5: Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kaundangu seni rakyat dan juga pelestarian lingkungan adalah dua elemen yang saling melengkapi ya. Tradisi lokal seringkali ini membuat kearifan yang juga berhubungan dengan bagaimana mencintai lingkungan. Sementara seni modern ini menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Keduanya ini mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga alam dan merawat warisan budaya.
2: Seni rakyat dan pelestarian lingkungan. Saat ini sudah ada narasumber yang akan berbincang bersama kita, Abah Enjang Dimyati atau Abah Enjum, terkait dengan seni reak anu asli. Nah, ari seni reak teh dina sajianana teh sapertos kumaha? Teras anu geus dirobih ku Abah ayeuna janten kumaha?
3: Kapungkur memang seni reak teh ieu teh kanggo kebutuhan administrasi kedah terang jalurna di mana asalna kesenian-kesenian ieu. Janten khususna di Kota Bandung mah teu gaduh kesenian anu asli 100%. Karena lungsuran termasuk reak, benjang, karesen, cemkuring penten di ranah reak gaduh tanggal waler di wilayah-wilayah Cirebon, Indramayu, lungsur Sumedang, lungsur ka wilayah Cibiru. Ku kaayaanna kamajuan jaman nu tadina penten nagara agraris janten nagarana industri nya otomatis kudu bisa ngigelan jaman jeung ngigelkeun jaman kudu kreatif lain rek ngarobah tapi rek nambahan kreativitas da teu menutup kemungkinan atanapi 10 tahun kapayun ge reakte pasti bakal ditambah deui nu tadina kesenian agraris janten kesenian industri nu tadina kanggo panen raya ayeuna mah kanggo budak sunatan mapan panganten anu ulang tahun,
2: seni pertunjukan ya.
3: Sarang seniman-seniman kontemporer. Jadi segala jenis lebet.
2: Tos aya wae kan pro kontra. Aya anu beranggapan bahwa itu semua mengandung aya nu nganggap na musrik dan lain sebagainya. Eta Abah kumaha ngajelaskeunana?
3: Ya kuartinya sadayana dikaji. Makana aya kegiatan tiap sasi teh aya kegiatan purnamaan. Setiap waktu purnama sareng waktu tilem bulan teh eta sok aya doa. Aya nu ti Hindu, ti Katolik, di mana gitu sadayana ngariri. Ti kaharingan, terus ti Sunda Wiwitan, di mana wae. Upamitas ngartos kan budayana pasti kadu perkawis agama mana oge atanapi agama oge akan bakal nyambung agama nanaon sadaya pendidikan sareng sajabina aplikasina ya di budaya. Makana budaya ciri identitas jati diri leungit budayana, leungit basana, leungit identitas jati diri bangsana. Sakumata di panantos di guar painten ulah poho kana purwadaksina yuk urang ropea jeung alamna, urang ropea jeung leuweungna ulah kajongjonan teuing kanu masalah penerima manfaatna. Aya nu leuwih penting ngaropea alamna. Sabab kumaha dina rajah urang jeung alam taya antarana. Lamun urang jeung alam aya antarana urang rek ciding di mana.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Siger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: tuh Pak. Gak usah ngukut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya Bu, kita kan diburu waktu Bu. Kalau gak cepet-cepet nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh Pak. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan, biar lambat asal selamat.
3: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Masih di Pro 4 Suara Budaya Bandung, masih di saranganku Sim Kuring Beni sareng Oge Neng Ajeng.
6: Iya, sama Ajeng. Sama Ajeng.
5: Ya, Neng Ajeng, tinggal beberapa menit lagi nih, sudah pukul 14.43 sebelum kita dangdutan ya.
6: Iya.
5: Ada informasi lagi terakhir dari Ajeng, apa nih kira-kira informasi penting mau disampaikan?
6: Boleh, kan tadi tentang olahraga ya.
5: Iya,
6: kan, ya.
5: Betul.
6: Terus ada minum, apa namanya, sayuran, buah, makanan. Sekarang minumannya, Kang.
5: Minumannya seger nih,
6: iya,
5: jam segini ya.
6: Tapi ini mah yang bagus untuk tubuh.
5: Oh.
6: Bukan anu seger-seger.
5: Iya. Seperti apa sih cobain?
6: Iya nih, kan misalkan teh kalau udah mungkin berumur, usianya udah bertambah, metabolisme kurang bagus ya Kang.
5: Iya.
6: Jadi pencernaannya itu kadang ngerasain sembelit atau gimana. Nah ini ada rekomendasi dari ahli gizi minuman yang bagus untuk pencernaan.
5: Wah, apa tuh?
6: Ada kaldu tulang hangat. Jadi kalau kaldu tulang hangat itu tuh bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
5: Yeah.
6: Jadi mendukung kerja sistem pencernaannya. Apalagi kalau hangat dapat membantu merangsang juga saluran pencernaannya kan.
5: Oh gitu. Tapi kayaknya harus anget ya kalau kaldu tulang kayak gitu kan ya.
6: Iya, apalagi kan kalau pagi
5: enak, sore lah ya, sore cocok enak. Dalam keadaan hangat lah ya pokoknya ya.
6: Iya. Kaldu tulang ini banyak vitaminnya Kang.
5: Iya.
6: Ada mineral seperti natrium, kalium, magnesium. Ini tuh membantu gerakan usus sehingga proses pencernaannya lebih lancar.
5: Nah itu tuh magnesium yang Beni tahu memang benar ya. Kandungan magnesium ini cocok banget buat biasanya yang udah merasa sering-sering encok, sakit badan, pegal-pegal gitu kan ya. Apalagi udah usia 30 ke atas lah udah siap-siap harusnya.
6: Atau mungkin
5: asupan kalsiumnya dan juga magnesiumnya harus banyak.
6: Benar,
5: gitu.
6: Setuju Kang. Tapi mungkin, aduh kaldu tulang mah hese teh.
5: Iya, sesah ya gitu.
6: Ada juga nih yang gampang.
5: Apa?
6: Air lemon hangat.
5: Tah, etamanya.
6: Babari di mana-mana lagi ada ya Kang.
5: Tapi harus hangat atau bisa juga dikonsumsi dengan misalkan dingin.
6: Kalau dingin mah biar seger kan.
5: Kalau dingin biar seger.
6: Kalau buat pencernaan bagusnya hangat kan.
5: Oh yang hangat
6: kan
5: ya.
6: Buat merangsang pencernaannya.
5: Betul, baik. Lanjut lagi, apa lagi nih?
6: Ya, jadi kalau air lemon hangat ini membantu merangsang refleks alami saluran pencernaannya. Terus kalau minuman yang bagus lainnya juga kayak berbahan akar-akaran, kayak akar dandelion, akar cikori. Jadi berpotensi mendukung kesehatan usus. Jadi mengandungnya juga prebiotik, bakteri yang bagus untuk usus kan.
5: Antioksidan teh ya, kemudian yang buat menangkal radikal gitu kan ya.
6: Betul. Jadi kayak bakteri-bakteri untuk pembusukan juga bagus.
5: Baik.
6: Gitu lanjut aja kan.
5: Ada. Udah, abis ya.
6: Udah.
5: Saya kira ada lagi.
6: Terus, jadi gitu ya.
5: kaldu tadi ya, kaldu tulang di apa dikonsumsi dengan kondisi yang hangat.
6: Ya, bagusnya di pagi hari.
5: Di pagi hari atau sore
6: mau
5: hari.
6: Tidur.
5: Mau tidur.
6: Biar hangat. Terus air lemon hangat juga bagus.
5: Air lemon hangat juga bagus.
6: Minuman herbal akar-akaran bagus. Jadi yang hangat-hangat aja, Kang.
5: Yang alami lebih baik gitu ya.
6: Iya, betul.
5: Nah, pastikan kalau misalnya Anda merasa kondisi badan merasa lebih cepat capek. Nah, ini bisa jadi alternatif ya, apalagi yang suka sembelit tadi.
6: Iya, pencernaannya. Betul, setuju. Kang udah 1 jam Ajeng menemani kaum dangu.
5: Iya, enggak berasa ya Ajeng ya. Nanti Ajeng bakalan hadir lagi nanti. Kapan nih ceritanya nih?
6: Aduh, itu mah belum bisa diprediksi.
5: Belum bisa diprediksi ya. Tapi makasih ya Ajeng udah nemenin di Perompat RRI Bandung. Terima kasih untuk informasinya juga sudah menyampaikan. Luar biasa nih, mudah-mudahan manfaat buat pendengarnya.
6: Ya, amin. Kaum
5: Dangu, ya. Baik nih Kaum Dangu, nanti kita ketemu lagi sama Ajeng di lain kesempatan. Jangan kemana-mana, tapinya masih ada program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terutama bagi Anda nih, penggemar dangdut. Ya, nanti di jam 3 sampai jam 5 ada lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan buat kaum dangdut semuanya.
6: Iya.
5: Ajeng mau pamit aja.
6: Pamit dulu dong. Sampai jumpa kaum dangdut. Semoga tadi informasi-informasinya bermanfaat dan kita tetap makin sehat.
5: Amin.
6: Pastinya. Sampai

Merindu memang wajar ya, tapi jangan biarkan perasaan merindu ini menghentikan langkah Anda untuk menikmati hari ini. Asik. Merindu bukti bahwa seseorang atau sesuatu ini pernah memberikan makna yang dalam bagi hidup kita ya. Emosi yang sangat manusiawi ini kaum dangu ya. Ya, akui saja kalau Anda sedang merindu, jangan menyangkalnya. Justru seringkali membuat perasaan itu lebih berat kalau kita sangkal gitu kembang. Ya, Anda bisa menyalurkan rasa rindu ini dengan membuat sebuah karya asik. Anda bisa menggambarkannya, menuliskannya, atau membuat karya lainnya sehingga jadi rasa rindu ini, energi rindu ini bisa tersalurkan. Asik, asik, asik. Anda bisa juga ini menyalurkan rasa rindu dengan memutar lagu yang Anda suka, request lagu yang Anda suka, dan ya langsung mendengarkannya gitu ya. Atau kirim-kirim salam. Anda bisa juga luapkan rasa rindu dengan kirim salam ya. Di 0811-201-540, di 0811-201-540, atau di 0227218075. Hanya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar dimana Anda berada, senang sekali sih Benny bisa menemani Anda di siang hari ini di Prodangdut edisi hari ini tanggal 1 Juli 2026. Baik, nampaknya sudah ada pendengar kita nih yang sudah telepon. Kita coba sapa dulu. Selamat sore Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut. Oke, suaranya masih belum terdengar ya. Kita coba. Selamat sore Prodangdut. Halo. Oke. Dicoba lagi ya di 0811-201-540 ya. Nampaknya kita alihkan ke nomor WhatsApp saja. Kita coba lagi ya. Halo Prodangdut. Oke, halo Prodangdut. Iya, masih belum terdengar ya suaranya. Boleh dicoba lagi di cobain telepon lewat 0811-201-540 lewat WhatsApp juga enggak apa-apa ya. Telepon WhatsApp saja supaya tidak ayo. Oke, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan bisa tersambung. Halo, selamat sore Prodangdut. Prodangdut. Oke, halo Prodangdut. Oke, masih belum bisa tersambung, mohon maaf. Kita terima telepon lewat WhatsApp saja di 0811-201-540 ya. Sambil kita coba cek kembali nih line-nya supaya bisa Anda pergunakan nih Komdangu. Satu lagu dulu dari Cita-Citanya buat Anda ya. Kita rehat dulu sebentar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak bebuk kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Apa kabar? Selamat sore juga ini untuk abang kita yang ada di Hiroshima City, Jepang. Asik ya. Kang Gunadi, ya Kang Gunadi, selamat sore waktu Bandung ya saat ini. Request lagunya katanya Sekuntum Mawar Merah. Salam tetap semangat. Arigato. Terima kasih juga untuk Kang Gunadi. Sehat selalu di sana ya Bang ya. Iya. Masih kami tunggu juga nih, silakan Anda mau kirim SMS ya. Lewat SMS Anda bisa pilih lagu dan kirim salam di 0811-201-5140. Atau juga bisa sih cobain ya, dicobain. Udah coba kita perbaiki nih line teleponnya di 721-8075 ya. Silakan dicoba lagi di 721-8075 ya. Atau bisa lewat telepon SMS di 0811-201-5140. Selamat sore juga nih buat Teh Ati di Lembang. Sore hari ini juga pengen denger lagu Bojogalak. Bojogalak ya. Dari Via Valen. Siap, kami puterin nanti ya pokoknya. Kita terima dulu telepon berikutnya. Kita sapa dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, masih tidak terdengar nih suaranya. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oke. Ya. Ya, masih belum bisa tersambung. Terima kasih buat yang udah coba teleponnya. Oke, lanjut aja nih pendengar kaum dangu ya. Kita coba tawarkan juga nih ada lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda semuanya di siang hari ini. Ada lagu-lagu dangdut terkini, ada dangdut lawas juga. Jangan lo khawatir juga Kang Gunadi, nanti ya lagu Sekuntum Mawar Merahnya kita puterin. Kami hadirkan dulu satu lagu untuk Anda dari Ikke Nurjana, Terhanyut Dalam Kemesraan.

Zapping berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapping merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapping yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapping hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapping sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapping-nya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Segentu Mau Merah. Ini lagunya tadi diminta sama Abang Gunadi KM ya di Hiroshima City Jepang. Selamat sore buat Abang waktu Indonesia. Sore ini tentunya senang sekali nih bisa bertemu ya, bertemu meskipun di udara ya, bersama dengan Abang kita Gunadi, Abang Gunadi ya di Jepang sana. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Dan yang pastinya semoga lagu yang kita putarkan tadi Sekuntum Mawar Merahnya menghibur hati, asik ya. Lanjut lagi, ada tadi permintaan dari Teh Ati di Lembang, pengen lagunya dari Via Valen, Bojogalak. Wais, Bojogalak. Langsung aja ya kita puterin lagunya buat Teh Ati di Lembang. Ini dia Bojogalak.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Masih di Pro4 Suara Budaya Bandung. Komdangu libur libur sekolah ya, libur nasional, libur sekolah nasional ini masih berjalan nih Komdangu. Nah, sebagian mungkin Anda yang sudah memiliki tujuan wisata ya, sudah memilih tempat wisata tujuan Anda di libur nasional tahun ini. Ini pastinya akan seru nih Komdangu begitu ya. Dan bagi Anda yang masih bingung, nah Anda bisa berkunjung ke daerah Cianjur Komdangu ya. Karena Cianjur ini saat ini sedang mempromosikan destinasi wisata mulai dari utara hingga selatan wilayah Cianjur. Nah ini guna untuk meningkatkan kunjungan wisata tahun 2026, berbagai kegiatan seni budaya sebagai penunjang akan dilaksanakan di berbagai tempat di wilayah Cianjur. Nah, kegiatan promosi mencakup destinasi wisata baru Cianjur mulai dari yang bernuansa alam, kemudian buatan juga ya, ada alami, ada buatan, ada pesona air terjun hingga keindahan pantai selatan yang terbentang di 3 kecamatan terujung ya, seperti misalkan daerah Cidaun, Sindang Barang, Agrabinta, dan juga tempat-tempat lainnya. Berbagai promosi dilakukan ditunjang dengan berbagai kegiatan seni Komdangu. Jadi tidak hanya sekedar destinasi wisata saja, tapi juga ada tempat-tempat wisata yang ditunjang dengan pertunjukan seni dan juga budaya khas Cianjur. Nah ini sebagai penunjang keberadaan destinasi wisata digelar juga di berbagai tempat di wilayah Cianjur. Kegiatan tersebut ini sudah masuk dalam kalender tahunan pariwisata di Cianjur, sehingga target angka kunjungan di tahun 2026 ini akan lebih meningkat sehingga menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Nah, kemudian juga Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian ini menyampaikan bahwa sektor pariwisata ini menjadi peluang besar dalam menaikkan pendapatan daerah, sehingga berbagai peluang harus ditangkap pemerintah ya sebagai promosi guna menarik wisatawan. Silakan Anda berkunjung ke Cianjur. Cianjur banyak banget destinasi wisata tadi ya, dari mulai utara sampai selatan Komdangu. Dari mulai yang bernuansa alami, ada yang buatan, pesona air, hingga keindahan pantai selatan yang terbentang di 3 kecamatan terujung dari Cidaun, Sindang Barang, dan juga Agrabinta Komdangu. Silakan Anda tentunya tentukan ya destinasi wisata saat ini Komdangu. Menentukan destinasi wisata lebih awal ini lebih baik, karena banyak promosi-promosi yang menarik yang disuguhkan Komdangu.
3: Dangdut klasik.
4: Tareses Mongko.
2: Ada satu lagu klasik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar Komdangu. Ada lagu yang sudah lama mungkin ya, tidak jarang kita dengar nih, dari suaranya Elvi Sukaesih dengan judul lagu Lonceng Tengah Malam.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tepat hari ini tanggal 1 Juli, Kaum Dangu dan di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bayangkara. Dan tahun ini menandai ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kaum Dangu. Puncak perayaan Hari Bayangkara ke-80 di 1 Juli diselenggarakan di sebuah acara resmi di lapangan Satuan Latihan Korp Brimob Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta sejumlah tokoh nasional. Dalam peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Nah, selain sebagai upacara utama, peringatan 80 tahunnya ini diisi dengan berbagai acara, mulai dari atraksi keterampilan personil terjun payung, pameran kesiapan pasukan, hingga acara syukuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng. Nah, Kaum Dangu, di Hari Bayangkara ini, tepat nanti 17:10 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan obrolan bersama dengan narasumber kita ya. Di sore hari ini ada Ibu Endang Suhartatik, SMHK, Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Polwan dan Ketua Paguyuban Purnawirawan Seba Polwan Indonesia atau PPSPI daerah Jawa Barat. Nanti nantikan ya obrolannya di 17:10 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat RI Bandung. Masih di acara Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut tentunya yang istimewa untuk Anda semuanya kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dangdut adalah kita. Kami hadirkan lagu selanjutnya, ini dari Anjara Agustin, lagu yang sudah barang tentu Anda suka nih ya, lagu yang populer, Juragan Rempang.

0: Tahukah Anda musim kemarau? Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis seperti di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan yang dipengaruhi oleh sistem muson. Disebut musim kemarau apabila curah hujan per bulan di bawah 60 ml secara berturut-turut dan bisa mengakibatkan kekeringan, kerusakan, dan bencana. PBB memperhitungkan wilayah lahan subur seluas Ukraina hilang akibat kekeringan dan ketidakteraturan iklim setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia, musim kering berdampak pada produksi dan harga beras nasional yang perlu diantisipasi, antara lain dengan pengelolaan air irigasi.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu kami tidak siap sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang kami sudah tahu apa itu tsunami dan bagaimana bersiap diri agar bisa selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Assalamualaikum, Nek.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu nenekku. Nenek tidur di kamar terluas agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang harus kita siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi beberapa peralatan ketika darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
3: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
1: Kita harus siap siaga, karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

call. Lanjut lagi, Komdangu. Untuk dangdut kasik selanjutnya, saya punya lagu dari Imam S. Arifin, Senandung Rembulan untuk Anda.

0: pergi kemana makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa. Ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumanar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

Masih di perempat RRI Bandung. Radio Republik Indonesia resmi menjadi pemegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia tentunya ya. Stasiun radio ini menyiarkan seluruh pertandingan secara langsung, baik itu melalui saluran khusus yang bisa diakses masyarakat di berbagai daerah. Nah, Anda bisa mendengarkan saluran utama kami, siaran langsung, audio, dan reportase pertandingan disiarkan melalui program 3 Pro 3 RRI. Kemudian juga dukungan platform selain frekuensi radio terestrial, siaran juga dapat didengarkan melalui platform digital seperti RRI Net dan kanal YouTube resmi Pro 3 Siar. Nah, tim peliput RRI ini mengerahkan kurang lebih 12 reporter dan juga 6 penyiar khusus yang bersiaran sejak dini hari ya hingga malam hari mengikuti jadwal pertandingan yang terselenggara ya di tahun ini tentunya. Untuk jadwal siaran pertandingan harian Anda dapat mengeceknya di laman resmi portal resmi dari RRI rri.co.id.

Kami yang biasa Anda gunakan ini nampaknya sedikit kendala, jadi Anda tidak bisa sampaikan request lagu dan juga kirim salamnya. Tapi mudah-mudahan minggu depan, hari esok pun masih ada ya. Kamu menanggu, Anda bisa hadir kembali dan juga tentunya bisa merequest lagu dan kirim salam lewat telepon kami di 0227218075 atau juga di 0811-201-540. Saya Bedi Adiansa undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama kami. Dan nantikan obrolan seru nanti ya, seputar Hari Bhayangkara di pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir untuk Anda semuanya menutup acara di sore hari ini. Kami punya lagu dari Iis Dahlia dengan judul Beban Asmara.

baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Promot Suara Budaya Bandung, Anda masih bersama saya Benny Hadiansa menemani Anda di sore hari ini. Kaum dangu menyeimbangkan pekerjaan dan juga keluarga memang sebuah tantangan. Yakni menjadikan keduanya sebagai bentuk ibadah dan langkah luar biasa ya. Seperti yang banyak disuarakan oleh tokoh-tokoh inspiratif, seperti halnya yang dilakukan oleh narasumber kita di sore hari ini. Kita akan berkenalan bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Kita sapa dulu, selamat sore Ibu Endang Suhartatik ya, sore hari ini sudah terhubung di line telepon. Selamat sore Ibu.
3: Selamat sore Pak, selamat sore Tuhan berkati.
2: Kabar baik ya sore hari ini.
3: Puji Tuhan, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya baik. Ibu Endang Suhartatik, SMHK. Beliau adalah Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Polwan dan Ketua Paguyuban Purnawirawan Seba Polwan Indonesia atau PPSPI Daerah Jawa Barat. Betul ya Bu ya?
3: Siap,
2: Pak Ketua. Baik, Ibu, ini selama bertugas sebagai polisi, apalagi sebagai seorang polwan dan ibu rumah tangga begitu, yang punya putra, punya suami, punya keluarga begitu ya. Makna pengabdian bagi Ibu nih, baik sebagai kepada negara ataupun pada keluarga, bagaimana nih Bu?
3: Siap, mohon izin ya. Memaknai pengabdian dalam hal ini, mengabdi kepada bangsa dan negara, yaitu mengorbankan, harus mengorbankan, dan memang itu yang kami lakukan demi kepentingan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan. Namun demikian, kita tetap memperhatikan hal penting bagi keluarga, terutama membimbing dan membentuk karakter anak-anak mungkin Pak, untuk supaya berhasil di kemudian hari.
2: Siap. Baik, nah ini menyeimbangkan tanggung jawab sebagai polisi dan juga seorang ibu nih, bagaimana nih Bu, pada kenyataannya begitu Bu, apakah sulit begitu, dan bagaimana cara Ibu tersendiri nih Bu?
3: Siap. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri dan sebagai seorang ibu anggota keluarga, tentunya merupakan tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana memberikan penjelasan kepada keluarga, terutama anak-anak Bapak, dalam mengetahui tugas yang diemban seorang ibu atau mamahnya, agar mendukung dan bangga terhadap mamahnya atau ibunya untuk bertugas sebagai anggota Polri.
2: Baik.
3: Jadi tepat, kami juga harus meluangkan waktu untuk mereka. Tidak boleh terus-terus bertugas tapi anaknya siap.
2: Betul, jadi siap. Selama ini anak-anak sangat mendukung sekali ya Bu ya?
3: Harus mendukung.
2: Dan ya, sampai saat ini Ibu Purna Bakti pun anak-anak tetap mendukung begitu ya Bu ya?
3: Ya, karena sudah besar-besar, jadi mereka juga sudah mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, yang penting mereka sudah menikmati bahwa mamanya itu polwan, tugasnya ya sebagai abdi
2: negara gitu.
3: Pengemban ya negara, dia harus tahu, dan membagi waktu itu adalah kewajiban kami sebagai seorang ibu. Siap.
2: Baik, sebagai abdi negara, apa ada pengalaman yang paling membekas begitu Bu? Bisa jadi ini pelajaran bagi kita semua yang saat ini mendengarkan Bu.
3: Oh, siap. Sebagai abdi negara tentunya kebetulan kami itu ketika meninggalkan anak untuk mengikuti sekolah atau pendidikan jenjang karier kami, kita berpisah bersama keluarga dalam waktu yang cukup lama. Berikut pengalaman yang berkesan adalah ketika berhasil dalam pengungkapan kasus atau melaksanakan tugas yang memang sesuai prosedur yang diinginkan oleh institusi maupun masyarakat umumnya.
2: Baik ya, sukses begitu ya dalam sebuah tugas. Baik. Kemudian kalau menurut pandangan Ibu sendiri, Nimpowan sendiri bagaimana ini dari masa ke masa, Bu? Terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya, intinya kami harus menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat supaya tidak ketinggalan zaman. Pada masanya waktu itu kami harus menyesuaikan apa yang diinginkan, tugas kami apa itu harus dipahami Pak, sebelum kami melangkah lebih lanjut. Siap.
2: Baik. Lanjut, ini saat ini kan Ibu sudah purna tugas nih. Kalau Ibu memaknai purna tugas ini setelah menjalankan perjalanan panjang sebagai seorang polisi, bagaimana nih Bu, makna menurut Ibu?
3: Siap. Biarpun sudah purna, kami tetap harus berjuang sampai kapanpun.
2: Betul.
3: Ya, pengabdian kepada masyarakat itu tidak ada hentinya, Bapak. Jadi biarpun kami purna, tetap kalau di sekitar atau di mana kami berada ada masyarakat yang perlu bantuan, kami tetap melaksanakan atau membantu pelayanan dalam tugas kepolisian seperti yang masih aktif.
2: Siap. Ya, jadi meskipun sudah purna tugas tapi tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu. Siap. Ya Bu ya. Baik. Nih, hari ini adalah Hari Bayangkara. Ada pesan yang ingin disampaikan khusus kepada anggota Polri yang masih aktif dan menjalankan tugas, Bu? Terakhir.
3: Siap. Ya, yang penting buat rekan-rekan atau anggota seluruh kepolisian dimanapun berada, bertugaslah sesuai job desk masing-masing atau fungsi atau satker yang diemban secara prosedur maupun profesional dan profesional. Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan tidak pandang bulu tentunya, karena Polri dituntut bertugas selama 24 jam, harus siap sedia di saat diperlukan oleh masyarakat untuk kehadirannya. Siap.
2: Terima kasih Ibu Endang Soehartati sudah berbincang bersama kami, meskipun waktunya yang sebentar tapi luar biasa nih. Semoga semangatnya ini sampai kepada anggota Polri yang masih aktif dan juga masyarakat ya Bu ya.
3: Siap.
2: Baik. Nah, sebelum terima begitu, kasih. Boleh silakan Bu.
3: Kami ingin mengucapkan selamat Hari Bayangkara. Yang 80 Polri Presisi untuk negeri yang aman dan maju. Bravo Polisi. Terima kasih.
2: Selamat sore Ibu Endang Soehartati. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bu.
3: Terima kasih. Selamat sore.
4: Rompat, Suara Budaya Bandung.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

Abu 17 langkung 47 menit kom dangu waktu sedanget iya tegaraos kom dangunya kantun sababaraha menit deh lebet kana waktu maghrib kanggo wongkon Bandung sabudirina tabu 17 langkung 53 insyaallah nangis sate acana 5 menit sate acana urang dugi genhela salawat tarhim kom dangu sakantana sing kuring undur pamit hatur nuhun kasadayana kaum dangun perempat RI Bandung anu masih setia manco ulah kemana-mana kewengi masih kena terasa ya program-program acara dari perempat RI Bandung untuk anda semuanya. Hatur nuhun kasadayana sehat sadayana mudah-mudahan urang tuntasna dipaparin kesehatan kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing kuring undur pamit hatur nuhun wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waste lebih hemat, ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Net mengucapkan selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mungkin ya untuk Anda semua pendengar Pro 4 RRI Bandung. Terima kasih masih setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi rekan Benny Hardiansa menemani Anda di Pro 4 siang. Kaum Dangu masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan dalam acara Ngelang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Komdangu masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung, Komdangu dalam acara Ngalang Layung. Ini sudah ada yang ikut berpartisipasi ini ya. Jauh-jauh ini ada Kang Gunadi KMD Hiroshima. Terima kasih yang selalu setia di Perempat RRI Bandung ya. Beliau katanya meskipun enggak bisa bahasa Sunda tapi seneng karena lagu-lagu Sunda mangga. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi obat rindu ya terhadap kampung halamannya. Dulu katanya pernah tinggal di Lembang 1 bulan. Mangga Kang Gunadi, mudah-mudahan lagu-laguna tiasa katampinya. Mangga wilujeng adangukeun.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bangkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Aduh hari nasib tanaga kapersti per Sabtu nepi ka Kamis genep poe kali selawe rebut lah berarti sapira ngan ayeuna kolong pisan teh sapara kuat aja rek balik ka imah satupeun duh kacipta nu di imah geus dalahar acan mangkan cep pamarentah ge kudu opat sehat ti masampo genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim, tuh ari nu gede geus teu aneh sakayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah

wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batujaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal jaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

kasih kepiatur untuk yang lagu-lagu Sunda di acara Ngelang Layung di Peropat Tereri Bandung. Kanggo salajengna Peropat Tereri Bandung baris nyarengan kuruntuk yang lagu-lagu irama keroncong lama di acara Dendang Nusantara Dugi Kata Budala Panung Ingge. Dibuka ku hiji lagu ada Selendang Sutra dari suaranya Sundari Sukoco Komdangu. Mangga nyanggakeun Selendang Sutra.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Ade ubi, ade talas. Ade budi, ade balas. Artinya, ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Makna yang terkandung di dalamnya ialah bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan pula.

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira Samina Mina Waka Waka

0: Tumben Ase pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Ase mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Ase punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
1: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar.
0: Terus,
1: hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak mah?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah.

0: Anteh,
1: saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit Teh.
2: Wah hebat, aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal, kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ibu, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya.

0: Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding.

0: aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak ku kenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa

0: Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikitpun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

Sang penunggu bulan ini diperankan oleh Talia sebagai Endah Warni, Uli sebagai Anteh, Nia Yunia sebagai Ratu, Agus Super sebagai Pangeran, Widya sebagai Narator.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wirujeng sonten kamdangu di mana wae ayana wirujeng patepang dangti dina acara nu maneh tur matu ti Propat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Karesan di studio itu parantos aya dua nonoman. Aya Pak Aceng. Kumaha Pak Aceng Damang?
1: Alhamdulillah dina waktu sih mah.
0: Caketan mikna ada.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke Kang Krisna.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah
0: Kang. Aduh, wilujeng patepang ieu dina kongres. Ai kongres teh sok kacapangan upami urang ngobrol di mana wae. Ngawangkong teu beres-beres.
1: Beres-beres
0: teh angeus. Teu aya obrolan mah diponokeun-ponok kareng nya, dipanjangkeun panjang. Ta kongres teh nyawalakeun naon we? Perkawis kesenian atawa nepi kahirupan urang. Ta karasan dina danget ayeuna mah baris nyarioskeun barong.
1: Barong.
0: Anu tos lebet warisan budaya tak benda. Eta tangtosna kaum dangu oge. Hoyong langkung jentre uninga naon ari barong bet bisa kana dijantenkeun warisan budaya tak benda nya kitu tah ayeuna mah supados jentre tikawit iraha barong eta teh nami naha bet barong gitu
1: ari barong teh mawe eta teh ti jaman taun 18-an atos aya sepuh umur teh turun temurun warisan teh tapi ka sim kuring meureun panggudakna ya nanti gitu nyata. Jadi ngabudaya we, jadi budaya urang sakaluan asli teh tak kasenian teh barong.
0: Oh.
1: Anu we sabubaraha waktu kalangkung terus ditetepkeun yo sareng pangurus daerah teh. Ya. Jadi ulin barong sakeloa. Alhamdulillah ulin barong sakeloa.
0: Nah, eta teh dilebetna teh ulin naon? Ulin ngadu kaleci atawa nu kumaha?
1: Ari barong teh kumaha nya? Sapertos urang nganggo duduk kuy.
0: Oh.
1: Nah, tapi ngabentukna bentuk sato cek urang sepuh kapungkur mah siga barahala.
0: Nya.
1: Barong.
0: Barong.
1: Dina ya oke, barong teh apan sato nu pikakilaeun pikasieuneun.
0: Nya.
1: Tapi bageur barong sakeloa mah.
0: Kitu taya sihungan gitu.
1: Taya sihungan. Gitu ta. Tapi anu aya sihungan teh meureunan kela lintas sekeloa meureun eta mah.
0: Gitu nya.
1: Barong sekeloa mah kudu bageur.
0: Kudu bageur nya. Aya di Bali ge namina barong sama.
1: Aya di Bali barong. Di di Jawa Barat oge
0: aya. Aya barong.
1: Pang barongan
0: sagala gitu. Eta mah ngange berarti pang rada pangkolotna bang barongan mah. Gitu. Soalnya di sana aya bang.
1: Bang.
0: Bang. Jadi lanjeukna barong kita.
1: Lanjeukna barong.
0: Lanjeukna barong.
1: Tapi ku kehebatan sepuh kapungkur teh ya. Nganggo alat musik, nganggo wanitra. Jadi garenaheun resepeun.
0: Tah eta.
1: Ngibingkeunna oge. Pikabitaeun, pikabetaheun nongtonan ngupingkeun.
0: Upami satu acan barong sigana kapungkur kan urang upami di masjid sok ngae ieu geuna ninjaan. Ngae sarung. Dikitu ke dibuka sakitu ayat tidinya gitu tukarnya
1: cenah cek sejarah cek dongeng na pun akis dan pun bapak mah zaman uyut nuju kampung kurma masih hese jadi pada mal negeri itu
0: nya
1: tak milari icalun ke Bandung tinggidur ke daerah-daerah di basisir kidul nih hal satu siga gitu diciptakan ku anjena teh jantan barong neha. Nah, saatus majeng-majeng ayeuna ku jaman abdi sapara kanca ieu teh dijanjeunkeun budaya anu istimewa lah. Jantan ulin barong sakeloa ditabuhan kanggo kenang penca, kanggo bedug.
0: Kumplit gitu.
1: Kumplit. Nah, jaman kiwari mah mah we malahan mah ceuk jaman ayeuna nah, kurang rame. Di sineuna, di tarumpetan.
0: Tapi ka dipake ieu penten. Pake arak-arakannya.
1: Arak-arakan. Utamina mah arak-arakan budak sunata.
0: Nah. Iya aya generasi ngora ye. Tiga nama iya. Nu ngalamananya. Aya mah sesepuhnya.
1: Pelaku.
0: Iya pelakuna jiga na kumaha Kang Krisna. Kayaan barong ayeuna di sakeloa.
2: Ya, untuk keadaan barong di sakeloa alhamdulillah yang di mana saur sepuh
3: awalnya itu hitanan, arak-arakan, ayo nama tiasa ditampilkan di mall. Jadi barong teh sana hitanan mungkul di mall, jadi penyambutan, penyambutan wali kota, gubernur, ka hotel, jadi
0: ka hotel.
3: Ulin teh di lembur mungkul sana di sekeloa, tapi ayo nama tas
0: naik tingkat.
3: Naik tingkat.
0: Nah, alhamdulillah.
3: Diajak ulin barong ya.
0: Nah, eta prosesna hoyong janten warisan budaya teh benar eta kumaha ngawitanana?
3: Tahapannya itu mulai perlindungan. Ulin barong itu ada perlindungan yang di mana tahapan pertama itu kita melakukan hak cipta. Hak cipta seni pertunjukan ulin barong. Teh tong dicontoh ku batur, tong dicana ku batur.
0: Oh, nyarira kitunya.
3: Mohon di hak cipta ku kementerian. Hak cipta keun heula kahiji. Di hak ciptakeun seni budayana, igalna, tabehana, sarang sadayana di hak ciptakeun. Terus nu kadua, hak merekna. Jadi sanes UMKM wae nu
0: kana hak branded, branded gitu nya.
3: Brandedna.
0: Branding ya.
3: Tos didamelkeun. Eta mah sami hak merek, jadi hak cipta pertunjukan dan hak merek ulin barong teh tosah anu sekeloa gitu. Jadi tahapannya mah perlindungan dulu.
0: Janten tahapannya panginten rada panjang ya.
3: Panjang
0: tahapannya. Satu itu kan nabuh ditu di dieu masyarakat kudu ngenal heula pangintenna. Nya eta
1: kada apalin heula masyarakat.
0: Apalin heula. Dajol aya warisan budaya teh benar. Nah, ieu naon? Nah, ieu masyarakat tos makang kuis sadayana misalnya di daerah-daerah sanes. Yen aya barong di sekolah anu geus janten warisan budaya ta benda kumaha ta? Masyarakat.
1: Aya paribaos moal bogoh mun teu wano. Nah, diwanongkeun heula barong teh dugi ka samemeh gubragna hak cipta sareng BBTBT. Diwanongkeun heula jadi ulin barong sekelwa. Papuwis ya urin barong sekeloa ya mah khas urang sekeloa dugi ka ti parhak pamarentah oge nya geuningan. Nah, ditelusuri we ku aranyeuna teh tabuhna kumaha, igalna kumaha, rengga polana kumaha, naha pipiluan kana pagawean batur teu. Nah, dugi ka kitu dina hak cipta nu mae luhur hak cipta.
0: Benten sareng reak, sareng mangbarongan teh nya benten naon namina teh.
1: Palakuna oge tos benten. Ibing wah tos benten
0: segala
1: dina we kitu ta mah we.
0: Tah ayeuna kin geunten tos janten WBTB bade dikumahakeun.
1: RT abot pisan khususnya keur Simkuring gitu nya. Anu gurutak-gurutuk di bidang ulin barong. Anu kahiji kudu dipertahankeun teh. Anu khas na ulin barong teh kumaha.
0: Iya.
1: Tapi cek zaman eta kudu maju mah nyarek kitu wae.
0: Iya.
1: Tanya ayeuna
0: teh pengembangan nya pemajuan.
1: Aya

0: Hayang kia hingga tiasa, jadi tiasa di setel atau di dalam skenario sesuai pamunut tim aja.
1: Jantan pemitos jantan warisan budaya mah khususnya budaya terbenak. Jantan kita ngudag ka inu kan, mipapa ka zaman, minu ka waktu memang pang ka zaman. Sesuai jeng.
0: Ulah lepas anu anu baheula anu asli teh. Wame a teh heung we lah a teh. Bareng ngalintuhan bareng ngabagangan teh kerah dijaga teh.
1: Iya.
0: Ulah pasambur teu pugu
1: kitu. Dan kedah dibentenkeun mana jang acara ieu, mana jang acara ieu pangintenya. Itunya Kang Krisna selaku anak muda kumaha ieu perkembangan tadi teh di mall
2: di mall jantan
1: perkembangan masyarakat
2: upami kapungkur itu menghibur. Menghibur yang dilihat itu jadi terhibur. Tetapi sekarang ketika kita bermain di luar atau di luar yang awalnya itu hitanan di mall, kita memainkan konsep. Jadi memberikan makna kepada yang nonton. Misalkan contoh abi sarang sepuh diundang di gedung sate menampilkan urin barong judulnya barong bobogohan. Nolalayo teh iya teh barong teh tema teh barong bobogohan
1: aya dramatisasina gitu. Dibikin teater gitu nya konsepna janten bisa dikabula kabale bentunya
2: gitu
1: bade dik dame pertunjukan anu utuh tiasa
0: biasa.
1: Ayo nu utuhna eta kumaha?
0: Nu klasikna
1: pisan. Nya kitu nu klasikna kumaha?
0: Tina tabeuh tina laguna nya lagu baheula we.
1: Sunda nyanak torompet nya.
0: Kulan
1: teu nyanak torompet.
0: Alhamdulillah teu gampang. Kemarin judulnya Ulin Barong. Jadi tarompet itu teu dibantun gitu tah.
1: Ku hewat teh teu ku hewat.
2: Lagu
1: laguna gitu nya.
0: Nu aya dina wayang mah aya pakem ya. Aya kamajuan kita. Pengintan nginung ka waktu ngudaga jaman teh nya.
1: Iya. Jeung diluyukeun nya.
0: Lah upami nu anu meserna hayong kieu turutan we.
1: Iya.
0: Jaman ayeuna mah
1: ekonomis. Iya tos ada industri lah, industri upami urang ngekeuweuk terasinya moal manjang-manjang gitu. Paling kena janten ka museum. Milih hanastos janten WPTB nya.
2: Di museum.
1: Teu kan kan itu teh aya-aya pelakuna anu kudu misalnya merasakan lah merasakan ku asupna WPTB na nya segi ekonomi segi pertunjukanna teu kedah aya nilai ekonomina gitu nanaonnya
2: ada. Jadi ketika di WBTB kan itu kan tadi yang pertama itu tahapannya itu pelindungan lalu ada pelestarian. Pelestarian itu di bidang UMKM-nya. Membuat cenderamata seperti halnya sudah dilakukan sama sepuh ya teh. Desa sepuh jadi penjualan kaos Ulin Barong mulai dari merchandise Ulin Barong gantung kunci kanggo marurang karir sakola di kantongna oh aya Ulin Barongan itu adalah sebuah pelestarian.
1: Tapi kadieu mah can ruginya itu teh
2: dikinturin
1: gitu. Itu misalnya ka hiji pameran atau nan kan sudah mulai ieu meureun ngaramah lah. Masyarakat mulai dikenalkan ieu aya entong urang mun init ka Bali teh eta we barong meuli gegantel konci teh nya. Barong itu we urang ge kaya barong.
0: Aya. Parantos dilaksanakeun namun teu sandugi. Margi sahubungan sareng pendukung, pendukungnya teh apa? Naon kita
1: modal.
0: UDT ya,
1: maksudnya.
0: Ujung-ujungnya kena U.
1: Nya. Kita memang kena aya sponsor anu
0: ieu. Ya, mau nah, gitu di antawisna.
1: Kecuali urang ngudunan heula. Nya eta faktor.
0: Sabaraha kitu oge, jadi anu ayeuna oge ulah leupas. Nu asli teh ulah dileupaskeun. Majukeun tapi ulah menggol
1: teu teras-teras berkembang, teras dijaga, dikembangkeun, dimumulai penten mudah-mudahan engke aya sanggar Ulin Barong misalnya.
0: Insyaallah.
1: Sapertos wayang yang aya kan museumna di Gede Harja Mas aya gedung khusus pertunjukan wayang atuh napi hiji naon kreativitasnya di dinya. Jadi masyarakat janten desa wisata gitu. Janten upami orang luar ka Bandung teh can ka sekola lamun teu acan ninggal Ulin Barong gitu nya.
0: Insyaallah mudah-mudahan ka payuna mah kitu nya. Ari naon nafsu ngaguru-guru tanaga kurang.
1: Iya. Sensor abdi enggak nguping tarompet gitu tah. Kalau kaleuleus eta. Gerah bertahap.

0: gitunya.
1: Bertahap.
0: Ayeuna teh terus mulai kaambeu pangin ku pamarentahannya.
1: Oh, sanes paras kaambeu deui.
0: Aman. Terus dituang gitu.
1: Nalika aya perwakilan Kota Bandung ka luar Jawa Barat teh. Ya. Tiap di ngiring kan itu di disarana ku beliau teh. Nah, ini Barong Sunda dari Bandung. Sok sanes teh disebutkeun sakelewa ya. Tapi ke urang Bandung udah urang
0: Sunda Bandung iya. Pertama gitu. Khususna engke ima di canak globalna gitu nya. Yang di Bandung teh aya barong gitu.
1: Barong.
0: Gitu, salian ti Sisingaan. Kan Sisingaan kan roba pisan ya Bandung teh nya.
2: Banyak. Barong, Lin Barong, Barong Reak,
0: ya. Barong. Tah eta Bang Barongan.
2: Barong Benjang.
0: Tadi na seri pertunjukan tadi anu ngagrebeg eta aya. Tadi ngopi-ngopi.
1: Ti dituna mah teu aya mun ngagrebeg teh. Ngan kumargi naon ngarauskeun kagenahan kanimah tatabeuhan eta.
0: Ya.
1: Jadi lat we. Ilam ngibing we terus.
0: Nah, seperti Terawang sate apa inten ya?
1: Gitu.
0: Nah. Memang rauseun nya ciga abdi can nguping ya yeuna.
2: Kadang musikna.
0: Nya. Kedah ka sekelowa.
1: Insyaallah. Umumnya Agustus mah, 17 ya. Agustus. Sa sekelowa sabarpuluh paguronnya. Budal sadayana.
0: Oh, jenten di sekolah itu udah berkembang itu
1: ayeuna berkembang di sekolah teh. Aya anu sa RW 3 grup.
0: Allah. Itu teh pas sedek-sedek kumé aya acara gitu atawa minggu.
1: Eta panginten bakat ku cinta, bakat ku resep, bakat ku nyaah. Sim guring mah salaku nu ngawalan ngamimitian atuh we heuh syukur atuh. Tapi
0: nya
1: singgara atuh
0: nya eta
1: ulah dibawa kanu mengkos
0: parong teh kedah kieu nya nu aslina teh kieu nya
1: ku jaman-jaman ayeuna mah kajeng nu pareureum ulah pareureum urang epura mah teh tajong atuh
0: mah nya nya tajong teh gebrus gitu meletet minimal meletet nya kitu nya seueur kitu nya
1: seueur sakeloa teh mah we aya dua bagian nu kasana ka lurah Sekeloa sang lurah Lebak Gede.
0: Oh.
1: Tadi dua kelurahan teh rame warung teh. Suara ge aya nu sa RW 3 grup sa RW.
0: Tapi eta grup eta teh aya basicna pinten tina pencet tina naon mari kan alatna aya hubungan sareng
1: bejas. Alatna mah sami. Namun pola gerakna nu rada rada dibentengkeun teh sareng dina aksesoris. Nah, umumnya buntut barong teh burung-burung sana teu mata ayeuna mah kamajengan aya kapungkur mah apan alami nya ari ayeuna mah burisak burinung gambar mah eta gitu ku kamajuan ayeuna teh alhamdulillah burisak burinung teh maju nah kan mureun aing ngigelkeun barong mah kudu tetep siga kitu kudu kitu saya siga kitu
0: kudu panginten ka rada abot oge nya tos WPTB teh panginten tugasna kaum kaula muda ya
1: kaula muda gitu
0: mempertahankeun ku cara ngadamel festival we heula festival barong di Sekelowa khusus jadi katinggal yeuna perkembangan sih dugi ka mana barong di dieu teh
2: mohon
0: ku ayeuna festival teh nyaragamkeun gitu nyaragamkeun oh ieu mah RT ieu mah kieu itu kan mun ragemna teh ku jadi kabeungharan gitu
2: mun
0: ragemna eta tah ayeuna dihubungkeun sareng tadi teh apa Bang Barongan eta hubungana kumaha nah barong aya Bang Barongan
1: aya barong jeung barong bentukna tos beda Bang Barongan sareng barong tabeuhna oge parantos beda gitu laguna oge parantos beda jelas mun tabeuhna beda teh laguna ge tos ente mobil butut jeung mobil bututnya
0: kita dugi ka di daerah-daerah Ciwasra ka ditu Bodogol kan sering ngan kamku disapan aya Bang Barongan namina anu ngange kieu teh ya
1: karung gitu nya
0: calawak nya naon eta teh
2: barong kreasi
0: kapungkur ti kapungkur eta teh dugi ka ayeuna aya nu hajat teh nu ieu teh aya ditambihan ku ieu teh anu tabuhan-tabuhan dangdut gitu ya nama ngali
1: hari ulin barong Sekeloa mah masih tetap tabuhna kitu ngan ya sakedik aya dina lagu nya aya musik pan kedah disoe lagu na kedah sajalu musik kita alhamdulillah dina grupna ge parantos mencar kaluar Sekeloa margi diantawisna urang Sekeloa gaduh saroge atau gaduh bojo di luar Sekeloa
0: deureng
1: kadegeun
0: mandegeun
1: jadi antawis Cigadung Haur Pancu mana pada larang, Cimahi harus ayah. Di tepangan dah ya, ku kawula muda teh, abdi nang nginuk nang ulin barung sengelwa. Namun gitu. Ayah benten sakudak ya. Sekedik mah.
0: Nya keun
1: pentamnya. Kemajuan zamannya.
0: Nah, reres benten eta ku ngadegkeun lagi geus mulai ingin mengembangkan gitu. Gitu. Tapi tetap cikal bakal namanya.
1: Cikal bakal namanya.
0: Gitu. Eta ta iya tugas berat teh. Sosialisasi ke masyarakat oge di saluran sekolah pang-pang namanya. Ayah tarekah karinya terus dilakukan tak jangan Kang Krisna.
2: Kalau untuk sosialisasi ulin barong sebetulnya karena tadi yang kesaur sepuh dicarioskeun yang awalnya misalkan di padararang awalnya itu orang sekolah jadi sudah tahu aturan-aturan di dalam sebuah pementasan ulin barong atau ngadegen ulin barong teh kedah kumaha gitu. Kalau misalkan beda di dalam sebuah musik atau gerakan sedikit itu tidak apa-apa sebetulnya yang terpenting tidak merubah ciri khas di dalam sebuah ulin barongnya gitu. Eta. Sudah ada sosialisasinya ulin barong kalau ketika memainkan ya vokalnya ieu bedug ieu di barong teh piraku barong taya bedugan moal sanes ulin barong panginten vokalna bedug teras gerakan-gerakanna sosami gitu. Jadi yang di luaran sana itu sudah mengikuti.
0: Tah, ieu panginten hiji waktu mah bisa dijantenkeun mulok. Tapi yang baru laksa sekolah langkung ieu panginten tos aya sosialisasi ka baru laksa sekolah.
1: Betul. Parantos, parantos. Di antawisna sekolah SD nu caket. Sos SD Neglasari, SD Sekeloa, SD Hurpancung. Tiap Agustus teh ngayakeun khusus we abring-abringan barong. Gitu ta. Namung eta gumantung ka pangurus sekolah na. Dati sadayana kepala sekolah resep kana seni. Punten ieunya eta anu tersebut ah hare-hare we. Tinggalin deui, kitos deui nu resep bareng deui. Usum pencak-pencak, usum barang mah, barong mah. Tesan aya nu wantuna jiga na panglamina, barong teh bisa sewa
0: gitu.
1: SD Sekeloa mah wah tos seperti hampir hampir sadayana budak SD Sekeloa mah diajar pencak, diajar pulin barongna di Sekeloa.
0: Oh, gitu. Gitu. Mudah-mudahan seperti ujung berung benyang tos ka ieu, tos ka
2: ieu lah.
0: Nya, maksudnya dikenal ku masyarakat di ujung berung mah benyang. Umumnya di Sekeloa mah barong. Jadi hiji daerah teh aya ciri khas kesenian. Eta nu diharapkeun mah pantenya. Eta can bulan aya keneh.
1: Mun anu diharapkeun teh kitu tapi oge nu diharapkeun teh kade mihape ulah kabawa ku sakabaka mah kitu coba asa sepuh mah kitu nya.
0: Satu si sakabaka mah teh nya.
2: Ujur kelarian
1: eta. Kitu
0: mah eta. Lah ognung kitu.
2: Terus tambahan Kang Wet sebetulna beliau sepuh itu udah bekerja sama dengan ITB umpam sudah membuat sebuah e-book yang di mana bisa diakses sama siapapun itu. Ya kan itu udah sosialisasi selesai barong teh tah kieu
0: ieu caranya.
2: Bahkan itu film dokumenter ulin barong kita sudah kerja sama dengan dinas pariwisata itu juga sudah di share.
0: Matak di ayeuna dijantkeun atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ge syarat-syarat sudah.
2: Syarat-syarat sudah.
0: Maksudnya sudah memenuhi lah.
2: Memenuhi syarat.
0: Tinggal tadi teh anu apa tuh ngajaga, nyara, ngamajukeun pemajuan budaya teh gitu nya.
1: Kalangkung ge Mang Web. Di perguruan tinggi seueur nu ngadamel tesis
0: ulin
1: barong. Jadi sarjana tina nulis ulin barong.
0: Itu secara tidak langsung sebenarnya. Secara tidak langsung masyarakat khususnya akademisi lah.
1: Akademisi
0: mengetahui gitu. Diketahui belum masyarakat secara luas kan sedikit-sedikit. Ku sering nampil na, ku sering sosialisasi. Insya Allah tengah gedean.
1: Kalau masyarakat mah kedah panuh heula, bakal bogoh gitu ya tak gitu
0: tak. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta kayak itu teh namanya.
2: Kudu cinta. Kedah cinta.
0: Hiburan lah sakedapnya, Pak. Oke, kamu nanggu di mana wae? Ayeuna urang lajeng gede obrolan urang ipogot pisan upami waktu senengan. Aduh, duit katabu 17 langkung 40 aya keneh. Urang ngalaguh lah.

Alhamdulillah masih di sarenganku Kongres Ngawangkong tuh beres-beres aya Kang Krisna oge Mbah Aceng sesepuh di Sekaloa anu tangtosna ngakolakeun Ba Ulin Barong. Lajeng ieu ka sepuh mangkinten ka hareup

0: temenan gitu arak-arakan mah. Tapi ayo nganter panganten mah benten deh ta,
1: ya. Ta. Ta, ya panganten hijian kanggo ngadamel festival akan api pasanggiri misalnya ulin barong. Akan katawis ke baris katawis ima di RT oh ima bisa nak ngesna di dia tapi tetap dina patokan
0: laras gitu laras
1: oh ngesna ima dinu igelna ima dinu naona gitu kedah ya temennya ayah festival.
2: Insyaallah
1: mudah-mudahan ayah dukungan tim
2: insyaallah ya pak camat nuju ngadangu
0: pun atas jantan aset daerah teh
1: ya
0: ulah abdi wungun ku guru bugan teh. Nah, beliau-beliau gecing
1: atuh. Kedah didukung kan ayeuna melanjirna hiji kesenian teh pelaku. Sarana.
2: Sarana.
1: Pangpangan nu meuli. Anu nonton. Anu ngabiayaan gitu mah teh. Aya sabaraha usul pemihayangnya pelaku puguh aya.
0: Kan eta
1: mah. Kumaha aya. Sarana tos aya. Nya mantak janten PPTBG. Dukungan kumaha anu meuli aya teu.
0: Ya upami poe poe tos aya naon legekna komunitas teh mah panginten ieu teh kualitasna teh kedah nanjeun. Kedah langkung nanjeun. Ari ayeuna teh pan pabalatak jiga hayang
1: geus teh indungna mah masih kene. Kedah dihijikeun.
0: Kumaha kuring we.
1: Ari tos janten paguyuban mah kan aya anu ieu panginten minimal bimbingan. Bimbingan ti nya sesepuh teh. Pengarahan lah,
0: pengarahan.
1: Gitu. Baris nggak wujud, ya insya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan, bertahap gitu. Kayak kumaha dukungan pemerintahnya, khususnya Kota Bandung, intinya. Lebih Kota Bandung, ya.
0: Kota Bandung.
1: Harapan pamungkas ya, Kang Krisna, pengintan. Kapayuna ya.
2: Untuk kedepannya, Urin Barong lebih global, bukan hanya sekedar di Kota Bandung. Saya ingin di luar Kota Bandung sudah mengenal apa itu Ulin Barong Sekelwa karena kita sudah WBTB warisan budaya tak benda Jawa Barat. Tenten kedah sa Jawa Barat Ulin Barong.
1: Eta penting tina ieu ka sepuh bade dikumahan ke progres ka depanna kanggo Ulin Barong.
0: Kedah majeng teh hari ini, hari esok kedah lebih bagus dari hari ini teh kitunya. Tah. Sanes sarupi sagarupina sanes gerakurin barongna ieu ge para seniman oge panginten ulah kabawa ku sakabakaba teh ya sing deudeul sing nyaha komo ayeuna jadi warisan Jawa Barat
1: geus puguh ayeuna mah
0: puguh
1: teu liar ayeuna mah tos puguh aya suratna aya sertifikatna nya eta teh kantun pelakuna atawa
0: kantun dulur-dulur si
1: seniman
0: barong teh urang sawa bos sapihanean.
1: Nah,
0: sareundeuk saigal
1: sawa bos sapihanean. Kacai jadi saleuwi. Ngadana jadi sadar eta mah atuh nu nikah cenah. Nya kitu aduh hatur nuhun sepuhnya. Kita sampolet pisan tadi upami obrolan mah diponokeun-ponok dipandang panjang nanging kasapu ku waktu itu kapungkas kumangsa. Hatur nuhun ka tos rurumpaheun sumping ka propat khususna Kang Krisna. Mohon mudah-mudahan urang tiasa ngawangkung deui nya.
0: Insyaallah
1: to be continue nya. Can rengse ieu kapayuna kumaha perkembangan nangke. Terus dipantau ku era. Nya. Tindak lanjutna. Engke mah jeung pemerintahanna kitu. Salah ieu hatur nuhun nya.
2: Sami-sami.
1: Hatur nuhun. Hapunten da kieu di sedio mah. Dianggurkeun. Hatur nuhun kaum lagu di mana wae ayeuna. Aduh. Margi waktu sanesna kapan atau kongres dina sonten ieu ngaguar ngeunaan warisan budaya tak benda Ulin Barong Sekelwa urang cekapkeun ka dieu mugi urang tiasa tepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna. Akhir kata tanapi panutup catur pamungkas carita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun Nin, enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah, sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

dijelaskan bagian Tina Ngababenahna Patali Marga di Kota Bandung. Kepala Terminal Cicahem Kota Bandung, Asep Supriyadi netelaken yen kaayaan terminal kiwari geus teu dipinuhan deui ku beus. Lapangan Terminal Cicahem katempo kosong, alatan sakabeh armada geus dipindahkeun ka Terminal Leuwih Panjang. Saacan dialihkeun ka Leuwih Panjang, Terminal Cicahem ngalayanan geus bus anu marangkat rata-rata 84 tepi ka 100 bus unggal poena. Ditegaskeun ku Asep, sakabeh jajaran anu ngukulakeun Terminal Cicahem ngarojong sagemblengna kana kawijakan pamarentah dina ngamekarkeun sistem transportasi massal kasebut. Sabada proses pindahna rengse, kaasup ngabereskeun kompensasi ka para pedagang, satuluyna nyata ngadagu pangwangunan depo bus rapid transit atau BRT di Terminal Cicahem. Disagedengan pikeun ningkatkeun kualitas layanan transportasi publik, ayana BRT dipiharep mampu ngurangan ayana macet di Kota Bandung, sekaligus nyiptakeun kaayaan lingkungan anu hade tur hawa anu seger. Dina raraga Milangkara Bayangkara anu ka-80, Polres Tasikmalaya ngagelar festival berkicau tingkat nasional Piala Kapolres Tasikmalaya nulu mangsung di kawasan Dojer Singaparna poe Ahad 21 Juni 2026. Gelaran festival kasebut mincut ratusan anu kacida mika cintana kana manuk anu aya di sabeberaha wewengkon di antarana Bandung, Cilacap, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Katut, Garut. Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama ngaku helok pisan ku ayana animo masyarakat kalayan ngedalgen yen kegiatan eta lain ngan seukur kompetisi manuk kungkul, tapi bisa jadi salah sahiji gelaran pikeun ngaraketkeun silaturahmi antara Polri jeung masyarakat. Sawatara kitu Ketua Umum Duduluran Murai Sukapura atau SMS Ijana Suryana salaku pihak caladara nepikeun kareueus natur apresiasi naku ayana pangrojong sagemblengna ti Polres Tasikmalaya. Kulu mangsungna kalayan suksesna gelaran festival kasebut dina taun ieu resmi jadi salah sahiji panggung festival pangresep panggedena di wilayah Priangan Wetan.

Tahukah Anda? Setiap tanggal 1 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, sebuah momen untuk mengenang perjalanan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi semakin beragam, mulai dari menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menghadapi bencana, hingga mencegah kejahatan di ruang digital. Namun, keamanan dan ketertiban tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Kepedulian, kepatuhan terhadap hukum, serta semangat gotong royong menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hariring peuting kaum dangu nyarengan di wengi ieu dina runtuyan lagu-lagu pop Sunda peuting anti propat RRI Bandung. Ngadugikeun informasi perkawis festival batik, bordir dan tenun legenda Wastra Nusantara 2026 resmi digelar sebagai wadah nyata untuk pelestarian, apresiasi dan edukasi terhadap kekayaan kain tradisional Indonesia. Kegiatan ini dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan warisan budaya luhur bangsa melalui jalinan benang dan corak yang serat makna. Festival ini tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik kain, tetapi juga mengemas nilai histori dan filosofis yang terkandung di setiap helainya agar dapat dipahami oleh generasi muda. Pameran yang terbuka untuk masyarakat umum ini diselenggarakan di Geraha Manggala Siliwangi Kota Bandung mulai tanggal 1 hingga 5 Juli 2026. Selama 5 hari berturut-turut pengunjung disuguhkan keanekaragaman mahakarya.

batik bordir serta tenunan ikonik yang datang dari berbagai pelosok. Ya, kaum dangu ini dihadiri juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Indra Sopian. Dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan pameran ini. Menurutnya agenda tahunan ini seperti mampu memperkuat sektor ekonomi kreatif secara signifikan, khususnya pada subsektor fashion, kriya, dan kuliner yang selama ini memang menjadi keunggulan utama wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu beliau menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menghadirkan lebih banyak event kreatif berskala besar di masa depan. Langkah strategis ini dinilai perlu terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik bagi kemajuan sektor pariwisata maupun bagi pertumbuhan perekonomian daerah secara menyeluruh.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahiang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, raja dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Rengsek api hatura, hari ring petingung iya di propat hari Bandung, kurun tuyan lagu-lagu pop Sunda petingan, nganterkan orang kata busau lah selangkung semenit. Komdangu, salajengna baris kahaturkan carita pondok. Mang Agus Aki biasanya dengan saban dinten Rebo Ongi ngabantun judul rancatan biasih mangga urang Bandungan jejer carios carita pondok ngi ayina. Oge nguningakeun sarengsena carita pondok baris kadugikeun rangkaian acara anu pamungkas ti Propat RRI Bandung nyaeta gerentes beuting di sarangan ku Budi Lestari ngabantun judul panyakit hate. Kurengsena acara gerentes beuting rengse oge sadaya runtuyan acara ti Propat RRI Bandung ti awit enjing doi kaungi ayina. Hatur nuhun sanes kanten panitena tauleh satia satuhu di AM 540 kHz kaum dangu. Sim kuring pun anu mugia ngawakilan reng-rengan mancen tugas amit mundur. Hatur nuhun mugia enjing tiasa tepang dangu dina kayaan sehat walafiatnya. Jaguassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, urang tiasa ditepangkeun deui dina acara Rohangan Carita Pondok. Rohangan Carita Pondok danget ieu meting karya sastra Onok Rahmawati dina jejer carios Rancatan Biasi. Sobat budaya, munilik atanapi nitenan kana judul carita

kali mangsa gempungan kulawarga wungkul di bumi Abah. Komo kaputra-putrana pet pisan kana-kana sangli boa mun tepung teh. Nya kitu teh ari geus rarumah tangga teu ari balas eueuh waktu ku nguruskeun kahirupan sewang-sewang. Teu burung sanggeus mapajalan nu matak patuh cangkeng jeung nyareri kana huntu ku jerag-jerugna. Motor anjog ka jalan satapak nubras kaburuan. Tari iseun piraku sarung onaman. Apaan ku emak tos di SMS di kamari mula kana HP tatanggana ibi yen rek aya kuringan yang jeung nadeui saur emak mah ibi tarasing nyaba paling ka sawah ka kebon nu pernahna teu pati jauh di imah. Moal hese nyusulna uluk salam keketrok sabada nu katilu kalina kurunyum ti pipir imah ibi pisan. Ke sareng sahanya sanes ti Ciamis mah ibi kerung neuteup kuring. Sumuhun ibi abdi nur bah minta. Alhamdulillah Nyi Nur bahagia nyai kadieu kalebet hampura kieu geuning ditinggalian tetos paor nyai. Ibi teh wangsul nyaredan balukang ti tukang. Ibi barita sasalaman jeung kuring teh tuluy leong deui ka tukang rek mukakeun panto tepas. Assalamualaikum. Ngabalenan uluk salam sabada panto muka. Waalaikumsalam. Gusti teuing mang alam-alamnya dengan yang kadieu. Sumuhun ibi hapunten baenya bedegong kasepuh bedegong bakat ge kuring diuk. Adatna nyai ibi oge kapan sami milaur ece nusok mineng kadieu tibalik nu dimaksud ece teh emak kuring. Atuh ibi teh kieu we nya nyalira ih dua anyai apan si Udi nu bungsu mah teu daekeun tebih buburuh kaditu kadieu ge tara betaheun kamana ayeuna ge da aya si keneh teh. Duh kamun marap mek mah kitu aeh sumuhun hilap tu dasareng Udin mah campleng genep tahun panginten sabada amangantunkeun we harita penak teh. Nya nyai duh ge sakedap urang nyanakleuteun teu gaduh nu aneh ibi mah. Ibi bari wancar wincir ka tukang kahareup susugu. Ibi teu kenging kerah kerih yeuh atos cekap da sanes tamu yeuh. Isin ka dieu ge abdi teh sakitu mang taun-taun teu nganyang teu si ngabantuna naon. Bari nyodor kendus jeung keresek babawaan nu tadi teu kaburu bae disanggakeun balas kahalangan wae ku obrolan. Naon atuh nyai bade nganyang mah teu kedah bari ngemutan cunuk canak sagala. Tos atuh pisan dirawun ku anak. Mungkin teh ya apanan da ibi mah abong dilemur pika isineun. Susuguh rengse gek ibi cali obrolan kahilir kagirang nu akhirna mah beras kana pamaksudan kuring datang. Ibi sateu acana abdi neda dihapuntenna anu kasuhun sakalihna tina silaturahmi abdi ka ibi diemohan ku bade ngaganggu. Mohon diangken bae kana mian umur panjang kadulur teh ukur.

Ngudu ayah pangabutuh wungkul, atuh abdi tu merojok ka ibi ke, te ayah sanes ayah nudi dimaksan pisan. Ih, te pisan-pisan kaganggu nyai, bingah nu ayah. Ibi nu ulah tu dihapunten, pedegong kanu anom, mangga teh teuing, nyai bade ayah pikir saeunaon. Kuring bingung, sarua meureun jeung bingungna emak, mana salila mang taun-taun ngantep oge. Ngiklaskeun mere mah emak teh acan, aya kaingetan bae syukur, henteu nyakeun bae, mana kitu ge can kadugaeun. Hidep ayeuna aya pangabutuh nu rusuh, emak teu tiasa nulungan, bisi wae arek jeung maripih ka bibi. Pangaji 8 juta teh lain saeuti. Sakumaha wae atuh ayana jang nambah-nambah. Ih, emak, kumaha teuing ka atuh abdi nyariosna. Numatak emak gerek nyeun surat, bikeun ku hidep sina diaos. Itung-itung badaratna, dasing aya hupa HP oge, kolot mah teu bisa lah makena. Hayang jentre bae ku surat. Sok bae engke kunyai di ditu, sing lantip nyaur ka ibi. Kitu kasauran emak, numata kuring lahaula. Ngarenghap jero memeh prakalisankeun pamaksudan ka ibi teh. Sabisa-bisa, kudu malapah gedang, kalayan samerenah-merenah na basa. Kieu ibi, kawit nate, abdi ngurihit ditulungan ka emak. Peryogi artos rada ageng anu rusuh teh, panginten. Emak ge artos di mana ari ageng-ageng mah? Gaduh saulat saalit ge, lalangkungan tina lalandong. Nyaku emak diunjukkan ka ibi. Hapunten pisan, abdi ge kumawantun ka ibi. Wireh saur emak, kantos gaduh patali, manawi ibi tos nyondong. Malih serati emak, haturan ibi oge mangga ieu aya, bilih ibi kirang percanten ka abdi. Kusiwal kuring ngaluarkeun amplop surat. Ku ibi ditampanan, kalayan atra pananganna ngageter. Bada maos eta serat, parumana tuluy alum. Kecelak wajah socana, tuluy disusut kutum.

Rumaos ibi teh gaduh kawajiban nu sakitu ageungna ka mah hideup. Tos taun-taun mun karenten mah tos sabaraha anakna sakumaha incuna. Sanaos nagih mah tara nu puguh mah ibi dibayuan ku eceul. Poho mah paralun nyai maksad ngajeblug komo. Nanging kumaha teuing ibi hojah da geuning kieu ayana. Milik sanes teu aya, nanging teu ari saep bae ku pangabutuh. Kanggo sadidinten teh ukur gaduh angkeuhan kana pangsiunan amang. Aya maksad ngiseukeun hanjuang geuning taneuh di lemur mah teu pajeng kana artos ageung. Lebar temen di mimira saheulaanan mah tiasa diangge melak sampe-sampe bae mah. Pami diical mah panginten ibinya mos. Bade buburu tos tegaduh tanaga. Kantos ditayuskeun ka mak hideup sugan picekapeun sambetan. Yos ibi nurutina molahna. Apan teu kersaeun ieu. Ngahuleng sakedapan. Paingan ceuk ema. Pangsiunan amang ge ibi mah tara kaagehan. Ke, nakamanakeun atuh. Beja teh mah ti ema kene yen palaputrana teh taya wae nu wejes dina urusan sagala widang ge. Nu rumah tanggana baburantakan bae. Nu kasebut rumah tanggana regejeug tapi gawe merotan wae ka kolot. Tepati di Bandungan mun emak ngobrol teh tapi ninggal kayaan ibi bungkeulekan meureun enya. Kahartos ibi eta oge ieu mah kadieu sote. Muhun mamanawian ku di luangan emak isi nama isin abdi ge. Keun bae nyai dahak emak hideup atuh nyai oge wajibna. Duka kumaha ngadongingkeunana atuh da ibi teh teu leuh diriung bae ka susah sanes bade ngadagangkeun aib mung nya kitu teh saditilar amang barudak teh taya pisan ka majengan atuh anger be ti anak minantu ka incu-incu gaduh sahuap sakopeun ge paciwit-ciwit sareng ibi keur uplak-uplak torocol budak bujang di tukang bari mak-maan. Aeh tah Udin geni Din yeh ayah eteh Nur di Ciamis putra ua minta. Srok budak kahare bari popoyongko dan dongko kuring nangtung bari netep nureksa salaman. Yeh teh Udin Masya Allah tahun-tahun tetepungnya Din bedegong eteh teh tuda Udina deui tarapisan ka Ciamis sakalieun boboran ge baheula we nuju amang jumeneng mohon. Barita sasalaman mah leos deui amitan ka tukang angger popoyong kodan eta minangka rancatan ibi teh nyai si Udin. Kana naon atuh Udin pada melanana gitu weh ka sawah ka kebon leletakan pamitos reres dinu ibi mah buburuh diserang batur atanapi nu manehna tiasa mah ditampi bae nu miwarang nanaon ge emak emak dieu geura tibeulah tukang aya nu nyaurani ibi. Naon? Kayak heula sekedap nyai itu si Udin. Da dusun eta mah budak teh. Teu sawios ibi mangga. Ke abdi ge ngiring geura ka pengker. Mang alam-alam. Da teu robih ari bumi ibi mah. Kantenna nyai hayu mung isin barala di dieu mah. Maklum imah nini-nini. Aya batur ge tuda budak kalaki teu tiasaeun beberes
leong katukang, kuring lantrak lintri. Masya Allah teuing, ku tega-tegana kuring nagih ka ibi nu sakitu waluratna. Genteng pipir meh rugru, kusen tatambalan semen balas kopong digerges rinyu. Suluh ngajebug pipir panto. Deket kandang emek, si Udin disampeurkeun ku bibi. Koreng tas nuar cau amon, geus disikatan mani barencing. Telila dijingjing muruka kuring. Nyai, ieu cau teh dipicang cambae ku si Udin. Mun seug aya uwa ka dieu cenah, kacatetkeun malaikat ayeuna nyai ka dieu. Canak ieu cau ka ditu, hayang katampilkeun ku nu melakna si Udin. Ya Allah, ibi, cau sakitu saena ditaruang bae di dieu, atanapi ical ari seueur kieu mah. Yeung sanes wadul, ieu si Udin kitu bae micangcamna, ulah teu dicana karunya. Kenging manehna ieu teh pepelakan naon-naon ge sok hade bae. Leketeh tuur kuring, pantar Udin bae bandana hayangeun karaosan ku dulur. Najan teu pati tetes kuring sok ngabandungan obrolan emak ngeunaan keluarga ibi. Yen bi Asih teh istrina Amang Ahmad, Amang Ahmad teh rayina emak, janten guru sakola dasar, gaduh putra opat, adi Juju, Sarip, Nah, jeung Udin. Duka kumaha tuh betasib Amang sakitu kaum gaji. Unggal sasi sok tembong teu cukup bae, nepi ka Amang tilar oge. Bi Asih komo ukur ngandelkeun artos pangsiunan nu teu sapira, kalah beuki ripuh pisan. Koreng saur emak, eta barudak teh tiba heula ge arolo-olo, galede hulu gumena. Sedengkeun ku Amang teu boleh diogoh bae, nu antukna nepi ka gede oge teu malikir berat, da tadina teu perih. Bari nyaksian nu ngarungan cau, pikiran rusras. Mun emak ngobrolkeun ku kulawarga ibi, si Juju nu cikal meunang pamajikan urang Padang, keur nanjung-nanjung di lemur awewena, kadon hayang pindah ka dieu. Alatan teu kuat ku gemlengan mitoha. Kumaha tuh ayeuna, ngawarung sangu teu aya kaeucreugan, dagang pakaian sarua bae. Kana konveksi ukur teu mangapulia, modal jeung modal we awur-awuran. Antukna kolot deui nu tadina sagala mekel ge tilmur awewe jangan usaha. Ari teu jalan mah jadi beak nu aya. Ayeuna teh nyiruruk cenah ngontrak sakamar di daerah Banjar, teuing gawe naon. Anak pamajikan mah anger hayang dahar ge kakolot nu kari sabeulah disimbut ka susah. Si Sarip mending kene, da pamajikanana pagawe negeri. Ngan manehna teu ceuehan gawe, kapan basa eta dihiap gawe di kantor akang maneh, kalah mantak era kudunungan. Remen teu asup mineng kasbon, atuh dikaluarkeun. Hadena teh ayeuna daek jadi bapa rumah tangga, ngurus budak di imah, pamajikanana nyiar kipayah. Ari si Enah leuheung jangan manehna wae mah, bisaeun hirup da digawe di pabrikna geus permanen. Ngan hayuh wae cuk terek boga salaki, ngan geus tujuh balen mah sugan, hadena teu boga anak. Nyai, urang nyangu heula nya, atanapi urang ngaliwet. Ibi gaduh keneh lauk yeuh, kenging kamari si Udin nyair,
kenging bogo sareng keting ku ibi di pinang. Ibi ngagareuwahkeun eusi pikiran kuring. Moal ibi, hatur nuhun sanes nampik pangasih. Abi teh seueur keneh bujengeun. Isukan pami aya umur, abdi ka dieu deui. Ibi ge dahar rampang ieu sing sering nganjang ka emak. Da emak ge gulata kulitik nyalira sok keungeun. Nya kitu tea nyai, ibi teh sok melangku ieu-ieuh. Bari nunjuk Udin. Udin ge ka ditu ka uwa, ka eteh naon. Hayu nganyang. Sugan aya rai damel di kota atuh. Nu diajak ngobrolna tibang puranyan pernyen. Tuluy ngargeyeng cau kana teras hareupkeun, keukeuh dibahankeun ka kuring. Tas neundeun cau mah leos deui ka tukang. Budak teh dedeganna mah jangkung. Da apa keur buraina ge geus ranggoas. Gedeuh teuing maniladeg geus kawas kolot. Padahal umurna lilikuran keneh. Untu geus aya nu ompong. Bari munyengir teh tembong lain hasil rawatan hade. Buuk gonrong arang mangipeso cukur. Ibi teh munte aya si Udin mah duka teuing. Dosa pisan. Dosa ibi teh ku budak eta. Si bungsu nu kuduna mah dipupujuhkeun. Ieu mah kalah babala kesekan nyiar kipayah jang indung. Dicara mah dicaram ku ibi teh, tapi teu ieu ngawaro. Disangka ku dulur baraya mah, ibi makieuhkeun anak. Teu pisan-pisan. Nu mata ngeunes mah ladang usaha nu ukur ngandelkeun tanaga teh. Sok aya dulurna nu kelu menta. Ningang di budakna nu teu nyaahan deui. Ari nuju aya mah sok golosor golosor bae. Dosa ibi teh dosa nyai. Budak teh teu disakolakeun. Umur tamat SD. Da baheula teh teuing ku hese nangkep pangajaran kawas budak batur. Ngendogna oge dua kali. Koreng kiwari nu ngajarait ibi teh manehna. Ibi kanyenyerian, kukuring dirangkul diusapan. Atos ibi, tekedah janten emutan. Jalan hirup masing-masing jalmi teh benten. Atuh ayeuna ku kaikhlasan karidoan, Udin miara indung. Mugi janten ibadah sareng barokah. Ibi kedah binga. Kuring kakah milu kabawakeun hareneng. Tausiah sagala ka ibi, boro-boro inget hayang ngabahas deui nagih. Deudeuh teuing ibi, kuring manita ya rasa-rasa. Ngabelaan nyiar injil manjangan mermanakeun anak nu meunang gawe PNS di tempat jauh. Teu mikir kuring teh geuni, tapi enya kangaranan indung. Kapan ibi ge sagala dilakonan teh enya ngabelaan anak teh. Kanjakal mawa mirarani, kuring mah amit-amit teuing. Jeungna deuih budakna ge teu sing menta. Ibi onaman da budakna marenta. Nah kuring mani kudu popohoan. Kuring kudu bisa disiplin. Pikeun ngadisiplinkeun anak ku kamandirian. Kacaturkeun kuring amitan mulang. Si Udin manggul sakarung cau ka sisi jalan. Din, teu kabita usaha di kota? Moal eteh di dieu bae ngurus emak. Jaba Udin mah, apaan sanes kaluaran sakola. Kantos ngiring ngaladen ngaduke, tebetah tembalna. Jawaban basajan nu kacida dariana. Karunya teuing budak teh bangun nu minder, rendah diri. Tapi da kana gawe nama, ceuk ibi ge wekal kacida. Diduakeun din ku eteh. Hiji waktu hidup sing kenging darajat hirup nu saestuna.
saja jalan mulang, kabayang bae gupairan catan biasih, katut imutna nu amis.

sobat budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu. Meting karya sastra Onok Rahmawati dina jejer carios Rancatan Biasih. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.

0: Es Beting di RRI Bandung. Kerentes nula mokot kudosa. Naha kuring milampah dosa. Naha kuring beute sanggup ngeureunan dosa. Kuduku maha jawabna. Kudu kasaha nyamuntang.
1: Jeung dina poe kiamat, maneh Muhammad bakal nenjo jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan ka Allah Tea. Beungeutna tarutung geheng, naha lain di jahanam tempat mulangna jalma-jalma anu takabuh.

diri digebrus karena lautan dosa. Sabab penyakit hate ngaguliksek, akaran jeng sirungan dina hate, minuhan satung kebing langit hate. Hate tuwala kaya, eleh jajaten. Hate gering kurupa-rupa penyakit, ngalang layung lengit nurani, namru teboga tanaga. Penyakit bohong napal dina salaksa ucap, angkuh jeng sombong, ngagandeang marengan kepat jeng lengkah. Iri dengki nancep dina tutup mata nuseket. Penyakit hate geus nandasa manusa, mengparkeun tina tempat anu mulia, ngajauhkeun rohmat mantena, ngaraketkeun lampah jeung dosa.

Ulidak cimata kolbu masehan kateuneung. Saban renghap, saban keretek, lalakon suku nuka sora. Kolbu motah di amuk nafsu, bet mata ke inggis ilayon kuring, jauh tinari.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi rumah saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata ala qulubil muslimin wal mu'minin waja'alad diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat dangu dimanapun Anda berada, puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, tiada lain dan tiada bukan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi di Cahaya Pagi yang alhamdulillah Kang Muhtar selalu mewanti-wanti, selalu mengingatkan kembali bahwasannya manusia dan hamba Allah terbaik di sisi Allah dan Rasulnya adalah hamba atau manusia yang selalu meningkatkan kualitas ataupun kuantitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengoreksi diri, selalu merasa kurang, selalu merasa hina, dan itu dilakukan hanya untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alim ulama mengatakan salah satu cara agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita merendahkan serendah-rendahnya diri kita, menghina-hinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menghinakan diri kita hanya untuk pujian makhluk. Jangan sampai kita merendahkan diri hanya ingin dipuji makhluk, karena sejatinya orang-orang yang seperti itu nantinya ke depannya akan berpaling daripada cahaya ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tema kali ini sangat luar biasa, di mana kita akan membahas mengenai tentang hati, yang di mana cara menjaga hati ini menjadi sebab untuk diterimanya amal. Sebelumnya Al-Fakir Kang Muhtar akan membawakan sebuah hadis yang di mana hadis ini ada di dalam sebuah kitab yang bernama Goyatul Maram karya Syekh Imam Daud Abdullah Al-Fatani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum." Tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, wa'amalikum dan harta benda kalian, walakin yang duru ila kulubikum, tetapi Allah memperhatikan hati kalian, wa'amalikum dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini sejatinya kita bisa memaknai secara sederhana sahabat kaum dangu, bahwa yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang hati dan amal-amal kita. Maka mohon maaf berapa kali saya selalu kalau mengisi tabligh, jangan pernah kita menyerah untuk menerima rahmat Allah. Jangan pernah kita merasa gagal dalam masa mengharapkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu begitu luas, sahabat kaum dangu. Maka inilah merupakan salah satu kebaikan Allah kepada kita, di mana Allah, di hadapan Allah, status sosial seorang manusia dan hamba itu sama. Maka di Al-Hujurat ayat 13 Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah atqakum, orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan salah satu turunan takwa adalah tentang menjaga hati dan mengerjakan amal-amal soleh. Sahabat kaum dangu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara masalah hati, hati itu adalah inti dari seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kondisi hati setiap hambanya. Sampai-sampai kita tahu beberapa sepuh kita selalu mengatakan apa yang ada dalam hati kita, Allah itu tahu. Dan itu ternyata bukan hanya sepuh kita yang mengatakan, alim ulama pun demikian. Saking dekatnya Allah dengan kita, saking Allah memperhatikan hati kita. Hati yang terjaga atau dijaga akan senantiasa memancarkan kekuatan iman. Semakin tenang, semakin melakukan kebaikan, terutama tatkala mendengarkan ayat-ayat yang Allah dikumandangkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minunal ladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang manakala disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatshum imanan, bertambahlah iman mereka. Karenanya wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Terhadap hati orang yang beriman, ciri hati mereka sebagaimana indikatornya bisa dilihat pada apa yang Allah firmankan di atas. Allah pun akan diberikan anugerah ketenangan langsung dari sisinya. Jadi orang yang dimana hatinya itu selalu terikat dengan Allah, selalu zikir kepada Allah, itu Allah akan berikan ketenangan kepadanya secara langsung. Di dalam Quran surah Al-Fat ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi. Di mana pada ayat ini Allah mengatakan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Untuk apa Allah menurunkan ketenangan bagi orang-orang mukmin itu adalah untuk liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman, yaitu agar supaya keimanan mereka bertambah kepada Allah di samping keimanan mereka. Dengan kata lain, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, hati seorang muslim akan semakin hidup dengan konsisten atau istiqomah dalam ketaatan yang semata-mata itu hanya ketaatan kepada Allah. Dan jika itu berhasil, maka akan dilakukan secara terus-menerus insya Allah, kebahagiaannya akan semakin nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati itu ada empat macam. Ada hati yang bersih, di dalamnya terdapat semacam pelita yang bersinar. Hati yang tertutup lagi terikat, hati yang berbalik, dan hati yang berlapis. Hati yang bersih itu adalah hati orang mukmin, dan pelita yang ada di dalamnya itu adalah cahaya imannya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang berbalik adalah hati orang munafik murni. Ia mengetahui Islam, tetapi dia ingkar. Sedangkan hati yang berlapis adalah hati orang yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam hati itu adalah seperti sayur-sayuran yang disiram air bersih. Sedangkan perumpamaan kemunafikan dalam hati adalah seperti luka yang dilumuri nanah dan darah. mana di antara keduanya, iman dan kemunafikan, yang mengalahkan lainnya, maka dialah yang mendominasinya. Sejatinya sahabat kaum dangu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita untuk menjaga hati. Di dalam sebuah hadis dikatakan, ala wa inna fil jasad, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging ini baik, solahal jasadu kullu, maka baik pula lah jasadnya. Wa ida, dan jika hati atau segumpal daging itu jahat, fasadal jasadu kullu, maka jahat pula jasadnya. Apa itu yang disebut mudghah? Ala ketahuilah, wahia mudghah itu adalah al-qalbun, hati. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, untuk itulah, guna memastikan hati kita tetap menjadi raja yang benar dan baik adalah dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Maka sahabat kaum dangu jangan bingung tatkala misalkan ibadah udah, sedekah udah, sholat udah, tetapi kok hatinya kurang tentram? Karena mungkin ini hatinya tidak diikutkan terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sahabat kaum dangu. Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita nanti akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Kita akan membahas mengenai 6 hal yang membuat hati rusak menurut Imam Hasan Al-Basri. Namun sebelumnya kita dengarkan pariwara berikut ini.

0: Baik sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah berbicara dan menggali tentang bagaimana sebetulnya harus menjaga hati, yang pada intinya di dalam hati itu adalah ada nurullah, ada nurnya Allah. Maksudnya begini, di mana hati itu ada cahaya keimanan, maka cahaya itu jangan sampai padam. Bagaimana padamnya cahaya iman dalam hati? Tatkala kita melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Maka jangan salah sahabat kaum dangu, pondasi tentang keikhlasan itu adalah hati kita. Kalau hati kita lurus ikhlas kepada Allah, maka apa yang kita kerjakan tidak akan merasa lelah, tidak akan merasa capek. Contoh sederhana, ketika para alim ulama ada yang khatam Quran itu satu hari sekali, satu minggu sekali, satu bulan sekali, itu dilakukan karena mahabbahnya, hatinya rindu terhadap cahaya-cahaya keimanan. Maka salah satu yang pertama untuk menjaga hati kita agar selalu amal-amal kita diterima oleh Allah adalah dengan pertama kita selalu berzikir kepada Allah. Lisan kita basah dengan zikrullah, hati kita terangi dengan mengingat-mengingat Allah dengan zikir pula. Maka sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, sekarang kita akan membahas sebetulnya apakah ada hal-hal yang membuat hati kita menjadi rusak. Oh jelas ada. Di dalam kitab Munabbihat ala Istidadi liyaumil mi'ad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri. Ada 6. Yang pertama, rusaknya hati tatkala manusia atau orang mukmin, orang muslim berbuat dosa dengan berharap ia bisa bertobat. Jadi nih udah mulai nih sahabat kaum dangu, orang-orang yang hatinya cahaya imannya udah padam. Salah satunya adalah orang-orang yang ketika dia punya pikiran, ya kita mah dosa-dosa aja, santai aja, maksiat-maksiat aja, toh nanti juga ada tobat, Allah kan maha ghafur, Allah kan maha penerima tobat. Nah ini udah masuk indikasi yang pertama sahabat kaum dangu. Ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kedurhakaan, tapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini di kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahinya rahmat. Juga masuk kategori sikap yang meremehkan karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebohongan melainkan kesengajaan. Alih-alih tobat bakal datang, malah jadi justru hati makin gelap, dosa-dosa kian menumpuk, dan kesadaran untuk kembali kepada Allah makin tumpul. Yang kedua, tadi yang pertama adalah dengan maksiat atau berbuat dosa. Yang kedua, cahaya ilmu padam itu adalah tatkala orang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Coba sahabat kaum dangu lihat, apakah indah jika ada pohon tanpa buah? Pastinya gersang. Sama, ilmu tanpa amal pun gersang. Ada orang yang mengatakan dia pintar Quran, dia pintar fikih, dia pintar tauhid, tapi mohon maaf, kesehariannya yang bilang pintar fikih, mohon maaf, ibadah sholatnya masih bolong-bolong. Yang merasa yang bilang saya udah bisa ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tapi mohon maaf, selalu ria, selalu sombong. Ini tidak mencerminkan keilmuan yang dimilikinya. Maka pengamalan ilmu dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan daripada ilmu. Inilah yang disebut dengan ilmu hal. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu di sini ada dua. Pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala, atau si pemilik ilmu itu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati. Contoh sederhana sahabat kaum dangu. Ada orang yang tahu bahwasannya kalau kita berziarah itu, atau kita mudik, atau kita keluar kota, itu kita bisa musafir, bisa kita dengan jamak qasar atau jamak takhir atau kita mengadakan qasar dan sebagainya. Tetapi mohon maaf, hal yang seperti itu harus diniati sebagai musafir. Jangan sampai ada niatan, lah kalem kita mah ada lagi musafir, ngapain 4 rakaat juga, mending 2 rakaat, kan bisa dikosor, kita kan musafir. Nah itu kalimat yang salah, sahabat kaum dangu. Yang ketiga, orang yang rusak hatinya adalah ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Setelah ilmu diamalkan, urusan belum sepenuhnya beres, sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana. Ia mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun sia-sia belaka. Karena apa? Karena tidak ada ketulusan. Orang sedekah sampai ngundang anak yatim, sampai ngundang panti jompo. Tapi mohon maaf, kalau niatnya hanya ingin eksistensi sosialisme saja, itu tidak akan bernilai. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Maksudnya begini, kenapa beratnya ikhlas itu? Karena ikhlas itu tidak mengharap timbal balik. Sedangkan sifat manusia, manusia selalu ingin ada timbal baliknya. Tatkala misalkan di antara sahabat kaum dangu ada yang misalkan memberi kaos, yang diberi kaosnya sahabat kaum dangu pasti akan berpikir, kalau saya ngasih kaos, suatu saat nanti saya susah, dia pasti menolong saya. Nah, itu dikategorikan orang yang belum ikhlas. Memang bisa dikategorikan ikhlas, tetapi ikhlas yang masih level amatir. Kalau dinilai itu masih nilai 3 lah gitu. Nah, ikhlas yang nilai 10, ikhlas yang pro, ikhlas yang legend itu, yang suhu itu adalah ketika orang kita misalkan ngasih baju, ya udah terserah, mau balas silakan, mau bilang makasih silakan, mau enggak bilang makasih juga silakan. Kenapa? Karena memberinya niat tulus, hanya ingin mengharapkan ridho Allah. Yang keempat, orang yang rusak hatinya sehingga menyebabkan cahaya padam keimanan dalam hatinya, itu adalah memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. La in syakartum la adidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, Allah akan azab, naudzubillah, dengan azab yang sangat besar. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur, sahabat kaum dangu, adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah itu ukurannya beda-beda, ada yang bersifat material belaka, misalnya seperti uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki yang diterima setiap saat berupa nikmat bendawi ataupun non-bendawi, mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kecukupan, kebutuhan lainnya seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya akan jauh dari kufur nikmat alias tidak bersyukur. Orang bilang, ya Allah, kok saya nggak punya uang, saya kok miskin terus. Dia nggak sadar bahwa Allah menitipkan rezekinya itu bukan berupa materi yang sehingga dia kaya, tetapi Allah memberikan rezekinya berupa kesehatan. Uang untuk apa banyak uang, hartanya banyak, mobilnya banyak, tapi mohon maaf, sakit-sakitan, uang yang tadi disyukurin malah habis karena pengobatan. Itulah karenanya Allah itu adalah zat yang maha baik, takdirnya tak pernah salah. Yang kelima, merusak hati itu adalah tatkala seorang mukmin tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tetapi juga kerap mengeluh, merasa kurang dan merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes kepada Allah. Allah memberikan rezeki yang sesuai dengan kadar hambanya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya itu paling disayang Allah, yang miskin itu paling dibenci Allah, itu gak ada, sahabat kaum dangu. Kasih sayang Allah tidak berupa non materi. Mau mohon maaf, mau yang kaya ataupun yang tidak, yang punya jabatan ataupun tidak, yang berkuasa ataupun tidak, semuanya ada peluang untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, itu adalah orang yang mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Ini sebetulnya bukan hanya orang yang mengubur, tetapi orang yang mengantarkan kepada kuburan, orang yang berziarah ke kuburan, tetapi tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang paling gamblang daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Sahabat kaum dangu, ceramah seperti ini atau ya siaran seperti ini itu hanyalah pidato yang ya tidak terlalu wah. Yang justru wah itu adalah pidato yang bentuknya nyata. Contohnya apa? Pidato kematian. Bukan artinya orang berpidato, berorasi atau berceramah di kematian, di hari kematian, bukan. Tetapi tatkala kita melihat jenazah yang kaku, kita melihat orang-orang mengatakan la ilaha illallah, diri kita hanyut ke dalamnya. Kita merasa bahwa kita masih jauh dengan Allah. Kita takut siksa kubur, kita takut azab neraka, kita takut azab kubur. Itulah yang dimaksud nasihat yang paling terbaik adalah nasihat kematian. Ketika ada orang yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan ini fana, hanya sementara. Liang kubur adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial, dan popularitas yang pernah kita miliki. Karenanya, orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban apa yang telah ia perbuat di dunia. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, dari awal sampai akhir, kiranya kita dapat menyimpulkan bahwasannya agar amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan bosan-bosan kita untuk membersihkan hati kita dengan zikir kita, dengan ibadah kita, ibadah yang mengharapkan rahmat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita, mati kita, ibadah kita, kurban kita, semuanya itu hanyalah untuk Allah. Kalau Allah tidak meridhoi kita menjadi orang sukses, tak mungkin kita sukses. Tetapi karena Allah ada peran besar ketika kita menuju proses kesuksesan, maka Allah menjadikan kita sukses. Maka dari itu, marilah kita jaga hati kita dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan selalu berhusnudon kepada Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, sejatinya itu adalah takdir yang paling baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat kaum dangu, hati kita selalu terjaga, hati kita selalu ingat dengan ritualisme-ritualisme agama, baik ibadahnya, baca Qur'annya, sholawatnya. Apalagi sekarang sudah masuk maulid, bulan yang sangat luar biasa, dilahirkannya orang yang paling mulia manusia, yang paling suci baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai lepas, minimal satu hari itu 100 kali sholawat. Mau sholawat yang panjang silakan, mau sholawat yang pendek silakan. Karena baginda Rasul tidak melihat siapa orang yang mau panjang atau tidaknya sholawat, tetapi Rasul melihat seberapa sering orang yang selalu menyebutkan namanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat Sa'al Fakir sampaikan. Kan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jikalau sahabat para pendangu, sahabat kaum dangu RRI Pro 4 Bandung di program Cahaya Pagi ini ingin bersilaturahmi dengan Kang Muhtar, baik itu ceramah offline, keagamaan dan sebagainya, boleh hubungi di nomor 0878-3755-7359 atau boleh follow Instagram @kangmuhtar03. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah, menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya, pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya, darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban, dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka, ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan

ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4.5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup

satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Eindhoven, kota kecil Belanda, aku diajarkan apa itu toleransi. Hollandspreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepadaku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum, tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilahkan menggunakan pelataran masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.